Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 7 bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda selama 2 jam ke depan. Tentunya Anda bisa berbagi informasi ke kami untuk update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Dan sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper juga masih kondisi jalanan cukup aman dan lancar, jalur utama ataupun jalur dalam kota. Pagi kali ini saya ditemani tugas di ruang gatekeeper ada Erga dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Suakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebihnya 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 7 pagi lebih 8 menit, informasi yang masuk di ruang gatekeeper, update cuaca juga cukup terik dan panas ya untuk di pagi kali ini. Kira-kira rutinitas apa yang Anda lakukan? Apakah sudah memulai untuk perjalanan di pagi kali ini atau masih di rumah saja untuk mempersiapkan aktivitas di pagi ini? Tentunya Anda bisa kabarkan informasi-informasi terkini yang Anda lalui. 0852-9000-1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti silakan.
1: Ibu Ana yang semalam mengabarkan listrik padam di wilayah Pandantoyo Kertosono itu kayaknya sejak sore ya?
0: Sejak sore itu.
1: Oh, petang, habis maghrib. Habis maghrib sampai dengan malam setengah 10 malam itu baru nyala informasinya. Kemudian ada juga tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad tadi kirim sebuah video. Ini ada dari pihak Pertamina ya yang sedang kirim stok LPG 3 kg atau gas melon yang warna hijau itu Intan. Itu banyak yang ngantri para pedagang ya di wilayah Brebes. Ini info dari Bapak Muhammad, kalau tidak rebutan tidak kebagian.
0: Oh gitu.
1: Iya, makanya ini sudah pada antri semua ya.
0: Pada antri semua.
1: Iya, pada antri semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pedagang ini sudah mengantri padahal untuk gas LPG-nya baru diturunkan
0: dari diturunkan.
1: Truk.
0: Iya, hati-hati loh ya. Ini benda keras loh ya.
1: Ini biasanya itu ya Intan dikirim ke pangkalan-pangkalan resmi yang ada di beberapa daerah. Berarti ini salah satu pangkalan resmi yang ada di Brebes Nganjuk ya. Nah, ini baru diturunkan dari truk sudah dinanti oleh para pedagang. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan info kalau Bapak Yitno tadi sudah ya olahraga di wilayah Jombang nih naik sepeda dari pasar mencoba alat olahraga baru.
0: Oh gitu.
1: Yang lagi ngetren.
0: Yang lagi ngetren.
1: Sepedahan ya, ya
0: sepedahan ya, betul. Iya, FOMO-FOMO-nya itu apalagi FOMO. Waktu COVID dulu, COVID-19 itu kan juga gitu. Pada FOMO sepedahan.
1: Betul. Ada Bapak Khoirul mengucapkan selamat pagi dari Pelosok Jombang. Cuacanya cerah, cenderung panas pagi hari ini. Menambahkan saja kejadian kecelakaan truk yang diduga remnya blong mengakibatkan kecelakaan beruntun, dua orang meninggal dunia yang kemarin di wilayah Jombang ya, dan ada yang luka-luka. Lokasi tepatnya itu kan ada di wilayah Jombang, dan dari dua korban salah satunya ternyata pegawai pabrik, karyawan pabrik Intan, dan pabrik PIHEL itu lokasinya di depannya jalan raya besar menghubungkan Surabaya Jombang Nganjuk dua arah, kanan jalan dan kiri jalan. Bukan masalah tidak adanya jembatan penyeberangan karena pabrik itu sendiri di kiri jalan, jadi pegawainya itu masuk ikut di alur atau jalur jalan raya. Info dari Bapak Khoirul. Nah, karena banyaknya karyawan yang masuk pagi, jadi tidak bisa terhindarkan apabila ada kendaraan yang sampai remnya blong sehingga terjadi kecelakaan dengan korban jiwa. Kemudian Intan, kalau Mas Kopeng ya, ini tadi tujuan Sukoharjo Solo mau sampai Sragen jalur arteri saja kalau Mas Azril Lumajang rute untuk pagi hari ini ya. Kemudian Bapak Arif ini membahas terkait apa ya, kok kenapa kok enggak lagi kemarin saya beli 22.000 atau mungkin LPG
0: LPG
1: 22.000 wilayah mana Bapak Arif Nganjuk katakan nanti boleh disampaikan. Sementara itu terkait dengan kebakaran yang terjadi di wilayah Ngluyu Intan, saat ini sudah tersambung dengan anggota Damkar Kabupaten Nganjuk. Silakan bisa disambungkan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Saya juga hasil tersambung ya dengan Pak Fendika selaku koordinator Pos Rejoso Damkar Kabupaten Nganjuk. terkait dengan kebakaran di Luyu Nganjuk. Halo, selamat pagi Pak Fendika. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya Pak untuk di Kamis pagi? Sehat semangat ya.
2: Alhamdulillah. Tadi kemarin dua di Reso, tadi dini hari satu kebakaran.
0: Alhamdulillah.
2: Gitu.
0: Nah, ini infonya kita dapati adanya kebakaran yang ada di wilayah Ngluyu Nganjuk. Ini mungkin bisa disampaikan Pak untuk kronologinya seperti apa?
2: Oh iya Mbak, terima kasih. Ini dari Pos Bantu Rejoso menyampaikan terkait laporan kebakaran yang ada di Ngluyu. Tadi tempat kita berbincang mencari keterangan dari Saudara Turatin, pukul 2 dini hari tadi terbangun karena mendengar suara api yang berasal dari kandang sapi sebelah barat rumahnya.
0: Oke.
2: Okay. Terdengar suara itu tadi, Bapak Turatin mendatangi suara tersebut. Ternyata api sudah besar dan membakar tumpuan jerami di dalam kandang. Begitu Mbak.
0: Oke, baik. Itu untuk proses pemadaman dan pembasahannya kira-kira membutuhkan waktu berapa lama pada saat kejadian?
2: Oh baik, iya Mbak. Tadi pukul 2 itu tadi Bapak Suratin mendengar adanya suara api atau terbakar yang dari tumpuan jerami.
0: Okay.
2: Tidak terbakar lama, sekitar 2 sampai 25 menit. Mungkin karena panik, baru kita itu dapat informasi dari Polsek Luyu menginformasikan ke grup Siaga 1 tentang kebakaran yang ada di Luyu. Tadi dari Polsek Joso dapat informasi pukul 2.36 dan tiba di lokasi pukul 2.56, sekitar 20 menit. Habis itu tidak di lokasi karena apinya cukup besar, dan rumahnya itu papan, anginnya juga kencang. Kita juga minta bantuan dari Mato Manju.
0: Okay.
2: Akhirnya di sana ada 2 unit kendaraan. Dan itu juga Mbak, tadi kita juga ngambil air juga di kecamatan. Di sana kan kita punya water torrent atau bak penampung. Dua mobil tadi mengambil 2 kali, jadi sekitar 4 kendaraan tadi.
0: Oke, baik. Nah, ini untuk kebakaran apakah sampai merembet ke rumah korban, Pak Fendika?
2: Iya, tadi dari kandang tersebut merembet ke rumah, juga ada rumah. Juga ada kotor vario, Pak. Juga terbakar hangus. Jadi untuk korban juga tidak ada, kalau kerugian cukup besar, kurang lebih tapi kami bertanya sekitar 175 juta Mbak.
0: Oke, untuk kerugian estimasinya 175 juta, baik. Kemudian ini yang terbakar untuk kondisi rumahnya separuh atau hampir terbakar semua hangus Pak ini?
2: Hampir 90% udes dilalap si jago merah. Itu Mbak.
0: Okay.
2: Jadi, karena kita jauh Mbak.
0: Okay.
2: Ya, kita jauhnya dari Luyu itu, dari pos itu jauh. Tadi kita terhambat karena ada perbaikan jalan. Akhirnya kan kita juga gak bisa kencang. Juga Luyu itu agak perbukitan. Jadi kita juga mengutamakan keselamatan diri kita sendiri, baik pengemudi juga kru yang ada di dalam kendaraan.
0: Oke, baik. Mohon maaf Pak Fendika, untuk akses jalan menuju ke insiden kebakaran itu apakah space-nya itu kecil, Pak?
2: Betul. Untuk masuk gangnya, mohon maaf kalau di gang kampung itu biasanya kan kecil-kecil.
0: Iya.
2: Apalagi yang melihat itu kan banyak, Pak. Akhirnya kita juga agak gimana ya? Masuknya juga agak kesulitan karena kita harus memindahkan begitu banyak kendaraan sepeda motor yang ada di pinggir jalan tersebut, Mbak.
0: Oke, baik-baik. Jadi untuk pada saat proses pemadaman itu tentunya terkendala oleh akses jalan ya, Pak ya?
2: Iya, Mbak.
0: Oke, baik-baik, siap. Apakah dari pihak masyarakat sendiri sebelum teman-teman damkar datang itu juga berupaya untuk memadamkan menggunakan alat seadanya, Pak?
2: Oh ya, sudah. Dari pukul tersebut, Bapak Suratin beserta lingkungan, juga Polsek, juga dari Koramil yang piket itu mendatangi untuk memadamkan dengan alat seadanya. Ada yang lihat saya tadi, ada yang bawa gayung dengan timba, juga ada perasaannya kecil yang bertujuan untuk membantu memadamkan secara manual, begitu, Mbak.
0: Oke, baik, siap-siap. Yang terakhir ini Pak Fendiga, mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk, khususnya apalagi saat ini kan sudah memasuki puncak kemarau. Monggo bisa disampaikan.
2: Baik, Mbak, terima kasih. Kami mengharapkan khusus untuk Kabupaten Nganjuk tetap waspada kalau membuat pendiangan dan musim seperti ini anginnya kencang, kalau bisa dibuatkan seperti maron atau apa gitu, Mbak. Jadi tetap bisa mengeluarkan asap, tapi kan tidak terlalu berbahaya. Karena apa? Angin cukup kencang, angin seperti itu. Angin seperti itu. Yang kedua, jangan panik. Pastikan Bapak, Ibu, perangkat desa itu mempunyai nomor teleponnya Polsek, Koramil, juga damkar. Yang alangkah pentingnya juga bisa menelpon PLN. Tadi kita juga sempat kesulitan, Mbak. Saat pemadaman tadi ada konsentrasi listrik, kita bingung. Itu kan kita bukan warna kita untuk untuk apa itu memutus alarm listrik tersebut. Karena kita nggak punya keahlian ke situ, Mbak.
0: Iya.
2: Begitu, Mbak, yang dapat kami sampaikan dari Pos Bantu Damkar Joso.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan pagi kali ini, Pak Fendiga.
2: Yap, Mbak, sama-sama. Semoga bermanfaat.
0: Oke, baik, siap. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu, Pak Fendiga dan rekan-rekan.
2: Yap, matur suwun. Semoga Nganjuk aman terkendali dari bencana apapun.
0: Amin. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, barusan saja kita tadi tersambung dengan Koordinator Pos Rejoso Damkar Nganjuk, Bapak Fendika. Ini terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Ngluyu Nganjuk.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Ada tambahan informasi dari Bapak Arif.
0: Okay.
1: Ini ada info kewaspadaan. Sebelumnya Masjid Wilangan, berarti Masjid Ridho Ilahi, namanya,
0: betul.
1: Intan. Kalau dari video yang dikirimkan oleh Bapak Arif, ini dilihat dari bagian depan video ini kayaknya kok ada truk yang trouble. Soalnya video saya buka ini masih loading, Intan. Oh iya, ada truk yang trouble di pinggir jalan. Sudah ada penanda dikasih kayak ranting-ranting pepohonan ya. Ini di belakangnya juga ada beberapa truk yang antre dan juga ada truk yang berhenti dengan arah yang berbeda. Jadi seumpama truk yang trouble mengarah ke barat, ini di belakangnya ada truk juga yang mengarah ke timur. Entah itu akan pindah muat atau bagaimana, kita kurang tahu, Intan. Yang pasti ini ada di pinggir jalan sehingga harus lalu lintasnya harus buka tutup bergantian ya. Apalagi di sana kalau diamati kayaknya tandanya lurus, garis lurus yang berarti tidak boleh mendahului. Betul. Ini coba nanti dibantu sambungan kepada pihak kepolisian ya, Bapak Arif. Terima kasih, semoga segera tertangani. Apabila ada trouble yang memerlukan mekanik, biasanya juga bisa dibantu oleh rekan-rekan kepolisian. Kemudian untuk info tambahan, ini dari Bapak Arif, yang Bapak Arif Nganjuk, Intan. Kebetulan namanya sama. Kalau Bapak Arif yang Nganjuk, itu beliau menanggapi terkait dengan gas LPG. Di Nganjuk Kota beliau beli harganya Rp22.000. Nah, ini biasanya Rp20.000. Kemarin beli Rp22.000 karena info dari pedagang ada dugaan langka, banyak yang kosong. Kebetulan kemarin beliau itu dapat 4 biji. Ini saya tanyakan kalau hanya untuk rumah tangga, apakah boleh beli langsung banyak? Dan beliau kan belinya bukan di pangkalan resmi ya, belinya di toko. Ini kata beliau boleh. Iya, beli 4 harganya Rp22.000. Kemudian terkait dengan dugaan kelangkaan gas LPG di wilayah Nganjuk, Berbek, dan juga Nganjuk Kota, Intan. Ini coba kita sambungkan kepada rekan-rekan Pertamina ya. Apakah benar atau mungkin ada kendala dalam proses pengiriman atau stok, nanti coba kita update kembali. Satu lagi info yang terakhir dari rekan-rekan unit transfusi darah PMI Kabupaten Kediri. Stok darah hari ini sejumlah 75 kantong, Intan. Untuk golongan darah A ada 15 kantong, golongan darah B ada 35 kantong, golongan darah O ada 25 kantong, dan golongan darah AB ada 0 kantong ternyata, Intan. Gak ada yang AB ya. Ini boleh untuk yang sudah 3 bulan belum donor darah. Hari ini jadwalnya ada di wilayah SMP Negeri 2 Kepung Kediri. Ada cek golongan darah juga. Mulai dari jam 7:30 pagi sampai dengan selesai, Intan.
0: Baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 7 lebih 29 menit ya. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Erga, silahkan.
1: Iya Intan, ini perkembangan baru muncul dalam penanganan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda, telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus tersebut. Kepastian itu disampaikan pelaksana harian atau PLH Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu kemarin. Taufik Hussein menjelaskan identitas tersangka sebenarnya belum diumumkan secara resmi, namun informasi tersebut telah beredar di luar sehingga KPK hanya memberikan konfirmasi. Kemudian kita beralih informasi dari Mas Adi, ini melintas di Simpang Mengkreng mengarah ke Jombang. Untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, kemudian juga dikabarkan untuk cuaca hari ini mulai panas. Kemudian okay. Dari Bu Astuti melintas juga di kawasan traffic light Gringging ya. Menginfokan juga arus lalu lintas ramai lancar juga dan didominasi dengan kendaraan roda 2 kemudian dan roda 4. Laporan cuaca disampaikan juga cerah aman. Kemudian satu lagi dari Mas Dani melintas di kawasan Simpang Papar mengabarkan juga arus lalu lintasnya ramai lancar dari keempat arahnya. Untuk cuaca juga cerah panas. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi kali ini kita beralih ke berita nasional, yaitu Pengadilan Negeri Depok mulai menggelar sidang perdana perkara dugaan penggelapan dana investasi PT Dana Syariah Indonesia. Dalam sidang tersebut, tiga petinggi perusahaan didakwa telah menggelapkan dana milik para investor dengan total kerugian mencapai 1,3 triliun rupiah. Jaksa penuntut umum menyebutkan para terdakwa diduga itu menghimpun dana masyarakat dengan skema investasi syariah, namun dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya. Akibatnya, perbuatan yang didakwakan ribuan investor disebut mengalami kerugian finansial dalam jumlah yang cukup besar. Sidang perdana digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Selanjutnya, majelis hakim akan melanjutkan proses persidangan sesuai tahapan hukum yang berlaku, termasuk mendengarkan tanggapan dari pihak terdakwa dan memeriksa alat bukti serta keterangan para saksi sebelum menjatuhkan putusan tersebut. Pagi hari ini Sedulur Cakra, satu hal yang perlu Anda waspadai ya. Tadi kita dapati informasinya bahwasannya ada truk yang mengalami trouble. Lokasinya itu di wilayah Wilangan Nganjuk. Kalau Anda dari arah Nganjuk akan ke barat ya, lokasinya itu berada di sisi utara jalan. Truk yang mengalami trouble itu warna putih dengan muatan yang tertutupi oleh terpal warna hijau. Memang sudah dikasih petanda seperti ranting pohon, namun tentunya di sana diatur bergantian karena posisi truk itu memakan badan jalan di sebelah utara. Sehingga hanya satu jalur saja yang bisa dilalui. Anda yang melintas di jalur tersebut tentunya memang harus waspada dan berhati-hati dan tetap fokus dalam berkendara.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, pagi kali ini sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra? Apakah kondisi jalanan jalur utama atau jalur dalam kota ya? Pagi kali ini masih aman saja atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana saja? Anda juga bisa kabarkan ya, karena satu informasi dari Anda tentunya ini berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Pagi hari ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Erga, silakan.
1: Iya, ini Intan Mas Kopeng mengupdate informasinya ya.
0: Oke,
1: gimana? Untuk di kawasan arus lalu lintas, kawasan alun-alun Sragen pada pagi hari ini, kata beliau itu sudah lancar ya di kedua arahnya. Kendaraan itu dapat melintas dengan normal tanpa hambatan yang berarti. Kemudian dalam video yang dikirimkan Mas Kopeng untuk cuaca di kawasan tersebut, cerah sehingga mendukung aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan. Namun meski kondisi lalu lintas lancar ya Intan ya, sedulur cakra tetap diimbau untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas, menjaga kecepatan dan mengutamakan keselamatan selama berkendara. Kemudian kita beralih juga untuk info kebakaran di lokasi penggilingan gula Jawa di Desa Kartosari, Kecamatan Kandat kemarin malam ya. Hingga kini itu belum berhasil dipadamkan, Tan.
0: Oke.
1: Kemudian Pak Ansori, Ketua RT Kartosari, mengatakan itu kobaran api di permukaan sudah banyak berkurang. Namun bara api masih membakar tumpukan sepah tebu kering di bagian dalam sehingga menyulitkan proses pemadaman. Saat ini tersisa 2 unit mobil pemadam kebakaran yang masih bekerja dengan pasokan air yang diambil dari sumur bor terdekat. Proses pemadaman diperkirakan baru mencapai sekitar 50%.

0: Dan Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Cuaca untuk di Kamis pagi kali ini cukup cerah ya, cukup bersahabat, dan tentunya ini jam 7 lebih 42 menit. Beberapa daerah dikabarkan juga masih aman saja, cocok untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Karena mengingat saat ini hampir mendekati puncak kemarau ya, tentunya angin untuk di wilayah Nganjuk ini cukup kencang. Namun tadi kita juga dapat informasi wilayah Jombang juga sama ya, anginnya cukup kencang. Kemudian wilayah Kediri juga sama, anginnya sudah mulai kencang untuk di mendekati puncak musim kemarau kali ini. Kira-kira untuk di daerah Anda sendiri bagaimana anginnya? Apakah cukup kencang? Biasanya ini debu berterbangan ya. Jadi jangan lupa ketika Anda untuk aktivitas di luar ruangan, ini pastikan menggunakan masker dan kacamata. Lalu jangan lupa ini juga pakai baju yang tebal dan panjang.

0: Info Sehat Radio Cakrakrisna.
1: Kunyit yang juga dikenal sebagai nama ilmiah kurkuma longa adalah rempah-rempah yang sering digunakan sebagai ramuan obat dan pewarna makanan. Kunyit biasanya digunakan dalam masakan di negara-negara Asia, seperti bumbu dalam masakan sejenis gulai, dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Banyak orang juga memanfaatkan kunyit sebagai bahan obat tradisional. Produk farmasi berbahan baku kunyit ternyata diketahui mampu bersaing dengan berbagai obat paten, misalnya untuk peradangan sendi dan suplemen makanan Vitamin Plus.

Kasus dugaan korupsi pengadaan pakan satwa di Kebun Binatang Surabaya ini memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya, Khoirul Anwar, sebagai tersangka dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara hingga sekitar 10,2 miliar. Penyidik menduga anggaran pengadaan pakan satwa selama beberapa tahun tidak dikelola sesuai ketentuan. Modus yang digunakan antara lain diduga itu melalui penggelembungan harga serta pengadaan fiktif sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan satwa ini justru disalahgunakan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menyatakan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan dan meminta seluruh pihak menghormati penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menegaskan penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkapkan ini kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: mulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026 PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, okay. mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang ini bisa diinfokan lewat cakar kita, juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan, bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Semoga perjalanan Anda pagi kali ini berjalan dengan aman dan lancar sedulur cakra, karena beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper, kondisi jalur utama ataupun jalur dalam kota ya, dikabarkan untuk di Kamis pagi kali ini juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun mengakui terjadinya kelalaian petugas jaga perlintasan setelah palang pintu di JPL 303A kilometer 213 plus 705 Peta Jalan Kertosono Papar, Kabupaten Kediri tidak menutup saat kereta api berantas relasi Pasar Senen Blitar melintas pada Rabu kemarin 22 Juli 2026 sekitar jam 1 dini hari lebih 48 menit. Peristiwa ini tentunya memunculkan pertanyaan mengenai disiplin petugas dan efektivitas sistem pengawasan di perlintasan sebidang tersebut. Meski tidak menimbulkan kecelakaan maupun keterlambatan perjalanan kereta api, kejadian tersebut dinilai ini berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan apabila tidak segera ditangani. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, penyebab palang pintu tidak menutup adalah karena petugas jaga perlintasan tidak menjalankan prosedur operasional sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kejadian tersebut disebabkan petugas jaga perlintasan itu tidak melaksanakan prosedur pengamanan perlintasan sebagaimana mestinya. Setelah menerima laporan dari awak kereta api berantas, KAI Daop 7 Madiun langsung berkoordinasi dengan PPKA Kertosono, Unit Jalan dan Jembatan JJ7,3 Kertosono, serta petugas pengamanan. Petugas yang bersangkutan tetap melanjutkan tugas, namun berada di bawah pengawasan dan pendampingan langsung dari unit JJ7,3 untuk memastikan prosedur pengamanan berjalan sesuai standar. Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden tersebut. Menurutnya, keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan itu merupakan prioritas utama perusahaan sehingga setiap pelanggaran prosedur tidak akan ditoleransi. KAI juga telah memberikan pembinaan kepada petugas yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, perusahaan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, pembinaan, serta kedisiplinan petugas di seluruh perlintasan yang menjadi tanggung jawabnya. Meski demikian, kejadian ini menjadi pengingat bahwa kelalaian sekecil apapun itu di perlintasan kereta api tentunya dapat menimbulkan risiko yang sangat besar. Pengawasan terhadap petugas jaga menjadi aspek penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Terlebih, perlintasan sebidang merupakan titik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. KAI Daop 7 Madiun juga menegaskan bahwa palang pintu bukan merupakan alat pengaman utama bagi pengguna jalan, melainkan hanya alat bantu untuk mendukung keselamatan perjalanan kereta api. Oleh karena itu, masyarakat tetap diminta berhenti sejenak, melihat ke kanan dan ke kiri, serta memastikan kondisi memang benar-benar aman sebelum melintasi rel, baik di perlintasan yang dijaga maupun tidak dijaga. KAI memastikan insiden tersebut tidak berdampak terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun menyebabkan keterlambatan operasional. Namun, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja petugas dan sistem pengamanan perlintasan akan terus dilakukan guna menjaga keandalan serta keselamatan operasional perkereta apian. Pagi hari ini tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan jalur utama ya, terlebihnya jalur arteri, apakah sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan, Anda bisa kabarkan, kirimkan foto beserta video, atau bergabung via telepon kami.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Dibantu tugas gatekeeper ada Danti dan Erga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini atau informasi-informasi di sekitar Anda pagi kali ini seperti apa melalui 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang di Wiata Herbal Nariah Tembelang, lokasi di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Pagi hari ini beberapa daerah dikabarkan anginnya juga cukup kencang ya. Wilayah Nganjuk, Jombang, Kediri dan sekitarnya untuk pagi kali ini karena memang juga sudah memasuki hampir puncak kemarau ya. Tentunya anginnya sudah mulai cukup kencang. Anda saat ini sedang beraktivitas di luar juga bisa menambahkan untuk perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa. Anda bisa kabarkan melalui 0852-9000-1061. Gatekeeper, Danti silakan.
1: Kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Muhammad Intan. Beliau ini kan sedang nongkrong di salah satu warung di Jalan Megantoro Nganjuk Kota. Dan ternyata topik yang jadi pembicaraan warga adalah susahnya mendapatkan gas LPG 3 kg.
0: Oke.
1: Jadi warga ini dapat LPG juga harus pindah-pindah toko dengan harga 22 sampai 25 ribu rupiah. Beragam ya.
0: Beragam
1: ini
0: ya.
1: Berarti kalau dimulai harga 22 ribu rupiah kayak yang dibeli Bapak Arif.
0: Iya betul.
1: Wilayah Nganjuk Kota ya, harganya 22 ribu rupiah di toko kelontong. Kemudian info dari rekan-rekan unit donor darah PMI Kabupaten Nganjuk, stok darah hari ini golongan darah A ada 28 kantong, golongan darah B 25 kantong, golongan darah AB 9 kantong, dan golongan darah O ada 40 kantong. Jadwal donor darah keliling bertempat di Desa Betet, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Danti. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Mbak Ana, halo. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Intan.
0: Iya. Gimana
2: mau
0: kabarnya?
2: Mau perjalanan ke Surabaya? Baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Perjalanan
2: Mbak
0: mau ke Surabaya? Iya dong.
2: Iya,
0: alhamdulillah,
2: Kak.
0: Sehat.
2: Iya, sehat.
0: Surabaya, Surabayanya mana ini nanti, Mbak?
2: Itu perumahan Geraha Mutiara Blok C1 Sidoarjo, Kak.
0: Oh, Sidoarjonya. Oke, baik-baik. Ini perjalanan ke Surabaya nanti lewat ngetol apa arteri?
2: Itu naik kereta, Kak.
0: Oh, naik kereta. Naiknya dari Kertosono ini, Mbak.
2: Iya, Kak.
0: Turunnya mana?
2: Turunnya nanti di situ, Kak. Sepanjang.
0: Oh, sepanjang. Oke.
2: Iya, nanti langsung jemput sampai rumah itu.
0: Oke, baik. Berapa lama ini nanti rencananya di sana, Mbak Ana?
2: Agak lama, Kak.
0: Oh, agak lama. Oh, terus di rumah Kertosono gimana? Di itu.
2: Ditinggal aja.
0: Oh, ditinggal aja. Oke, kalau ditinggal jangan lupa loh ya untuk instalasi kelistrikan dimatikan ya.
2: Loh, itu tadi semua nyala, Kak.
0: Loh, kok nyala? Dimatikan aja, Mbak Ana. Atau mungkin di rumah nggak ada kerabat?
2: Nggak ada, ini cuma Mami kan di Surabaya sana, otomatis di Surabaya. Tapi dinyalakan terus nggak apa-apa ya, Kak. Lampu rumah, taman, itu.
0: Tapi,
2: nanti kalau gelap.
0: Tapi untuk instalasi lainnya, kabel-kabel sudah dilepas atau belum? Kayak stop kontak, kayak gitu, TV, atau mungkin magicom, kulkas, kayak gitu.
2: Oh, kulkas nyala, Kak.
0: Kulkas nyala.
2: Kan ada isinya.
0: Oh,
2: iya,
0: gitu
2: Kak.
0: Ya. Tapi nggak ada.
2: Nggak apa-apa, Kak.
0: Tapi nggak ada kerabat ya, Mbak, ya?
2: Nggak ada itu.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan selamat ya, Kakak.
0: Juga aman ya.
2: Iya, Kak.
0: Iya.
2: Cuma Mami kangen ke Cres ini, ya, aku bilang gitu.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Ini sudah sampai mana?
2: Mbak Intan. Ini habis ini berangkat.
0: Oh, habis ini berangkat, jadi masih di stasiun.
2: Iya, Kak.
0: Oke. Naik lokal atau naik apa ini, Mbak Ana?
2: Naik itu yang cepat itu loh, Kak.
0: Oh, yang cepat. Oh, eksekutif.
2: Iya.
0: Oh, gitu.
2: Kakak sehat-sehat selalu ya, Kak.
0: Iya, terima kasih Mbak Ana ya. Doa baik kembali baik ya.
2: Selamat.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Kamis 23 Juli 2026 ya, untuk harga bahan pokok di daerah Anda sendiri bagaimana sedulur cakra? Apakah masih aman saja atau mungkin ada beberapa komoditas ini yang sudah mulai ada peningkatan ya? Anda juga bisa informasikan kira-kira untuk harga telur, harga ayam. Kemudian ini yang mulai ramai menjadi perbincangan itu harga LPG ya, tadi beberapa daerah dikabarkan juga cukup bervariatif, mulai di angka 20 sampai dengan 25 ribu rupiah. Untuk di daerah Anda sendiri bagaimana sedulur cakra? Anda juga bisa kabarkan ya untuk harga LPG di daerah Anda itu saat ini sudah memasuki atau menyentuh angka berapa? 0852 9001061. Gatekeeper Danti, silakan.
1: Bapak Budi mengirimkan sebuah info, okay. Intan, kabarnya ada kecelakaan di wilayah Purwasri Kediri, tunggal mobil. Ini sampai masuk ke sungai kecil yang ada di pinggir jalan itu loh, Intan, okay, ya.
0: Oke, kayak depan rumah gitu ya.
1: Betul. Nah, ini kita belum tahu kejadiannya kapan ya, soalnya belum disertakan waktu kejadiannya.
0: Iya, hanya kayak pagi ada gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau gak pagi ya siang atau sore.
1: Betul. Kemarin ataukah hari ini ya kejadiannya? Okay. Yang pasti kita terima dua dokumentasi dari Bapak Budi. Terlihat bahwa ada sebuah mobil warna silver ya ini.
0: Oke, okay, betul.
1: Masuk ke area sungai kecil yang kondisinya kering di pinggir jalan wilayah Purwasri Kediri, Intan. Okay. Dan mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan juga belakang sisi kiri ya. Selain itu, ternyata karena lokasi kejadiannya ini berdekatan dengan permukiman warga, okay, terlihat bahwa pagar rumah warga ini juga mengalami kerusakan yang di pinggir sungainya itu. Bahkan kalau kita perbesar fotonya, ini pagarnya ada yang sampai roboh.
0: Okay.
1: Jadi ada bagian tertentu, pagarnya biasanya kan ada yang besi saja, ada yang tembok. Okay. Nah, ini yang pagar modelnya ada pembatas yang dari betonnya itu, Intan.
0: Oh, iya,
1: kemudian
0: iya,
1: ada besi, kemudian besi lagi.
0: Okay.
1: Nah, itu juga mengalami kerusakan. Kita belum tahu kira-kira adakah korban atau tidak.
0: Okay.
1: Kalau dia mati dari foto kedua, sudah ada petugas kepolisian yang ada di lokasi ya. Ini juga ada empat warga, apakah itu dari pengemudi dan penumpang mobil atau dari warga masyarakat setempat, kita belum tahu.
0: Okay.
1: Coba nanti kita komunikasikan pada pihak kepolisian terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah ada data lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian Intan, kita juga kembali ingatkan adanya layanan darurat 112 Kabupaten Nganjuk ya.
0: Iya, betul.
1: Satu nomor untuk semua layanan kedaruratan.
0: Iya.
1: Jadi untuk kebakaran dan evakuasi hewan liar, Dinas Damkarmat, kemudian pertolongan darurat dan ambulan Dinas Kesehatan, gangguan Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, Satpol PP, kemudian kerusakan jalan, jembatan, PJU, rambu, itu ada Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan, masalah sosial dan kebencanaan, Dinsos, PPPA, dan BPBD, dan ada masalah penebangan pohon, Dinas Lingkungan Hidup. Jadi ini terpusat satu pintu di layanan darurat 112. 24 jam dan infonya gratis ya ini, Intan. Kalau kita nggak punya pulsa bisa ya?
0: Bisa dong, bisa. Yang penting ada sinyalnya nanti ya.
1: Iya, itu yang penting ya.
0: Yang penting itu ya. Oke. Okay.
1: Ini akan memudahkan warga masyarakat mengingat karena nomornya juga mudah diingat, 3 angka saja, 112 ya.
0: Okay.
1: Kita sudah bisa mengakses dari beberapa dinas, Damkarmat, kesehatan, sampai dengan Dinas Lingkungan Hidup.
0: Okay.
1: Namun perlu digarisbawahi dan kita tegaskan bahwa layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar darurat.
0: Okay.
1: Jadi jangan dipermainkan ya, jangan ngeprank, jangan mempermainkan, jangan iseng, karena nanti Itu akan mempengaruhi proses pelayanan bagi orang yang benar-benar memerlukan bantuan, Intan.
0: Okay.
1: Ya, jangan sampai keisengan atau kegabutan Anda ini menyusahkan pihak lain yang memang dalam kondisi darurat ya.
0: Okay.
1: Sedulur Cakra, jadi gunakan layanan darurat 112 Kabupaten Nganjuk dengan bijak, Intan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tentunya masyarakat dihimbau ya untuk tidak menyalahgunakan layanan panggilan darurat 112 ini dengan membuat laporan palsu atau sekedar melakukan prank. Tindakan tersebut tentunya dapat menghambat penanganan keadaan darurat dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Selain merugikan petugas, tentunya pelaku yang sengaja membuat laporan bohong juga dapat dikenai sanksi pidana. Ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, untuk layanan darurat 112 hanya boleh digunakan untuk melaporkan kejadian nyata seperti kebakaran, kecelakaan, bencana, gangguan keamanan maupun kondisi medis darurat. Pemerintah Kabupaten Nganjuk tentunya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan 112 secara bertanggung jawab. Dengan penggunaan yang tepat, petugas dapat memberikan respon lebih cepat kepada warga yang benar-benar membutuhkan bantuan dalam situasi darurat.
2: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
4: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca Dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah uruk pernah menemukan pondasi kuno, dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan orang berjubel-jubel berdatangan, mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trawulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007. Menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda. Ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih. Tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala 4 juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardhanari, arca Durga Mahesa Suramardhani, dan Resi Agastya. Arca Ardhanari melambangkan persatuan Dewa Shiva dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardhanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Shiva. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan komplek bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan Raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi. Apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trawulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 8 lebih 36 menit ya. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Khotib ya. Ini tadi beliau perjalanan dari Kediri ke Magetan sudah sampai perlintasan kereta api Guyangan Nganjuk. Alhamdulillah lalu lintasnya lancar, cuacanya cerah sekali pagi hari ini. Anginnya sepoi

0: Ya,
1: Intan
0: betul,
1: ya.
0: tentunya
2: Terima
0: harus
2: kasih
0: dong ya.
2: infonya. Ada Bapak Budi yang menambahkan bahwa kecelakaan yang terjadi di Purwasri Kediri, ada mobil yang sampai terperosok ke sungai kecil yang kondisinya kering di pinggir jalan. Kabarnya kok dini hari. Ini coba kita konfirmasi pada rekan-rekan Salantas Polres Kediri. Nanti kalau sudah ada info lanjutan kami sampaikan kembali, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 8 pagi lebih 38 menit ya, informasi yang masuk di ruang Gatekeeper. Update lalu lintas juga sejauh ini, jalur utama ataupun jalur dalam kota dikabarkan juga masih aman saja. Cuaca ya, ini cukup bersahabat, cocok untuk melakukan aktivitas di luar ruangan, di dalam ruangan ataupun untuk perjalanan. Kira-kira pagi kali ini perjalanan Anda seperti apa? Apakah cukup menyenangkan atau tidak? Ini Anda juga bisa kabarkan ya untuk informasinya seperti apa. Ini tadi kita juga dapat informasi dari salah satu pendengar ya, Pak Koti, perjalanan dari Kediri ke Magetan tadi melintas di perlintasan rel kereta api Guyangan. Dikabarkan lalu lintasnya juga masih aman dan lancar untuk jalur utama. Untuk cuaca juga cocok ya, cukup cerah, angin juga disampaikan cukup kencang di pagi kali ini.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Sujono, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jaringan intrafiber optik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2024. Selain hukuman penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan denda sebesar 100 juta rupiah. Dalam persidangan, Sujono dinyatakan terbukti menerima gratifikasi yang berkaitan dengan proyek pengadaan jaringan fiber optik. Hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar sekitar 694 juta rupiah. Apabila tidak dibayarkan, harta bendanya dapat disita dan dilelang atau diganti dengan pidana penjara sesuai ketentuan yang berlaku. Atau atas putusan tersebut, baik jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum? Kejaksaan Negeri Nganjuk menegaskan akan mempelajari amar putusan secara menyeluruh serta tetap berkomitmen menegakkan hukum secara profesional dan transparan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper, jalur utama ataupun jalur arteri dikabarkan juga masih aman ya untuk di pagi kali ini. Tentunya Anda bisa kabarkan ya informasi terkininya seperti apa, karena mengingat satu informasi yang Anda sampaikan itu juga berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erga silakan.
1: Ya, ini Intan, informasi masuk dari Pak Gatut ini ya, yang melintas di kawasan timur Polsek Wilangan itu. Beliau mengabarkan ada informasi truk patah as roda. Tepatnya di timur Polsek Wilangan, untuk arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar juga. Dan harap berhati-hati bila melintas bagi sedulur cakra di kawasan tersebut, dikarenakan ada truk yang patah as roda ya. Ini posisinya truk lagi di hampir menutup badan jalan ya, Intan.
0: Okay.
1: Ya ini. Kemudian informasi masuk dari Pak Widodo, ini mengabarkan juga beliau perjalanan menuju ke sawahan. Beliau saat ini lagi di SPBU Patian Loceret ya. Ini terlihat di sana itu apa itu antriannya cukup panjang juga. Kemudian arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, untuk cuaca juga cerah. Kemudian satu lagi dari Pak Riono menyapa kita. Ini beliau sedang sarapan, baru mau melawat ke saudara Intan. Dan monggo sarapan dulu Intan.
0: Apa ini menunya?
1: Apa ini Pak Riono menunya? Monggo disampaikan, untuk cuaca di sana juga gimana. Kemudian satu lagi dari Pak Eri melintas di Simpang Jong Biru, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, untuk cuaca juga disampaikan cerah, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satu hal yang perlu Anda waspadai, sedulur cakra, ketika melintas di jalur utama atau jalur arteri ya, tadi disampaikan oleh Pak Gatut, itu ada truk yang mengalami patah as untuk rodanya. Ini berada di timurnya Polsek Wilangan. Jadi untuk truk tersebut itu bermuatan dan memang memakan badan jalan, sehingga ini hanya satu jalur saja yang bisa digunakan. Jadi untuk sedulur cakra yang melintas itu harus waspada dan berhati-hati karena diatur buka tutup bergantian. Jadi ini yang disampaikan oleh salah satu pendengar tadi ya, sama informasinya untuk truk yang mengalami trouble itu belum dilakukan proses evakuasi. Jadi berada di sana sehingga arus lalu lintas di sana juga sedikit terhambat. Tentunya hal seperti itu Anda harus tetap fokus, berhati-hati dalam berkendara.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi Nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya Nutrisi Herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

pagi kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan sedulur cakra? Apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga sejenak ya untuk di pagi hari ini tadi? Atau mungkin saat ini sudah juga melakukan aktivitas ya di luar ruangan ataupun di dalam ruangan? Kira-kira aktivitas Anda untuk di pagi kali ini apakah berjalan dengan aman, lancar? Anda juga bisa kabarkan untuk informasinya seperti apa. Kirimkan foto beserta video Anda atau bergabung via telepon menyampaikan untuk informasinya langsung melalui 0852 9001061.

106,1 Radio Cakra Krisna. Menteri Lingkungan Hidup Jamhur Hidayat mengungkapkan bahwa hingga Juni 2026 ini, pemerintah telah menghimpun pendapatan negara sebesar 1,6 triliun dari denda administratif terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan hidup. Nilai tersebut mencapai 4 kali lipat dari target penerimaan negara bukan pajak atau kita penyebutannya PNBP yang sebelumnya ditetapkan sebesar 400 miliar. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan penegakan hukum di bidang lingkungan kini dilakukan lebih tegas. Kementerian Lingkungan Hidup memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan tidak segan menjatuhkan sanksi administratif kepada para pelanggar. Selain perusahaan, pemerintah juga memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang dinilai lalai dalam pengelolaan lingkungan, khususnya persoalan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan akan terus memperkuat penegakan hukum sebagai upaya pendorong kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan perlindungan lingkungan hidup. Pagi hari ini tentunya Anda masih bisa terus berkabar informasi terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan untuk di jalur arteri ataupun jalur dalam kota ya. Tentunya semoga saja untuk di hari Kamis ini perjalanan Anda berjalan dengan aman dan lancar ya, tanpa ada kendala apapun. Informasi terkininya seperti apa? Kabarkan di 0852-9001061. Untuk di pagi kali ini, Sedulur Cakra, waktu tidak terasa sudah hampir memasuki jam 9 pagi. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

Halo, selamat pagi Sedulur Cakra. Kali ini jam 9 pagi akan saya temani ya Muhammad Erga bersama rekan gatekeeper kita ada Danti dan Intan yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Dan bagi Anda yang ingin bergabung dan berbagi informasi dapat Anda kirimkan di 0852 9001061.

0: Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Naria Bagor. Lokasinya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Ini ya, Sedul Cakra, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kabupaten Nganjuk menangani dua kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah berbeda pada hari Rabu 22 Juli 2026 kemarin. Peristiwa tersebut meliputi kebakaran rumpun bambu di Dusun Sugihan, Desa Murah, Kecamatan Rejoso, serta kebakaran lahan tebu di Desa Tanjung Tani, Kecamatan Prambon. Kedua kebakaran tersebut diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah. Kebakaran pertama terjadi pada aset desa berupa rumpun bambu di Dusun Sugihan, Desa Melorah, Kecamatan Rejoso. Dan berdasarkan laporan DPKP Kabupaten Nganjuk, informasi mengenai kebakaran diterima dari perangkat desa sekitar jam 3 sore. Tim pos bantu Rejoso langsung bergerak ke lokasi dan tiba hanya 3 menit kemudian. Perangkat desa sebelumnya mengetahui adanya api yang membakar rumpun bambu, kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran. Setelah melakukan analisis situasi, petugas melakukan pemadaman hingga api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar jam kurang lebih jam 5 sore. Baik, Sedulur Cakra, kita sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Nyoman. Halo, Pak Nyoman, selamat pagi.
1: Halo, Mas Irga, selamat pagi. Sehat selalu bersama kru
0: iya.
1: Andika.
0: Cakra Krisna, Bapak.
1: Cakra Krisna, olah, alu ya.
0: Wah, oh, bisa lupa ini.
1: Andika. Padahal nelpon Andika jarang.
0: Oh, iya, kok bisa gitu.
1: Baik-baik. Di depan ini jadi Andika. Andika di depan saya yang ngomong.
0: Oke, oke, oke. Baik, Bapak, ini.
1: Karena ngomong malah nyebut Andika.
0: Oke, oke, oke. Sudah sarapan, Pak?
1: Oh, sudah sarapan. Oh,
0: pastinya sudah ya. Ini nah, lagi di mana jenengan?
1: Ya, lagi di Pencangkulan ini.
0: Nggih, nggih, nggih. Sarapan apa, Pak, tadi, Pak?
1: Ya, nasi sama telur sama apa namanya? Tahu.
0: Wah, mantap betul ini. Sudah ngopi? Kopinya enggak ketinggalan kan?
1: Ngopinya seminggu sekali. Pagi baik. Minum air ini, Mas. Tehnya tapi teh dari ini. Daun alpukat. Daun apa ya? Daun alpukat. Daun apa namanya? Pandan. Terus bawang merah, bawang putih ya itu. Pagi-pagi
0: gitu. Baik, itu gelap. Cuaca di sana gimana, Pak?
1: Oke, Mas Harga, terima kasih. Saya menyumbai pendengar Cakra Krisna semua dimanapun berada. Selamat pagi, sehat selalu semuanya. Saudaraku dimanapun berada. Cuaca hari ini Pare sama dengan kemarin-kemarin menyengat sekali. Anginnya masih semilir membuat mata ngantuk. Kalau kemangin, aduh, anginnya mengebu-ngebu sampai saya pakai topi sampai markeser. Masker sampai sore pulang maskeran.
0: Oke, anginnya kencang nggih, Pak.
1: Kencang banget anginnya, debunya naik. Tapi tetap ramai di Pare.
0: Oh,
1: ini kedua arah jalan di Jalan PK Bangsa. Ya, lulu lalang ke timur, ke barat, ke arah ya ramai banget. Tidak ada masalah kondusif. Tapi saya juga buka. Ya, tuh. Sampahnya belinya jatuh.
0: Iya. Baik, ada tambahan lagi, Pak, yang mau disampaikan?
1: Ya, tambahannya itu aja. Semoga tetap semangat kru-kru Cakra Krisna melayani saudara kita di jalan dimanapun ada untuk menyampaikan berita-berita agar saling membantu satu sama lain.
0: Betul.
1: Baik. Ya, salam semua teman-teman dan Tony, khususnya Tukar Lestari.
0: Iya, baik-baik. Baik, terima kasih, Pak Nyoman.
1: Cakra Krisna.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi. Sampai jumpa kembali. Sehat selalu.
0: Selamat pagi juga, Bapak. Baik, itu tadi ya, Sedulur Cakra, Pak Nyoman yang berada di Pare Kediri.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Tari Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan. Seperti halnya kesenian Mungde yang ada sekarang ini, semula diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Kesenian ini diciptakan secara bersama-sama oleh 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Baik, sedulur cakra, kita sapa dulu yang sudah bergabung juga. Ini ada Bapak Riono. Halo, selamat pagi Pak Riono.
1: Selamat pagi, Mas Erga.
0: Baik, kabarnya gimana Pak Riono?
1: Kabarnya baik, baik saja Mas Erga.
0: Alhamdulillah.
1: Agak kedinginan.
0: Berapa suhunya di sana Pak untuk saat ini?
1: Ya, lumayan agak hangat, anu. Cuma mungkin 17 mungkin. Jadi pada 14.
0: Ini jenengan lagi di mana, Pak?
1: Aja di rumah ini. Saya anu baru melawat itu.
0: Baru melawat.
1: Paman meninggal.
0: Oh,
1: ya,
0: alhamdulillah. Baik, turut berduka cita nggih, Pak.
1: Sarapan. Oh iya, terima kasih Mas Erga.
0: Untuk arus lalu lintas
1: anginnya
0: gimana, Pak?
1: Anginnya kencang banget.
0: Oh, anginnya kencang, sama Pak di sini juga kencang.
1: Lintas ramai, wanginya baik, sudah dingin, anginnya kencang, tambah enak.
0: Iya benar, tambah dingin banget ya Pak ya. Apalagi pas tadi pagi, ya.
1: Baik, pagi nggak keluar Mas Eka.
0: Baik baik, ini sudah sarapan toh Pak?
1: Ya, baru sarapan ini.
0: Oh, sarapan apa?
1: Sarapan itu nasi kabuli.
0: Wah,
1: baru tahlilan tadi.
0: Oh, baik, mau ada yang disampaikan lagi, Pak? Monggo.
1: Ya, sementara ini aja, Mas, ya.
0: Oh, iya, baik. Baik, Pak Reno. Nggih, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bapak.
1: Oh iya, iya Mas Eka. Selamat pagi.
0: Iya, monggo. Selamat pagi juga, Pak Riono.
2: Cakra Krisna, 106.1. Warta dalam suara.
0: Sedulur Cakra, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Pak Sudaryono dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Setidaknya ada 3 persoalan utama yang harus segera dibenahi agar program prioritas pemerintah tersebut berjalan lebih efektif. Pekerjaan rumah pertama adalah memastikan ketepatan data penerima manfaat. BGN harus melakukan validasi agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan menghindari adanya data ganda maupun penerima yang tidak sesuai sasaran. Selanjutnya, BGN juga harus memperkuat tata kelola pelaksanaan program, termasuk meningkatkan pengawasan terhadap proses pengadaan dan distribusi makanan bergizi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyimpangan serta menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Selain itu, Sudaryono juga diharapkan mampu memperbaiki sistem insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar lebih adil dan sesuai dengan beban kerja di masing-masing daerah. Pemerintah berharap berbagai pembenahan tersebut dapat membuat program makan bergizi gratis berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Update informasi ke Intan.
3: Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi ya, untuk di pagi kali ini juga masih pantau 106,1.
0: Mantapnya.
3: Iya betul, ini sambil
0: setia aktivitasnya banget ini.
3: Iya, di rumah saja sambil menikmati wedang.
0: Wah, kopi mantep ini.
3: Kopi pagi-pagi hitam ya.
0: Ngopi sambil ngudut ya.
3: Nah, kopinya kopi anget ya. Tentunya kopi panas, kopi hitam.
0: Ini kopinya manis apa pahit ini?
3: Nah, ini Mas Taufik kopinya manis apa pahit ini ya.
0: Kan hari ini manis Kamis manis.
3: Iya. Kamis manis bersama benar. Orang termanis gitu.
0: Siapa
3: loh.
0: Itu Mbak Intan ya.
3: Gitu. Kalau katanya Mas Hasri gitu, Kamis manis bersama orang termanis.
0: Oh gitu.
3: Mas Kopeng juga gitu ya tadi bilangnya. Nah ini dikirimkan bahwasanya suhu udaranya masih relatif rendah ya ini.
0: Berapa?
3: 26 derajat Celcius. Jadi masih cukup dingin ya di sana.
0: Iya benar.
3: Kemudian kalau saya amati untuk cuaca juga sudah mulai terik dan panas ya. Terlihat dari foto yang dikirimkan oleh Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi. Monggo dinikmati untuk wedang kopinya Mas Taufik ya. Dilanjut dulu. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Aribowo. Ini untuk di wilayah Desa Belo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ya. Ini infonya ada pemadaman listrik sementara. Tepatnya itu di jam 9 pagi lebih 5 menit begitu. Nah namun untuk pemadaman listrik sementaranya ini kira-kira sampai kapan belum ditambahkan Pak Aribowo.
0: Ya semoga tidak lama ya.
3: Iya betul sekali. Nah ini kalau Mas Taufik katanya Kamis manis, Kamis optimis gitu. Oh gitu ya. Pokoknya beda orang juga beda ya. Begitu Mas Taufik.
0: Betul.
3: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Azril. Nah langsung kepanggil ini ternyata. Langsung menginfo ya. Dikirimkan video lokasi di lingkar Probolinggo arah ke barat atau ke Pasuruan. Itu ada truk tronton yang mengalami trouble. Mengalami trouble. Ini jadi arus lalu lintas di sana juga diatur bergantian karena memang memakan badan jalan ya. Separuh badan jalan.
0: Sabar ya.
3: Iya, jadi memang harus sabar, hati-hati dan diatur bergantian begitu untuk kedua arah. Ini sedikit terhambat informasi yang disampaikan Mas Azril, cuaca juga cukup panas ya. Kemudian ini full arteri nantinya. Ini yang dituju mana Mas Azril ya, lingkar Probolinggo. Probolinggo arah ke Jombang apa gimana Mas? Saya kok bingung ya. Cuacanya panas, Jombang yang dituju full arteri. Oh, jadi ini Probolinggo arah ke Jombang.
0: Arah ke Jombang, betul.
3: Gitu.
0: Yeah.
3: Oke, nah gitu loh Mas. Yang agak detail, aku kok bingung gitu.
0: Ya,
3: infonya
0: mana?
3: Infonya pertamanya lingkar Probolinggo.
0: Arah ke barat, Pasuruan.
3: Jombang yang dituju. Biasanya kan Jombang kemana gitu kan. Sekarang enggak. Jadi Probolinggo arah ke Jombang. Jadi perjalanannya sudah sedari semalam biasanya Mas Azril itu.
0: Yeah.
3: Beda sama Mas Kopeng. Kalau Mas Kopeng tadi kan jam 3 dini hari ya.
0: Mulainya.
3: Untuk perjalanannya.
0: Lembur ini kayaknya.
3: Betul, lembur kayaknya ya. Ya hati-hati di jalan Mas Azril ya selama perjalanan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Oktaviana. Ini juga sudah melintas di wilayah Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggreni di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik, kita sapa dulu yang sudah bergabung, Bapak Tamin. Halo, selamat pagi Pak Tamin.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Gimana Pak kabarnya,
1: Halo.
0: Pak?
1: Pulang dari sawah.
0: Nggih, pulang dari sawah. Sudah pulang aja ini, Pak.
1: Sejak tadi pagi, setengah lima sudah. Apa,
0: Oh
1: Mas?
0: iya. Sudah sarapan, Pak?
1: Ini barusan ini. Cukup nasi ampok.
0: Oh,
1: Plus di kerabu, Mas.
0: wah, mantap
1: Cukup
0: betul
1: ini.
0: ini.
1: Iya, apa orang desa?
0: Iya, sama, Pak. Baik.
1: Desa ya,
0: Untuk
1: ikannya asin,
0: gimana, Pak?
1: terus ngopi. Ikannya asin terus ngopi.
0: Wah, pas cocok banget ini, Pak.
1: Bisa Mas Erka.
0: Baik, untuk arus lalu lintas dan cuaca di sana gimana, Pak?
1: Ini angin sepoi-sepoi, enggak begitu kencang.
0: Kalau di sini kenceng banget, Pak, anginnya, Pak.
1: Ada Mas. Nah, untuk arus arus lalu lintas ramai, aman, terkendali. Ramai kalau kandangan.

0: Nam padi, jagung, ketela, rambat.
1: Sibuk banget ya.
0: Ya enggak bisa kerja wong pakai kursi roda tinggal menunggu orang kerja gitu aja, Mas.
1: Oh, gitu. Baik, baik. Baik, Bapak, terima kasih nggih sudah bergabung dengan kami.
0: Mas Erga, terima kasih. Gye, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali, Pak Tamin.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Kita beralih ke berita nasional dulu ya, Sedulur Cakra. Ini kasus dugaan korupsi anggaran pakan satwa di kebun binatang Surabaya terus menjadi perhatian publik. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Khoirul Anwar, sebagai tersangka dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara hingga sekitar 10,2 miliar rupiah. Penyidik menduga, selama menjabat pada periode 2016 hingga 2024, tersangka menyalahgunakan anggaran operasional, termasuk dana pakan satwa untuk kepentingan pribadi dan sejumlah pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya. Dari total kerugian tersebut, sekitar 7,4 miliar rupiah diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibat dugaan penyimpangan itu, kondisi kebun binatang Surabaya disebut terdampak, fasilitas menjadi kurang terawat. Sementara sejumlah satwa mengalami penurunan kualitas perawatan karena anggaran pakan diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Saat ini tersangka telah ditahan untuk kepentingan penyidikan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menegaskan proses hukum masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti yang cukup. Masih kami tunggu Anda ya, Sedulur Cakra, untuk berbagi maupun bergabung di 0852 9001061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Cek informasi ke Danti.
1: Kita dikirimkan sebuah video oleh Bapak Khotib.
0: Apa itu?
1: Ini lokasi tepatnya perbatasan Madiun Magetan sisi utara. Nah, sehari-hari beliau lewat di daerah tersebut itu tidak pernah ada pasar dadakan. Kok hari ini ada? Apa kira-kira sedang ada pesta rakyatnya, dran bersih desa, atau mungkin ini momen tertentu sehingga ada pasar dadakan di pinggir jalan. Area persawahan ramai sekali kanan dan juga kiri jalan ya. Informasi dari Bapak Khotib, terima kasih informasinya Bapak. Hati-hati di jalan. Ada Mas Taufik juga, ini yang terus mengirimkan kata-kata dan juga penjelasan terkait dengan makna optimis ya, biar kita lebih semangat lagi. Kalau kata Mbak Intan, Kamis manis. Kalau kata Mas Taufik, Kamis optimis ya. Ini biar semuanya semangat, bertugas, mantap, mencari nafkah, ya, bekerja, betul, sesuai dengan tanggung jawab yang diemban masing-masing. Amanah, pokoknya semuanya dikerjakan sesuai porsi masing-masing. Jangan sampai ada yang membebankan pada pihak lain ya. Jadi harus tetap optimis, kata Mas Taufik. Nanti rezeki juga biar lancar, biar menghampiri begitu saja. Terima kasih Mas Taufik, semangat beraktivitas di hari Kamis yang optimis ini di wilayah Kabupaten Ngawi.
0: Optimis manis
1: iya,
0: ini.
1: Iya, betul. Ada Mas Azril yang sebelumnya juga sempat update ya, lingkar Probolinggo arah ke barat Pasuruan, truk tronton trouble. Jalur bisa dilewati bergantian, jadi agak sedikit terhambat. Cuacanya panas. Jombang yang dituju full arteri. Wah, hati-hati di jalan ya Mas Azril.
0: Hati-hati.
1: Semoga aman. Kemudian ada Mbak Dila, ini kembali menambahkan info dari wilayah Tanjung Anom Nganjuk arah Baron, cuacanya juga cerah, lalu lintasnya ramai erga.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KORTAS Tipidkor Polri kembali menjadwalkan klarifikasi terhadap mantan Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugro Seno hari ini. Dan klarifikasi tersebut berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Sekolah Polisi Wanita atau Sepolwan. Sebelumnya, Ugro Seno menyatakan siap memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik. Ugro Seno juga menegaskan akan memberikan penjelasan terkait kebijakan pengadaan lahan yang kini menjadi objek penyelidikan. Sementara itu, KORTAS Tipidkor Polri menegaskan proses yang dilakukan masih berada pada tahap penyelidikan dan klarifikasi. Penyidik juga membantah adanya upaya kriminalisasi terhadap Ugro Seno, serta memastikan seluruh proses penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hingga saat ini, penyidik masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam perkara tersebut. Polri menyatakan akan menyampaikan perkembangan kasus kepada publik setelah proses penyelidikan menunjukkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tetap kami tunggu Anda ya sedulur cakra untuk berbagi maupun bergabung di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com.

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, Setelu Cakra. Masih dengan saya ya, Muhammad Erga di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dan saya masih ditemani rekan gatekeeper kita ada Intan dan Danti. Kabarkan informasi Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Nariah jenis CA sama Gester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Dan bagi Anda yang berada di kawasan Kabupaten Jombang, Anda dapat mendatangi Yata Herbal Nariah Ngoro. Lokasinya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ini ya, Sedulur Cakra, nilai tukar rupiah mengawali perdagangan Kamis pagi dengan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah berada di level 17.914 rupiah per dolar Amerika Serikat atau menguat sekitar 3 poin dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Penguatan rupiah dipengaruhi sentimen positif dari dalam negeri setelah Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75%. Kebijakan tersebut dinilai mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, pelaku pasar masih mencermati perkembangan ekonomi global, termasuk arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, serta dinamika geopolitik yang masih berpotensi mempengaruhi pergerakan pasar keuangan. Para analis menilai pergerakan rupiah masih akan dipengaruhi sentimen global dalam beberapa waktu ke depan. Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk terus mencermati perkembangan ekonomi dan pasar keuangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Menit ke-9 lepas dari jam 10, kita cek informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita dapati ini yang disampaikan oleh Pak Hermawan, sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga saat ini cukup terik dan panas. Informasi untuk stok darah yang ada di PMI Kota Blitar untuk update-nya hari ini Kamis 23 Juli 2026. Untuk golongan darah A ada 27 kantong, kemudian stok darah yang ada di golongan B 33 kantong, golongan darah O 36 kantong, AB 16 kantong. Jumlah keseluruhan ada 112 kantong. Kemudian untuk layanan donor darah di PMI Kota Blitar sendiri buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari Minggu atau tanggal merah tetap buka. Kemudian layanan permintaan darah buka setiap hari, layanan dilaksanakan selama 24 jam. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Aldila, ini juga sudah melintas di jalur kandangan arah ke Pujon Malang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup normal. Cuaca dikabarkan juga terik dan panas. Bapak Mustafa mengabarkan simpang 4 Guyangan arah Rejoso, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk di pagi kali ini cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Ini ya Sedulur Cakra, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap temuan yang memprihatinkan terkait praktik judi online di Indonesia. Sebanyak 103 ribu anak dan remaja tercatat terhubung dengan transaksi judi online sepanjang tahun ini. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan nilai transaksi yang melibatkan kelompok usia anak dan remaja tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik judi online semakin mudah menjangkau kalangan usia muda dan memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak. PPATK menilai pengawasan dari orang tua, sekolah, pemerintah, serta penyelenggara layanan digital perlu diperkuat agar anak-anak tidak terpapar aktivitas perjudian di ruang digital. Selain merugikan secara finansial, judi online juga dinilai dapat memicu berbagai persoalan sosial dan tindak kriminal lainnya. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan literasi digital dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi aktivitas judi online di lingkungan sekitar. Pemerintah bersama aparat penegak hukum juga terus melakukan berbagai langkah untuk memberantas praktik perjudian online yang semakin meresahkan.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

Masih kami tunggu Anda ya, Sedulur Cakra, untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Ini ya sedulur cakra, tiga peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu kurang dari 12 jam. Mulai Rabu 22 Juli 2026 sore hingga Kamis 23 Juli 2026 dini hari. Kebakaran tersebut melanda rumput bambu di Kecamatan Rejoso, tumpukan kayu di Kecamatan Jatikalen, dan sebuah rumah di Kecamatan Ngluyu. Dari ketiga kejadian itu, kebakaran rumah di Ngluyu menjadi peristiwa dengan kerugian terbesar, mencapai sekitar 175 juta rupiah. Kebakaran pertama dilaporkan terjadi sekitar jam setengah tujuh malam di Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalen. Dan berdasarkan keterangan dari anggota damkar Kabupaten Nganjuk, Nanang, api itu membakar tumpukan kayu milik AS 25 tahun. Berdasarkan hasil analisis awal, kebakaran diduga dipicu akibat gesekan dedaunan kering yang berada di sekitar lokasi. Setelah menerima laporan melalui call center damkar Nganjuk, petugas pos Bantu Lengkong segera menuju lokasi dan melakukan pemadaman hingga api benar-benar padam sekitar jam 10 malam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, sedangkan kerugian material ditaksir sekitar 1 juta rupiah. 6 menit berselang, tepatnya jam setengah 7 lebih 5 menit, pos Bantu Rejoso menerima laporan kebakaran rumpun bambu yang merupakan aset desa di Desa Talang, Kecamatan Rejoso. Berdasarkan keterangan dari anggota damkar Kabupaten Nganjuk, Kukuh, api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang kemudian merembet ke rumpun bambu. Berkat respon cepat petugas yang tiba 5 menit setelah laporan diterima, kobaran api berhasil dikendalikan sekitar jam 19.40 malam. Kita update informasi ke Intan.
1: Mas Diki ya, aktivitasnya ini perjalanan juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krisna. Ini mengabarkan Jalan Salam Rojo Sono Ageng lewat Kedung Ombo Prambon ya. Kedung Ombo ini dikabarkan lalu lintasnya sepi. Iya betul, dan ternyata di sini ada masih kegiatan masyarakat ya di wilayah Sono Ageng itu nyadranan. Betul. Jadi ada kesenian tarian jaranan, ada 5 titik lokasinya.
0: Wah, rame ini tadi.
1: Betul, rame sekali lokasinya wilayah Sono Ageng. Jadi ada beberapa titik itu ada kesenian tarian jaranan ya, Erga.
0: Sama UMKM juga banyak di sana.
1: Iya, betul sekali ya. Dan tentunya rangkaian kegiatannya cukup panjang ya. Ini nanti untuk di wilayah Sono Ageng Prambon Nganjuk. Kemudian untuk informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Lukman, perjalanan sudah sampai di Kertosono arah Jombang. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Mbak Aulia, perjalanan dari Surabaya arah Mojokerto lewat jalur utama ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga dikabarkan juga cukup bersahabat. Lalu informasi yang sama kita terima dari ULP Jombang, UP3 Mojokerto, bahwasannya besok itu ada pemadaman listrik sementara untuk di wilayah Jombang. Untuk Jumat 24 Juli 2026 dimulai jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore. Ini wilayah yang terdampak itu Dusun Bapang, Dusun Murong, dan sekitarnya begitu. Jadi untuk sedulur cakra daerah Jombang ya, itu perlu diwaspadai. Besok ada pemadaman listrik sementara Dusun Bapang, Dusun Murong, dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik besok itu jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Ngadiluih arah ke Keras Kediri. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda ya, Sedulur Cakra, untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Baik, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Bapak Tohari, terkait dengan palang pintu perlintasan yang tidak tertutup saat KA melintas di peta Jalan Kertosono Papar. Halo, selamat pagi Bapak Tohari.
1: Selamat pagi Mas Erga.
0: Kabarnya baik Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat Mas.
0: Ya Bapak, mohon izin Bapak Tohari, bisa dijelaskan kronologi kejadian tersebut?
1: Iya. Jadi kemarin itu Mas, pada saat kereta api berantas ya mau lewat di JPL 303A kilometer 213 plus 705 antara Kertosono Papar, palang pintu masih belum ditutup. Jadi seperti itu. Jadi ya beruntung di situ juga ada ya kepedulian dari masyarakat di situ juga untuk turut membantu menghentikan kendaraan yang mau melintas, memberikan kode pada kendaraan-kendaraan yang mau melintas untuk bisa segera melintas dan yang mau melintas untuk berhenti. Jadi seperti itu, Mas.
0: Baik, Bapak, ada himbauan lain yang mau disampaikan, Bapak?
1: Ya, jadi kami berharap ya juga untuk masyarakat tentunya juga tetap harus berhati-hati, dan kepedulian masyarakat ini pun juga kami apresiasi dan kami berterima kasih sekali kepada masyarakat yang telah aktif ya untuk turut berpartisipasi menjaga keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. Nah, tentunya secara internal juga kami akan melakukan evaluasi terkait juga dengan memang lalu-lalang kendaraan di Mengkreng. Nantinya kita juga akan lakukan peningkatan ya, minimal kita nanti ada pendampingan untuk penjagaan di malam hari. Ini sudah kita agendakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali. Jadi seperti itu.
0: Ya. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan awal ya Bapak, apa penyebab utama palang pintu itu tidak tertutup Pak?
1: Jadi palang pintu tidak tertutup ya dikarenakan pada saat itu petugas tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ada kelalaian di situ yang menyebabkan palang pintunya tidak tertutup pada saat itu. Dan kami sudah melakukan tindak lanjut dan juga melakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan agar tidak terulang kembali. Namun tidak hanya terhadap yang bersangkutan saja, pembinaan ini pun kami lakukan kepada seluruh petugas ya.

0: petugas yang ada di lapangan untuk tetap fokus pada tupoksi mereka untuk pengamanan perjalanan kereta api.
1: Baik, Bapak. Bapak, ini apakah ada sistem pemantauan, Pak, atau alarm itu yang bisa mendeteksi jika petugas tidak menjalankan prosedur?
0: Jadi ini ke depan, ini kita akan melakukan, ya, memang dari beberapa waktu sebelumnya kami sudah mengupayakan untuk semua perlintasan-perlintasan yang menjadi bagian di Daob 7 itu kita lengkapi dengan CCTV yang terpantau secara langsung di pusat pengendali kita di kantor Daob 7 Madiun.
1: Oh gitu.
0: Ya, jadi seperti itu. Ini masih bertahap memang kita lakukan. Sudah ada beberapa yang sudah bisa kita pantau di situ. Namun masih ada beberapa yang masih belum karena memang terbentur dengan adanya konektivitas jaringan. Jadi seperti itu.
1: Baik, Bapak, tadi menyangkut tentang pembinaan, gih. Itu bentuk pembinaan atau evaluasi itu seperti apa yang diberikan kepada petugas?
0: Tentunya karena dari laporan-laporan yang ada, riwayat yang bersangkutan sendiri dan yang bersangkutan belum, artinya belum pernah mendapatkan apa ya, teguran yang disiplin, maka ini pembinaan ini kita lakukan secara intens dan tentunya SP ini kita berikan, ya. Jadi seperti gitu. Itu, ya. Jadi tetap kita berikan sebagai riwayat dari kealpaan sehingga apabila nanti terulang lagi dan terulang, mudah-mudahan tidak, ya. Tapi ini akan menjadi tolak ukur kita untuk layak dan tidaknya. Jadi seperti itu.
1: Baik, Bapak. Dan itu apakah kejadian itu ya mempengaruhi perjalanan KA Berantas itu, Pak?
0: Ya, syukur alhamdulillah untuk KA Berantas sendiri aman dapat melintas di situ. Walaupun memang pada saat itu selain upaya untuk memberikan semboyan 35 yang memang sudah menjadi kewajiban dari masinis sebelum melintas di perlintasan sebidang lalu membunyikan klakson, ya, masinis juga berupaya untuk mengurangi kecepatan pada saat itu. Namun alhamdulillah tidak terjadi penambahan kelambatan juga. Ya.
1: Baik, Bapak, yang terakhir, apa pesan KAI Daob 7 Madiun kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak menimbulkan kecelakaan di masa mendatang?
0: Ya, kami tetap menghimbau ya dan mengingatkan kembali pada kita semua bahwa adanya palang pintu perlintasan itu bukan merupakan alat pengaman utama, ya, tapi hanya sebagai alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu, pada seluruh pengendara, baik itu yang melintasi perlintasan yang berpalang pintu maupun tidak berpalang pintu, tetap harus waspada dan hati-hati, berhenti sejenak, tengok kanan dan kiri, yakinkan betul bahwa tidak ada kereta api yang mau melintas. Bila ada, ya tentunya tetap dahulukan perjalanan kereta api, jangan terburu-buru. Dan kepedulian masyarakat ini tetap juga kita harapkan, ya. Artinya apabila mau melintas, melihat ada kereta api yang mau melintas, orang di sekitarnya pun juga perlu diingatkan. Nah, ini untuk kepedulian juga untuk diingatkan untuk tetap waspada. Semoga dengan hal tersebut perjalanan kereta api, keamanan pengguna jalan tetap berjalan dengan lancar, aman dan selamat.
1: Ya. Baik, Bapak Tohari, terima kasih nggih Bapak atas informasinya terkait ini.
0: Sama-sama, Mas Erga.
1: Baik, selamat menjalankan aktivitas kembali, Bapak Tohari. Baik, ya, Sedulur Cakra, itu tadi Manajer Humas KAI Daob 7 Madiun, Bapak Tohari, terkait dengan palang pintu perlintasan yang tidak tertutup saat KA Berantas melintas di petak Jalan Kertosono Papar.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
3: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
3: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ini ya, Sudu Cakra, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan Kepala Kantor Bea dan Cukai Kediri, Gatut Heru Hernanda, sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan impor yang melibatkan perusahaan jasa kepabeanan PT Blue Ray Cargo. Penetapan tersebut menjadi babak baru dalam penanganan perkara korupsi yang sebelumnya telah menyeret sejumlah pejabat bea dan cukai serta pihak swasta. KPK menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup dan menerbitkan surat perintah penyidikan baru. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap terkait pengurusan impor barang yang telah lebih dahulu diproses oleh lembaga anti rasuah. Nama Gatut Heru Hernanda sebelumnya telah beberapa kali muncul dalam persidangan. Pemilik PT Blue Ray Cargo, John Field, mengaku pernah memberikan uang sekitar 3,2 miliar rupiah kepada Gatut saat masih menjabat sebagai Kepala Bea dan Cukai Tanjung Emas Semarang. Dugaan pemberian uang tersebut berkaitan dengan pengurusan kegiatan impor yang dilakukan perusahaan. Kita cek informasi dulu ke Danti.
1: Ada tanggapan dari Bapak Chandra Budi Erga. Ini beliau menyampaikan pernah ya pengalaman lewat perlintasan Bagor Selorejo dulu pas belum ada pintunya double track itu ya. Ya kan medannya menanjak, jalannya begitu naik mau turun, nah ada kereta yang dari timur tidak ada klakson atau lampu yang depan biasanya nyala ya. Nah beliau akhirnya kaget karena namanya dekat banget jaraknya. Dan selain itu pernah bawa truk ankle box itu juga sempat mati di lokasi, susah dinyalakan juga. Ini kalau menurut beliau diharapkan kereta api apabila melintas di perlintasan atau palang pintu liar yang liar, ya perlintasan liar itu kasih tanda klakson kereta karena tidak terdengar kalau misalkan tidak ada klaksonnya, menurut beliau demikian. Nah ini menyoroti terkait dengan perlintasan liar, ini juga sudah ada beberapa yang ditutup dan lainnya juga direncanakan akan diproses ya, Erga, karena selain membahayakan pengguna jalan itu juga
0: membahayakan perjalanan kereta.
1: Betul, membahayakan perjalanan kereta api dan juga penumpang. Ada Bapak Huda tadi itu kirim info mohon bantuan Cakra Krisna karena ada dua pohon yang sudah mati lokasinya sebelum perlintasan KA Kedungasem Bandar Kedungmulyo Jombang yang arah ke Mengkreng. Mengingat sekarang kan anginnya kencang ya. Takutnya nanti kalau kena hembusan angin yang kencang
0: terus rubuh gitu
1: ya. Iya, roboh itu kan juga membahayakan. Soalnya pohonnya sudah kering sampai ujung. Kalau dari video boleh dicek ya, Helga. Ini sudah kita teruskan kepada DLH dan ternyata itu masuknya kewenangan Balai Pengelola Jalan Nasional. Iya, nanti akan diteruskan kepada pihak berwenang, Erga.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Sedulur Cakra, waktu tidak terasa ya, sudah menjelang jam 11 siang. Saatnya saya bergeser dan tetap kami nantikan ada di 0852 9000 1061.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, kembali di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. 2 jam ke depan bersama saya Danti Danila. Salam sehat, salam bahagia siang hari ini. Anda bisa berbagi melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Nariah. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro, Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro. Siang hari ini kita terima informasi ada kewaspadaan di wilayah Jalan Nasional Madiun Surabaya. Jadi ada di Saradan Madiun dan memasuki perbatasan area Wilangan Nganjuk. Ada sebuah truk yang mengalami trouble di pinggir jalan. Kita belum terima info terkini dari pihak kepolisian mengenai update kondisi lalu lintas maupun proses penanganannya. Untuk Anda yang melintas di lokasi yang sama, Anda bisa kabarkan foto, video, dan juga keterangan lengkapnya. Ada rekan-rekan gatekeeper yang siap menerima informasi dari Anda, Intan Anggra ini dan juga Muhammad Erga. Saya cek dulu ke Intan, silakan.
3: Agung ya, juga menyapa untuk siang kali ini, siang Mbak Danti.
0: Siang ya, aku.
3: Nah, ini wilayah Sengkut Brebet ya, okay. Danti. Agung resi tapi tidak ditambahkan. Cuacanya gimana di sana ya? Apakah anginnya cukup semripit? Apakah cukup kencang juga untuk di wilayah Brebet ya? Tentunya juga sama pastinya.
0: Okay.
3: Kemudian ini informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi ya. Ini tadi kan mengabarkan sepertinya ini setelah setting unit ya. Lokasinya di mana ini? Habis pulang setting unit, mampir dulu ya beli makanan di depannya Gedung Juang. Gedung Juang itu 45 ya. Gedung Juang 45. Jalan Yosudarso ya tentunya. Ini tadi saya pikir dikirimkan dokumentasi itu cookies Danti.
0: Iya.
3: Saya pikir kayak cookies,
0: kue ya?
3: Iya kayak kue
0: iya,
3: gitu.
0: Apa,
3: ternyata roti kukus. Iya sama sebenarnya.
0: Iya kan? Ini kayaknya yang dari gula merah ya.
3: Iya betul. Kalau saya amati ini saya pikir tuh yang kukis-kukis premium betul. Kayak gitu kan. Ternyata ini beli jajanan di depannya Gedung Juang 45, Jalan Yosudarso ya.
0: Oke.
3: Okay. Katanya ini agak nyereti.
0: Oh gitu. Mm-mm. Kue kukus kalau yang dari gula merah ini apa nyebutnya Malvinas itu ya?
3: Nah, apa itu ya, Pak Chandra?
0: Sama Budi? Atau tidak
3: ya? Sama enggak ya kira-kira ya, Danti? Saya pikir ini kukis-kukis yang premium. Soalnya dari fotonya dia cantik. Iya kan? Makasih. Dari gambarnya. Iya, sama-sama. Itu cantik ya, menarik, ternyata nyereti. Waduh, apa bantet gitu ya Pak Chandra Budi?
0: Atau
3: ya?
0: Atau mungkin karena itu ya, intan padat ya.
3: Betul. Apakah mungkin ini adonannya terlalu padat apa gimana sehingga jadi nyereti ya, istilahnya begitu. Nah, ini monggo dilanjut ya Pak Chandra Budi aktivitasnya. Kemudian ini tadi kita terima informasi yang disampaikan oleh Pak Agung. Ini juga menginformasikan untuk di wilayah Gunung Klotok Kediri ya. Jadi Semen ya ini ya.
0: Betul.
3: Wilayah Semen Kediri. Ini informasinya siang kali ini udaranya sejuk dan debunya ini Danti bertebaran dan berterbangan.
0: Berangin ya soalnya.
3: Berangin soalnya ya. Jadi kalau untuk aktivitas di luar memang harus sedia masker dan kacamata ya agar tidak terkena debu. Nah, ini untuk Pak Agung ya, request lagu Mohon Maaf itu berlaku di hari Minggu sama tanggal merah. Jadi tidak bisa diputarkan ya untuk di siang kali ini. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono, posisi berada di wilayah Patian Rowo arah ke Jombang nantinya. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Kemudian satu lagi Mas Putra mengabarkan simpang Tiga Ngronggo arah ke Tulungagung, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Pak Yitno, siang kali ini juga masih pantau 106,1 ya. Jombang Kota Mbak Danti panas katanya. Panas dan berangin. Ya. Iya, sudah panas, berangin lagi.
0: Kemarau bingit ini ya.
3: Iya, sudah hampir masuki puncak kemarau Danti ya.
0: Betul, menjelang Agustus.
3: Betul, soalnya ini Juli ya tinggal menghitung hari. Ya kan, tidak terasa ya.
0: Seminggu lagi.
3: Iya, seminggu lagi sudah nanti memasuki bulan Agustus. Waduh, 2026 tidak terasa Danti ya.
0: Iya, sudah habis pertengahan.
3: Sudah 7 bulan berlalu nantinya. Nah, ini kira-kira untuk di 2027 revolusinya apa ya sedulur cakra? Apakah sudah nge-plan atau sudah mungkin terlintas kira-kira nanti 2027 revolusinya apa, karena 2026 ini sudah mau Agustus loh, sebentar lagi loh ya. Jadi setidaknya sudah dipersiapkan ya. Kemudian kita juga terima informasi ini yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Perak Jombang arah ke Mojokerto lewat jalur arteri ya. Disampaikan lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup normal, cuaca juga terik dan panas. Kemudian Pak Akib ini juga mengabarkan lalu lintas di wilayah Kras Kediri arah ke Kediri Kota, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah Danti.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X-Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus teretris dan kopi Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Info dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Miyata Herbal Naria terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
5: Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman.
6: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Suhu siang hari ini sudah mencapai 30 derajat Celcius, cukup panas. Mataharinya terik ya. Untuk ada yang masih dalam perjalanan, aktivitas di luar ruangan, semangat, pakai masker, kacamata, pelindung berkendara, kemudian juga itu ya, pakai pakaian yang panjang yang bisa melindungi kulit kita. Dan jangan lupa pesan dari BMKG, pakai tabir surya. Mbak Intan sudah pakai? Aman
1: sudah
0: kah?
1: Sudah dong, aman selalu always. Meskipun kita di dalam ruangan tidak terkena sinar matahari, harus rutin pakai ya,
0: rutin.
1: Tabir surya.
0: Betul.
1: Begitu, jadi biar tidak terpapar. Karena kita nanti kalau pertukaran dari gatekeeper ke ruang siar kan kena silau sedikit.
0: Iya, melintas itu ya.
1: Iya, balkon ya.
0: Balkon.
1: Balkon yang indah untuk melihat pemandangan dari bawah sana.
0: Iya,
1: begitu.
0: Intan.
1: Nah, ini kita terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Miftah. Waduh, Danti.
0: Gimana lagi Mbak Mif?
1: Videonya ini loh Danti, kalau saya amati kok gersang sekali.
0: Waduh, di mana?
1: Di wilayah Munung Jatikalen.
0: Oh, Jatikalen.
1: Iya, betul.
0: Nganju.
1: Ini okay. Waduh, kok kayak istilahnya ini aduh tersesat di dalam hutan ya, hutan yang sangat gersang.
0: Iya,
1: ini Mbak Miftah.
0: Sama siapa Mbak Mif? Kok sampai
1: nah,
0: sana?
1: Iya, kok sampai mana ini Muning? Munung ya, Munung Jatikalen ternyata ya. Munung Jatikalen Nganjuk. Ternyata di sana itu ada di sebuah hutan ya Mbak Miftah. Ini tuh kayak di tengah-tengah dan terlihat kanan kirinya Danti gersang sekali.
0: Kering ya.
1: Iya betul. Jadi untuk daun-daun pohon-pohon yang ada di sana yang hijau itu bisa dihitung.
0: Oh gitu.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Nah, ini rawan sekali loh ya apabila ada pembakaran sampah.
0: Betul.
1: Karena waduh, ini kanan kiri tuh full gersang dan kering Danti.
0: Okay.
1: Jadi memang cukup membahayakan ya apabila ada pembakaran sampah di sana.
0: Baik.
1: Terlihat namun angin seperti biasa, angin Nganjuk kan cukup kencang Danti ya. Jadi terlihat untuk di wilayah Munung Jatikalen ini anginnya kencang sekali.
0: Okay.
1: Dan terlihat ini kan memang seperti di tengah-tengah sawah, jadi memang kondisi jalanannya itu tidak begitu mulus ya. Ini terlihat, jadi memang perlu diwaspadai begitu. Kemudian ini Pak Chandra Budi menanggapi, Munung Jatikalen ke timur sedikit itu ada sungai buat nyebrang pakai tambangan.
0: Oh,
1: wah,
0: gitu.
1: Dati tahu.
0: Jadi saya tahunya yang di Kediri.
1: Oh, yang di Kediri. Oke. Kalau di sini tuh ternyata di Munung Jatikalen ke timur sedikit itu ada sungai buat nyebrang pakai tambangan.
0: Okay.
1: Kira-kira nanti tembusnya mana Pak Chandra Budi ya?
0: Iya,
1: soalnya saya baru dengar
0: ini.
1: Ini mau kemana ya? Soalnya
0: kalau naik perahu kita arah mana?
1: Pelosok Jombang.
0: Okay. Oh, Jombang.
1: Benar-benar ini soalnya Pak Hajir tuh pernah Danti itu sepeda motor, tambangan. Pokoknya kalau tidak salah dari Jombang tiba-tiba sudah sampai Nganjuk.
0: Oh gitu.
1: Iya betul.
0: Dari
1: atau
0: Jombang.
1: Mungkin ini tambangan yang dimaksudkan Pak Chandra Budi ya?
0: Iya.
1: Jadi begitu. Jadi dari Jombang, kemudian melintas lewat tambangan, pokoknya tembusnya Nganjuk tiba-tiba.
0: Oke, baik.
1: Iya betul, jadi mungkin memang benar ini ya yang disampaikan Pak Chandra Budi ini tadi, rutenya Pak Hajir juga. Wah ini jadi dekat ya, mau ke Jombang, ke Nganjuk tinggal saja nyebrang pakai tambangan. Kalau tidak salah untuk pengendara sepeda motor itu tuh Rp1.000 nanti.
0: Murah banget ini.
1: Iya, ikut orangnya enggak sih itu Rp1.000. Parkir saja 2.000 loh Danti. Ini nyebrang Rp1.000 saja.
0: Kediri 5.000 loh.
1: Kediri 5.000 sepeda motor. Wah, cukup pricey sekali ya. Saya pikir 3.000 atau 2.000.
0: Jadi kalau PP ya 10.000.
1: 10.000 lumayan pricey ya. Buat beli es teh jumbo dapat berapa Mas Azri? Layo tebak.
0: 2.
1: 3.
0: Oh, 3.
1: 3 soalnya 3.000.
0: Lah kok murah?
1: Iya, kalau es teh jumbonya yang 3.000-an kan dapat 3 masih kembali 1.000 ya. Kalau 10.000 itu. Oh, ternyata sudah naik di Pulau Jombang itu 2.000 Danti untuk motor. Kalau mobil box 5.000.
0: Oke.
1: Oke, masih lumayan murah lah ya kalau di angka 5.000 untuk mobil ya kan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Mas Azril menanggapi kalau dari Jatikalen itu nyebrangnya via tambangan Megalu.
0: Oke.
1: Oh gitu. Yang benar yang mana ya? Saya belum pernah mencoba soalnya.
0: Kayaknya yang Megalu Jombang ini.
1: Oh, yang Megalu Jombang itu ya. Oke. Ini kalau Pak Chandra Budi tadi kan Jatikalen nyebrang pakai tambangan, jadi betul tembusnya Ploso apa Megaluh ya?
0: Megaluh sepertinya. Benarkah?
1: Ya, soalnya gimana sedulur cakra Megaluh apa Ploso ini yang
0: pernah
1: betul?
0: Pernah ada yang info Megaluh tambangan atau mungkin ada dua?
1: Oh gitu. Wah, ada perbedaan lagi nih.
0: Gimana?
1: Kalau Mas Azril yang tembusnya Megaluh itu kalau mobil 8.000.
0: Oh gitu harganya.
1: Kalau motor tetap 2.000. Okay. Wah, 8.000 seporsi mie ayam ya. Ada aja ya ini ya. Nah, ini kira-kira yang benar yang mana? Tembusnya Megaluh apa Ploso ya? Kalau Pak Chandra Budi itu Ploso Jombang Danti. Tapi kalau Mas Azril Megaluh, apa Megaluh. Apakah ada dua
0: atau ada
1: rute
0: dua
1: penyeberangan kali ya? Pasar Megaluh katanya Mas Asri.
0: Megaluh.
1: Gimana ya, benar yang mana ini? Warga Jombang tolong dong.
0: Iya.
1: Soalnya saya belum pernah melintas di sana, belum pernah nyebrang di wilayah Jombang arah ke Jatikalen ya, begitu. Jadi kayaknya kita harus bereksperimen atau mencoba, ya, explore lah istilahnya. Tapi tebih sekali ke Jatikalennya. Nah, kemudian siang ini seperti biasa Pak Yitno makan dulu Mbak Danti katanya.
0: Monggo sarapan.
1: Sarapan include makan siang Pak Yitno kalau jam segini ya, 11:30 siang. Luar biasa sekali ya untuk menunya ini sambal tempe ora ari.
0: Wah,
1: dengan kacang panjang yang dipotong-potong kecil tapi yang fresh.
0: Wah,
1: begitu.
0: Kayak lalapan ya.
1: Kayak lalapan istilahnya begitu. Wah, mantep ini, apalagi nasinya anget sama kerupuknya pakai kerupuk uyel. Nah, mantap itu.
0: Aduh, perut ya kan? Saya kedengaran gak?
1: Kedengaran gak ya? Wah, mantap sekali Pak Yitno, monggo dilanjutkan ya untuk makan siangnya kali ini.
0: Monggo.
1: Kemudian Mas Gilang dikirimkan ada beberapa dokumentasi berupa video.
0: Iya.
1: Saya lewat GOR, Mbak, gitu. Iya, monggo Mas.
0: Okay.
1: Ini lewat GOR, kalau saya amati di GOR ada apa ya? Baris berbaris Danti. Ini apa ya tapi ya yang
0: PBB
1: baris berbaris
0: dari, tapi kan sudah selesai ya harusnya.
1: Iya, ataukah apa mungkin namanya? Ini anak-anak MPLS. Ya Danti ya, MPLS atau mungkin pengenalan itu
0: baris
1: ya
0: berbaris.
1: Baris berbaris di sekolahan biasanya kan ada ya untuk istilahnya Pak ekstra ya kan. Oh, paskibraka katanya Mas Gila.
0: Okay,
1: oh gitu.
0: Baik.
1: Jadi ini masih baris berbaris di sana mengenakan bajunya warna biru Danti kompak kemudian memakai topi warna merah ya. Terlihat ini tersusun rapi sampai saya tidak melihat apa ya istilahnya bengkoknya gak ada. Lurus semuanya ya.
0: Keren,
1: jadi istilahnya
0: ya,
1: keren sekali. Lalu lintas kalau saya amati di wilayah Begadung ya Danti, ini juga masih aman yang mengarah ke utara. Baik yang mengarah ke selatan antriannya juga tidak begitu panjang. Namun ini perlu diwaspadai juga. Kalau saya amati kok ada alat berat juga di sana ya Mas Gilang, apakah ada perbaikan gorong-gorong ini yang ada di sisi timur jalan? Betul, perbaikan gorong-gorong Danti. Jadi wilayah Begadung nganjuk dari Jalan Barito. Sorry, Jalan Barito ini selatannya SMP 4.
0: Oke. Okay.
1: Sisi timur jalan ada perbaikan gorong-gorong Danti. Jadi perlu diwaspadai karena di sana ada alat beratnya sehingga ketika melintas itu memang harus pelan-pelan karena kan space-nya terbatas. Jadi harus diwaspadai ya bagi pengguna jalan. Ini cuaca juga cukup cerah terik panas ya untuk di wilayah Begadung mengarah ke utara. Sepertinya Mas Gilang arah Rejoso ya, ini betul apa tidak Mas Gilang bisa ditambahkan. Kemudian Bu Ana mengabarkan tadi kan sempat mengabarkan akan mengarah ke sepanjang Sidoarjo ya Danti. Ternyata sudah sampai di sana, dikirimkan satu dokumentasi berupa foto. Di sana seperti biasa kota besar padat ya Danti ya. Ini dikirimkan fotonya padat-padatnya, macet-macetnya untuk di wilayah Taman Sidoarjo ya. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas Danti.
0: Oke, terima kasih. Geser ke Erga.
2: Iya, dan di kecelakaan menimpa rombongan takziah yang sedang perjalanan pulang naik Toyota Avanza bernopol AE1627GW di ruas jalan raya Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Mobil itu terjun ke jurang pada Rabu malam jam 23:30 malam dan mengakibatkan 2 penumpang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Andika Cahyono menyampaikan seluruh korban meninggal maupun luka-luka telah dievakuasi ke RSUD Dolopo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Ibda Andika menjelaskan mobil tersebut terjun ke jurang sedalam sekitar 20 meter, mengakibatkan satu orang meninggal di lokasi kejadian, sedangkan satu korban lainnya meninggal saat sedang menjalani perawatan di RSUD Dolopo. Dua korban meninggal dunia yakni seorang sopir saat di lokasi dan seorang penumpang meninggal dunia di RS. Sementara 5 penumpang yang mengalami luka-luka masih di RSUD Dolopo untuk mendapatkan perawatan. Kecelakaan itu bermula saat kendaraan Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Atim, 60 tahun, yang berpenumpang 6 orang melaju dari arah timur ke barat atau dari Segulung ke Dolopo. Sesampainya lokasi dengan kondisi jalan menurun dan menikung tajam ke kanan, kendaraan itu hilang kendali sehingga terjatuh ke jurang. Diduga pengemudi kurang menguasai medan Danti.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
7: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
6: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Sedulur Cakra, ini tadi membahas penyeberangan perahu ya. Lebih familiar kita sebutnya tambangan. Kalau Lengkong atau Jati Kalen ya tadi tepatnya, mau ke wilayah Jombang, ini tembusnya Peloso atau wilayah Megaluh, atau mungkin memang ada dua penyeberangan. Anda boleh tambahkan infonya 0852 9001061. Sementara itu tadi Bapak Huda itu juga menyampaikan ada dua pohon yang sudah mati. Lokasinya ada di sebelum perlintasan kereta api Kedung Asem Bandar Kedungmulyo arah ke Menggreng ya. Ini telah diteruskan pada pihak berwenang oleh rekan-rekan DLH Kabupaten Jombang karena ternyata wilayah tersebut merupakan jalan nasional yang merupakan kewenangan dari Balai Pengelola Jalan Nasional. Dan kalau diamati dari video Bapak Huda, memang terpantau pohonnya sudah mati, kering, dan ukurannya besar, sedulur cakra, berpotensi roboh di tengah kondisi cuaca yang panas, gersang, dan anginnya kencang. Selain itu, Bapak Huda juga menyampaikan trafik mulai dari Kunjang, terus pertigaan Pasar Kunjang, tekuk kanan masuk di Jalan Raya Kunjang, Semen, semuanya lancar. Kemudian masuk Jalan Raya Sidomulyo, kemudian Jalan Raya Klampitan, Bangi, Dayu, lanjut ke wilayah Karangpakis, masuk di Jalan Nasional, Bandar Kedungmulyo Jombang. Lalu lanjut lagi, Manis Renggo, Kayen, semuanya lancar, cuacanya senja, yang panas dan anginnya kencang.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sambil kita mencari pencerahan di teriknya matahari siang hari ini, kayaknya sudah ada yang bergabung, Mas Azril. Selamat

0: Bang itu?
1: Halo, yang dari Jombang untuk ke Jatikalen, ke
0: Iya.
1: Lubang Buder atau ke lainnya daerah situ itu vianya Megalo, Kak.
0: Oke.
1: Jadi
0: Kalau via Megalo
1: jalurnya
0: ini
1: cuma
0: yang
1: satu, pasar Megalo itu.
0: iya, yang tambangan gede mobil juga bisa itu ya, Mas?
1: Ya, itu
0: Oh,
1: bisa.
0: iya, baik,
1: Bahkan
0: siap.
1: truk juga bisa itu.
0: Apa?
1: Truk juga bisa itu.
0: Oh, truk juga bisa. Kalau
1: Bisa.
0: truk berapa, Mas? Bayarnya sama 8.000
1: Kalau
0: atau berapa?
1: truk kurang tahu ya, Kak. Kurang tahu, mungkin sekitar 10.000 mungkin ya.
0: Oke, baik. Kalau yang 8.000 tadi apa? Mobil.
1: Ya kayak pick up atau pribadi kayak
0: Oke.
1: gitu.
0: Iya.
1: Itu
0: Kalau
1: 8.000.
0: sepeda motor 2.000 ya, Mas Azril?
1: Ya, kalau yang sisi barat itu sekitar 2.000-an. Kan
0: Oke.
1: ada itu yang sebagian kan ada yang bagian timur itu.
0: Iya.
1: Nah, yang bagian timur itu cuma cuma Rp1.000.
0: Oh.
1: Waktu itu loh ya, nggak tahu
0: Iya,
1: kalau sekarang.
0: iya.
1: Cuma Rp10.000, tapi nggak bisa mobil.
0: Oh, gitu. Motor saja.
1: Ya, khusus motor saja.
0: Khusus motor. Baik. Ini saya jadi penasaran kalau nyebrang pakai mobil belum pernah, Mas. Saya pernahnya pakai sepeda motor. Soalnya kalau yang Kediri kan nggak bisa ya mobil.
1: Ya, betul betul betul.
0: Iya, baik.
1: Itu via itu mbak, via apa ya? Kalau di Banyuwangi kan ada Gili Ketapan, kalau di situ kan
0: Iya.
1: Gili Megalo gitu.
0: Aduh, lucu juga ini Mas Azril ya. Saya baru tahu istilah Gili Megalo. Jadi nggak ngantuk siang hari ini. Iya. Kalau Mas Azril sendiri sudah sampai mana, Mas? Siang ini panas banget.
1: Ini lokasi sampai hampir sampai sekitaran Ngoro Industri sih.
0: Oh, Ngoro Jombang.
1: Ngoro Mojokerto.
0: Ngoro
1: Ngoro Industri.
0: Mojokerto Industri. Sendiri atau ada rekannya? Kok saya dengar kayak ada teman ngobrolnya, Mas?
1: Ya, ini sama teman ini.
0: Oke, baik. Berarti kalau ada teman ngobrolnya ini nggak ngantuk meskipun cuaca yang kayak gini ya, Mas? Anginnya.
1: Iya, cuacanya ini misalkan sampai rumah, kalau terus seperti ini bisa kering sampai rumah, Mbak.
0: Waduh, waduh. Sangu es atau tidak? Air putih?
1: Belum, belum. Habis
0: Belum
1: ini.
0: ya,
1: Full
0: habis
1: air
0: ini.
1: putih ini.
0: Full air putih dulu, esnya belum ya.
1: Belum. Habis inilah mungkin.
0: Ini berarti rutenya
1: Ini.
0: Mojokerto ya, Mas Azril?
1: Ini tadi pulang dari Lumajang, Mbak.
0: Pulang dari Lumajang. Kemarin itu sempat bahas es tebu Mojokerto. Kata Mas Koping yang jualan cantik-cantik itu yang mana tuh, Mas Azril?
1: Saya nggak ikut-ikut deh.
0: Iya. Ini kemarin ngebahas-bahas es tebu. Oh iya, betul. Ada
1: Nah,
0: di Mojokerto.
1: itu di sekitaran Mertek gitu.
0: Oh, Mertek. Nggak lewat berarti?
1: Ya, enggak.
0: Oke,
1: Sekarang
0: baik.
1: udah enggak seramai dulu, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Sudah banyak yang tutup, ya.
0: Oh iya, langganan toh Mas kok
1: Makanya
0: hafal.
1: kalau yang enggak juga sih. Ya pernah, cuma enggak sering gitu.
0: Iya. Kan
1: Kalau
0: di
1: di
0: sana
1: situ kan
0: kabarnya banyak
1: musuh-musuhnya
0: ya.
1: para driver itu.
0: Oke. Kok banyak yang
1: Musuhnya
0: tutup
1: para istri
0: kenapa ya,
1: driver.
0: Mas? Oh gitu. Ini
1: Ya
0: memang
1: mungkin
0: ditertibkan
1: mungkin.
0: atau bagaimana?
1: Nah, kalau itu kurang tahu ya.
0: Oke. Mertek
1: Enggak
0: Mojokerto ya, Mas?
1: serame dulu, ya.
0: Oke. Siap. Baik. Ini berarti belum makan siang dong, Mas Azril. Kalau belum
1: Belum, ini
0: nge-es.
1: masih masih menikmati jalanan yang sangat padat, tapi
0: Sangat
1: alhamdulillah
0: padat,
1: lancar sih.
0: lancar, panas. Wah,
1: Nah,
0: ini
1: jadi satu.
0: lengkap ya, Mas ya.
1: Lengkap, paket komplit ini.
0: Iya, nggak apa-apa. Yang penting itu rezekinya juga jor-joran ya, Mas Azril.
1: Amin,
0: Amin.
1: amin.
0: Siap.
1: Ya, doa baik kembali yang baik loh, Mbak.
0: Amin. Terima kasih, Mas Azril. Ini mau ada tambahan lagi atau mau nguber es siang hari ini, Mas? Keburu haus.
1: Keburu haus kayaknya, nanti berburu es dulu deh kayaknya ini.
0: Berburu es dulu ya. Siap. Kami tunggu ya, Mas, update-nya. Nanti kira-kira borong es apa, Mas Azril?
1: Baik, siap.
0: Oke,
1: Terima
0: terima
1: kasih.
0: kasih. Dengan senang hati. Selamat melanjutkan perjalanan. Selamat siang, Mas Azril.
1: Selamat siang.
0: Baru saja tersambung Mas Azril.

0: Ngoro Mojokerto, cuacanya panas luar biasa siang hari ini ya. Ramai kendaraannya, lumayan padat, tapi ucap syukur lancar mulai dari Lumajang sampai Mojokerto.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
0: Kalau kami rangkumkan sekilas sejak pagi yang dibahas itu gas LPG, kemudian perlintasan kereta api, ada juga yang membahas truk trouble, kemudian penanganan pohon yang memerlukan penebangan. Selain itu, cuaca yang panas terik sampai dengan siang hari ini. Selebihnya aman jalur arteri, jalur tol, mulai dari Nganjuk, Jombang, Kediri, Ngawi, Madiun, dan sekitarnya ya. Untuk Anda, bagaimana sedulur cakra, Anda boleh berbagi info 0852 9001061.

0: Hari ini Kamis 23 Juli 2026, banyak info kebakaran, kecelakaan. Kebakaran terjadi di 3 lokasi yang ada di Kabupaten Kediri. Kebakaran rumpun bambu Taroan Kediri, kebakaran lahan tebu ada di Purwasri Kediri, dan kebakaran pabrik gula Jawa di wilayah Kandat Kediri. Kemudian di wilayah Nganjuk sejak kemarin sampai dengan dini hari tadi ada beberapa kebakaran, sampai 5 ya. Rumpun bambu 2, lahan tebu 2. Kemudian ada juga kebakaran tumpukan kayu dan rumah. Yang terakhir update-nya itu kebakaran rumah di wilayah Ngluyu Nganjuk. Kemudian kecelakaan di wilayah Kediri, di wilayah Madiun, dan juga di wilayah lainnya. Sementara itu, info lainnya yang menjadi perbincangan hangat bapak-bapak di tongkrongan tadi pagi, ternyata permasalahan susahnya cari gas LPG yang subsidi 3 kg gas melon di Nganjuk. Itu infonya harus rebutan. Kalau tidak rebutan, tidak kebagian. Kemudian ada info kendaraan trouble di wilayah Saradan Madiun. Ada juga info pohon yang sudah kering di wilayah Bandar Kedungmulyo Jombang. Kemudian kita juga masih mengulas kejadian tidak tertutupnya palang pintu kereta api di perlintasan Mengkring Kediri. Kemudian ada juga yang mengeluhkan terkait dengan cuaca yang panas siang hari ini. Kira-kira apakah Anda juga mengalami menjumpai hal yang sama atau justru menemukan kewaspadaan yang lainnya? Anda bisa tambahkan telepon, WA, atau juga bisa kirimkan foto, video, lokasi detailnya lebih lengkap, lebih bagus melalui nomor 0852-9001-061. Silakan Intan.
1: Kita dapat informasi yang disampaikan Mas Gilang, ini dikirimkan ada satu video ya Danti, ada insiden kecelakaan Danti.
0: Di mana lagi?
1: Lokasi wilayah Rejoso. Sebentar, ini masuknya
0: Rejoso,
1: Talun
0: Nganjuk?
1: Rejoso ya. Iya betul, Talun Rejoso Nganjuk.
0: Okay.
1: Kalau saya lihat dari video yang dikirimkan Mas Gilang, itu kecelakaan melibatkan kendaraan sepeda motor ya Danti ya. Terlihat ini hanya ada satu kendaraan saja, sepeda motor yang tergeletak di badan jalan. Kemudian untuk kondisi korban juga sama, tergeletak di pinggir jalan begitu, sehingga arus lalu lintas di sana terhambat Danti, karena memang untuk saat ini korban dan kendaraannya masih berada di badan jalan. Jadi hanya satu jalur saja yang bisa digunakan begitu. Dan kalau saya amati ini sudah ada masyarakat yang sepertinya berusaha untuk menepikan kendaraannya begitu. Dan untuk data lengkapnya ini masih terbatas ya. Coba kita bantu komunikasi dengan teman-teman kepolisian setempat untuk mengetahui informasi lengkapnya, apakah ini kecelakaan tunggal atau mungkin melibatkan kendaraan lain. Namun kalau saya lihat dari video di sana itu hanya ada satu kendaraan sepeda motor yang terlibat kecelakaan Danti ya. Ini sepertinya kalau tidak kendaraan sepeda motor Vario begitu ya, warna hitam, kalau tidak hitam ya abu-abu begitu. Kita bantu komunikasikan dulu ke teman-teman polsek setempat agar mendapatkan penanganan ya. Kemudian kita juga dapati informasi yang disampaikan oleh Pak Ahad ya Danti. Beliau selaku Area Manager Communication Relation dan CCR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus ya. Ini tadi kita kan sempat menyampaikan terkait dengan keluhan masyarakat ya. Terkait dengan adanya kabar dugaan LPG langka di wilayah Brebek, Nganjuk, dan di Nganjuk Kota. Bahkan kan katanya di wilayah Brebes Nganjuk saat ini stoknya yang datang itu harus berebutan.
0: Betul.
1: Begitu. Kemudian sama beliau itu dari petugas langsung dilakukan pengecekan di lapangan ya. Dilakukan pengecekan tim lapangan secara random atau sampling itu di wilayah Brebes stok di pangkalan yang tersedia. Jadi untuk kecamatan Brebes dan Nganjuk per hari ini Kamis 23 Juli 2026, itu di pangkalan atas nama Dwi Marini di wilayah Grojogan Brebes itu tersedia ada 70 tabung LPG. Kemudian pangkalan atas nama Priyono yang ada di Sendang Bumen Brebes itu tersedia ada 21 tabung LPG. Kemudian pangkalan atas nama Agus Sutikno yang ada di wilayah Kartoharjo Nganjuk itu tersedia ada 25 tabung LPG. Kemudian pangkalan atas nama Hera di wilayah Kramat Nganjuk itu lumayan banyak stoknya Danti, ada 110 tabung LPG yang tersedia. Kemudian pangkalan atas nama Abi ini yang ada di wilayah Ringin Anom Nganjuk itu tersedia ada 23 tabung LPG. Jadi ini beberapa stok tabung LPG yang dilakukan pengecekan dari teman-teman Pertamina ya, secara sampling itu memang masih tersedia Danti. Namun kalau saya amati itu memang ketersediaan yang ada di wilayah Brebes itu berbeda dengan yang lainnya. Begitu, salah satunya untuk di wilayah Nganjuk itu yang Kramat itu tersedia masih cukup banyak. Ada 110 tabung LPG begitu. Namun kalau untuk wilayah Brebes yang masih banyak itu yang ada di wilayah Grojogan Danti. Pangkalan atas nama Dwi Marini itu masih tersedia 70 tabung LPG. Jadi sedulur cakra ini dihimbau ya, jangan terlalu panik untuk menyikapi terkait dengan adanya isu yang beredar. Jadi ini dikirimkan juga ada website resmi dari teman-teman Pertamina mengirimkan ada lokasi di mana kita bisa mengecek Danti pangkalan-pangkalan yang ada di Nganjuk. Jadi kita tinggal masukkan untuk wilayahnya Nganjuk itu nanti kecamatannya di mana, kemudian kotanya di mana, kelurahannya di mana, tinggal kita submit, nanti akan muncul beberapa pangkalan yang terdekat. Begitu. Jadi kita apabila kita bingung, susah, tinggal saja masuk ke websitenya, kita masukkan kecamatannya, kotanya dan kelurahannya, nanti akan muncul pangkalan yang paling terdekat. Begitu. Jadi dihimbau untuk sedulur cakra atau masyarakat agar tidak panik ya untuk menyikapi hal tersebut Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggra ini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Huruf abjad pertama yang mengandung tulisan alfabetis dikembangkan bangsa Yunani. Mereka tidak menciptakan huruf, tapi mengambil tulisan bangsa Venesia pada abad 10 sebelum Masehi. Tulisan Venesia ini berasal dari tulisan Semit Utara. Tidak heran kalau dalam tulisan Yunani terdapat huruf yang juga terdapat di tulisan Semit Utara. Manusia pertama kali mengenalkan abjad pada zaman purba setelah zaman prasejarah, meski yang digunakan masih sangat terbatas atau masih sangat sedikit. Penemuan alfabet atau huruf ini sangatlah menguntungkan manusia pada zaman itu, karena dengan adanya abjad ini mempermudah manusia dalam segala bidang dan waktu yang digunakan pun lebih efektif dan efisien. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Jam 12 siang, sedulur cakra, waktunya makan siang ya. Istirahat, sudah memasuki waktu sholat zuhur juga. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menunaikan atau untuk Anda yang sedang beristirahat makan siang, rehat sejenak, break sejenak. Anda juga bisa sambil baca-baca informasi terkini berita wilayah Nganjuk dan sekitarnya melalui website cakrakrisna.com.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Atau Anda juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Dari SPBU Randu Blatung ke arah timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu ke arah barat kurang lebih 100 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Siang hari ini masih tetap bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Muhammad Erga yang siap menerima informasi dari Anda. Yang makan siang, selamat makan siang. Yang sudah bersiap menunaikan ibadah salat duhur, ini kita juga sampaikan selamat menunaikan ibadah. Dan yang istirahat, sudah sampai di rumah, bersantai. Mari kita tunggu ya update-nya sepanjang perjalanan bagaimana. Ada kehambatan, kewaspadaan, perbaikan jalan, atau justru ada hal-hal menarik lainnya. Anda boleh berbagi pada kami. Saya cek dulu ke ruang gatekeeper Intan.
1: Terharu saya diingetin sama Mas Taufik suruh makan siang katanya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih ya. Katanya gini sama Mas Taufik. Mbak sudah mau jam 12 siang, katanya jangan lupa makan, gitu.
0: Perhatian sekali Mas Taufik ini ya.
1: Perhatian sekali nih Mas Taufik, aku kan jadi terlena.
2: Jadi apa ya, aduh, salut gitu loh kalau aku diingetin untuk makan siang ini ya.
0: Menunya apa sih Intan ini?
2: Ini menunya aku, aduh, agak polo pendeman
0: oh,
2: ini,
0: gitu.
2: Clean eat ya.
0: Sehat ini.
2: Sehat ini, ada ubi ungu Danti.
0: Ubi ungu.
2: Ubi ungu yang saya belinya online.
0: Oh gitu.
2: Random. Enak. Jadi dia enggak apa ya, istilahnya enggak apa tuh, yang pahit-pahit itu apa ya, bongkeng.
0: Oh, buki.
2: Ya buki, yeah. Betul kok, bongkeng, buki, iya. Tapi harganya ya lumayan agak pricey Danti.
0: Oh gitu, selisih berapa kalau di sini?
2: Selisihnya gini, kalau kita beli langsung ke pasar tradisional, itu bisa dapat 2 kilo.
0: Oh gitu. Ini dapat berapa?
2: 1 kilo. Jadi 2 kali lipatnya begitu. Iya. Tapi ya tidak bisa dipungkiri, tapi saya untuk saya akui ya, kualitasnya premium.
0: Oh iya, berarti begitu. Ada harga, ada rasa.
2: Iya betul, makanya saya ya enggak sakit hati banget karena dia premium begitu.
0: Oke, Intan.
2: Iya, ini memang apa ya? Pengalaman yang baru ya, beli ketela online. Kalau enggak saya siapa lagi yang coba
0: iya,
2: hal-hal
0: mungkin
2: unik
0: ada
2: ya.
0: Sedulur cakra yang lainnya beli hal-hal yang misalkan sederhana tapi online.
2: Nah iya betul, kira-kira apa ya bisa ditambahkan juga.
0: Okay.
2: Oh kalau Mas Taufik di wilayah Ngawi itu penyebutannya tuh boleng.
0: Oh nanti. Boleng, bongkeng, buki,
2: bongkeng,
0: itu
2: buki
0: juga
2: gitu ya. Sama ini kalau Pak Chandra Budi juga sama ya Danti, kalau di pasar biasanya banyak yang boleh.
0: Oh iya, berarti makanya kalau di pasar harganya lebih miring.
2: Miring sekali, dapatnya 2 kilo loh Danti.
0: Waduh, oke. Memang ada plus minusnya ya?
2: Ada plus minusnya, memang dapatnya banyak. Tapi kebanyakan itu kayak boleng, terus ketika dimasak kita
0: pahit.
2: Makan itu pahit Danti. Jadi gimana ya, untuk kita menikmatinya, waduh, yang harusnya
0: kurang, ya?
2: Enak, manis, gurih. Jadi aduh kok ada pahit-pahitnya, kayak gitu.
0: Okay,
2: jadi kan kurang lah ya istilahnya. Ini tadi Pak Chandra Budi juga masih pantau 106,1 itu. Tadi barusan setel unit ya, karena ada titipan sepertinya kok dari teman-teman atau apa ya, titipan beli es tebu segelas itu cuma di angka 2.500 Danti.
0: Murah ya.
2: Iya, apalagi es tebu kan sudah manis, tidak harus pakai gula.
0: Betul.
2: Jadi mantep ya. Kemarin di Madiun beli apa itu? Tadi beli di titipan langganan sudah 5 tahun, 2 gelas cuma 5.000. Jadi benar.
0: Murah.
2: Iya, satu porsinya 2.500 ya, Danti ya. Masih murah itu. Itu karena
0: banget.
2: Masih menggunakan plastik nanti. Kalau di cup beda lagi ceritanya nanti. Harganya sudah pricey ya. Mungkin
0: kayak es degan itu
2: 7.000 ya
0: kan. Iya, es degan itu kalau pakai plastik masih dapat harga 3.500. Tapi kalau sudah pakai cup 6.000.
2: Oh, 6.000. Wah, jadi memang ada tambahan biayanya ya kan untuk cupnya itu.
0: Betul.
2: Tapi ada juga loh Danti yang orang menjual menggunakan cup tapi porsinya masih banyak. Itu saya kadang mikir ini jualan apa sedekah.
0: Sambil sedekah ya.
2: Iya, sambil sedekah. Harganya kok murah, terus tidak mengurangi rasa ataupun kualitas. Kadang saya tuh kayak solus sama penjual-penjual yang seperti itu. Istilahnya
0: yang berjualan hitung kita ya. Yang hitung ini
2: kita yang hitung
0: laba atau rugi.
2: Iya, tapi saya mikirnya gini, kalau jualnya sudah berjalan dengan lama ya laba. Iya
0: guys. Untung-untung saja ya.
2: Untung saja begitu. Jadi enggak terlalu rugi banget gitu loh ya. Kemudian Mas Azril, ini ditambahkan manisnya ubi tidak semanis senyumanmu Mbak Danti. Waduh, Danti turun,
0: Mbak
2: turun
0: Intan.
2: Danti ya, Danti turun. Ini Danti langsung melayang-layang loh Mas Azril, tanggung jawab loh.
0: Kepalanya gede nih.
2: Langsung ayo turun Danti ya. Ini Danti langsung melayang-layang loh Mas Azril, tanggung jawab loh ya nanti. Kemudian beralih informasi kita terima yang disampaikan Mas Novianto. Ini bertanya, Mbak katanya ada Kediri Night Carnival ya.
0: Oh iya, kapan itu?
2: Minggu Danti.
0: Minggu, malam Senin.
2: Iya, minggu malam Senin. Gimana? Kita dinas pagi itu, apakah kita langsung caw ke sana?
0: Menarik.
2: Menarik, karena kita nanti biar melihat ciwi-ciwi yang wajahnya dipoles dengan mbak-mbak MUA.
0: Betul.
2: Iya kan?
0: Ini pastinya bagus-bagus.
2: Pasti bagus. Biasanya kalau night carnival di mana itu kayak apa ya? Bajunya itu ada ornamen-ornamen lampu-lampunya.
0: Iya kan? Lebih indah ditonton pas malam hari memang.
2: Iya betul. Tanggal 26 kalau tidak salah ya.
0: 26. 3 hari lagi.
2: 3 hari lagi persiapkan sangu Anda sedulur cakra untuk melihat Kediri Night Carnival ya. Jadi kayaknya menarik sekali ini. Karena memang ada beberapa titik yang dilakukan pengalihan. Kita coba komunikasi ya dengan teman-teman kepolisian yang ada di Kediri. Ini kira-kira nanti penutupannya dimulai jam berapa? Karena kan untuk kegiatan tersebut biasanya kan mulainya kan malam hari Danti.
0: Betul.
2: Dan seperti biasa Indonesia jam karet ya. Pasti ada kemolorannya. Nah nanti kira-kira ini apakah penutupannya di awal atau memang benar-benar ditutup sesuai jadwal? Ini kita gali dulu untuk informasinya. Nanti kalau beliau juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung agar sedulur cakra semuanya tahu ya. Untuk pelaksanaan Kediri Night Carnival pada minggu nantinya. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan Mas Arif. Ini dikirimkan satu video Danti ya. Situasi jalur Kediri Warujeng. Mana ya ini Kediri Warujeng? Kok ada kegiatan masyarakat ya Danti ya ini ya? Kayaknya ini wilayah Prambon, Prambon Sono Ageng, karena ada kegiatan tarian. Iya, ini ada jaranan juga, karena kan tadi kalau tidak salah sempat dikabarkan Mas siapa tadi ya, Mas Diki nggak sih? Mas Diki itu menginformasikan ada 5 titik lokasi kesenian tarian jaranan. Nah, apakah ini salah satunya? Mas Arif bisa ditambahkan ya, soalnya kok ada Samboyo Putro gitu.
0: Wah, ini rame biasanya.
2: Dan di tangannya dim gak boleh itu loh ya. Joget loh ya.
0: Saya enggak pernah nonton ini, belum pernah.
2: Iya, ini Samboyo Putro ternyata. Situasinya di jalur Kediri Warujeng tapi tidak ditambahkan tempatnya di mana. Namun kalau saya
0: jalur utama tuh Intan.
2: Iya, ini jalur utama tapi lokasinya di pinggir Danti. Lokasinya kayak di depan rumah warga yang dikasih pagar besi hitam begitu. Jadi menontonnya itu di luar area. Jadi aman. Kemudian untuk lalu lintasnya di sana tentunya juga memang harus memelankan kendaraan ya, karena mengingat samping kanan kirinya aspal itu dibuat untuk parkir kendaraan sepeda motor yang menonton. Jadi perlu diwaspadai untuk sedulur cakra. Ini beberapa titik yang ada di wilayah Prambon Nganjuk, ada kesenian tarian jaranan kalau tidak salah 5 titik lokasi ya. Jadi perlu diwaspadai ketika Anda melintas di jalur tersebut Danti.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ramai ya, ternyata ada rangkaian agendanya Dren. Bersih Desa Sono Ageng Prambon Nganjuk. Jaranan ini ternyata ada 5 titik lokasi. Wah, rame pastinya ya. Kemudian kabarnya malam Senin, hari Minggu 26 ya, tanggal 26, informasinya ada Kediri Night Carnival. Ini Mas Azril katanya gas nonton. Wah, ini siapa lagi yang mau nonton? Tadi ada yang tanya Bapak Novianto ya, Mas Novianto, sorry. Ini yang tanya, betulkah ada Kediri Night Carnival? Iya, betul. Ini pastinya akan ramai juga malam nanti ya, di tanggal 26. Malam Senin, di hari Minggu, di wilayah Kediri. Pastinya akan diwarnai dengan peserta yang kostumnya keren-keren, bagus-bagus, dan juga parasnya menawan semuanya ya. Untuk Anda yang tahu ada agenda masyarakat juga dalam waktu dekat ini atau mungkin hari ini juga, Anda tambahkan 0852-9001061.
3: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur Cakra, salah satu minuman andalan hampir semua orang adalah kopi. Sedulur Cakra bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan Sinona Kopi MJ. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukan. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya. Kopi MJ.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

0: Intan sudah ngopi?
1: Sudah pagi tadi. Kalau nggak ngopi nggak oke.
0: Oke.
1: Ya kan, Gen Z nggak ngopi nggak oke. Okay,
0: betul.
1: Ya kan. Mm-mm. Tapi Denti ngopi nggak?
0: Kemarin.
1: Oh kemarin. Nah, kalau pagi tadi saya sudah ngopi, ngopinya ngopi hitam.
0: Waduh. Kopi hitam. Nggak ngantuk.
1: Nggak ngantuk. Jadi aman ini kopinya kopi hitam.
0: Aman ya, baik.
1: Tapi ada. Ya tidak lupa ditambahi es batu ya.
0: Jadinya itu ya seger.
1: Seger. Jadinya es kopi hitam,
0: es Americano.
1: Iya betul. Nah ini kita juga terima informasi yang disampaikan Mbak Miftah ya. Dan ini menanggapi terkait dengan keramaian yang ada di wilayah Prambon tadi ya.
0: Sonoageng. Oke,
1: betul sekali.
0: Gimana Mbak Mif?
1: Dan memang ternyata ini tuh kayak ada silsilahnya Danti. Kayak ada ceritanya.
0: Oh gitu, begitu. Gimana?
1: Jadi pada dulu tahun 2007 ya, itu sebentar saya bacakan dulu ya untuk rangkaian kegiatannya karena ini saling berkelanjutan begitu. Jadi memang untuk kegiatan masyarakat nyadrana di sana itu hari ini ya pelaksanaannya ada kesenian jaranan ada 9 titik lokasi Danti. Jadi cukup banyak. Kemudian kesenian campur sari ada 8 titik. Lalu wayang kulit itu satu titik tempat. Kemudian wayang krucil atau penyebutannya wayang timplong.
0: Wayang khasnya Nganjuk.
1: Iya betul, itu yang asli Nganjuk itu satu titik.
0: Baik.
1: Kemudian ada juga kesenian kentrung.
0: Oke.
1: Kentrung, saya baru mendengarkan ini Danti. Istilah baru sih menurut saya kesenian kentrung ini. Infonya juga khas Nganjuk ada di satu titik.
0: Baik.
1: Dan kentrung ini infonya di wilayah Sonoageng itu wajib dan harus ada Danti.
0: Oh, gitu.
1: Begitu. Karena kita kilas balik ya di 2007 itu disampaikan Mbak Miftah bahwasannya di tahun 2007 kemarin itu pernah tidak ada pakai kentrung begitu. Tiba-tiba di mana satu desa Sonoageng itu lampunya padam semua.
0: Oh,
1: begitu.
0: Yeah.
1: Dan dulu katanya Mbah Lurahnya sampai manggil kentrung.
0: Oh gitu.
1: Dan kemudian listriknya baru nyala.
0: Baru
1: begitu.
0: Nyala.
1: Jadi kan mungkin memang
0: sesuai
1: ada
0: kepercayaan masyarakat.
1: Betul sekali. Karena memang beda daerah kan juga mitosnya berbeda-beda.
0: Betul,
1: begitu. Kentrung sendiri itu tadi saya cek itu seperti istilah itu loh Danti. Apa ya?
0: Alat
1: bukan,
0: musik ya?
1: Alat musik ya.
0: Iya, saya taunya kentrung itu kayak alat musik. Jadi kalau kita tahu gamelan itu kan ada beberapa ya jenis-jenisnya. Ini kalau saya ingat-ingat kayaknya ada yang namanya kentrung.
1: Iya betul, kentrung dia bentuknya bulat itu ya.
0: Iya.
1: Bentuknya bulat itu. Jadi memang benar kalau saya ini tanya Mbah Google ya. Kesenian kentrung ini selalu ya memperagakan kayak apa ya Danti, sesepuh gitu loh Danti.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak sesepuh begitu yang memeragakan untuk pelaksanaannya ya. Nah ini kalau saya bacakan terkait dengan kentrung sendiri ya, itu seni pertunjukan tutur atau mendongeng tradisional khas Jawa yang memadukan sastra lisan, kemudian ada pantunnya, ada tabuhan alat musik rebana atau terbang, dan dalang kentrung itu biasanya membawakan cerita jenaka, kemudian sejarah atau dakwah agama sambil diselingi pesan moral yang interaktif dengan penonton begitu.
0: Oh iya.
1: Oke, saya baru tahu Danti ini kesenian kentrung. Soalnya di desa saya enggak ada.
0: Iya,
1: di Kalianyar juga enggak ada ya?
0: Belum. Sejauh
1: belum.
0: Ini saya belum pernah.
1: Belum menemui juga
0: belum
1: ya.
0: Belum menjumpai.
1: Makanya ini saya tadi langsung kepo. Ini kira-kira untuk kesenian kentrung sendiri itu gimana ya? Ternyata kalau asal usulnya Danti, itu dia berkembang pesat di wilayah pantai utara Pulau Jawa. Jadi seperti di wilayah Semarang, Pati, Jepara, Blora. Jadi era Jawa Tengahan
0: Pantura.
1: Ya. Iya, era Pantura. Jadi memang pada zaman dahulu itu kentrung sering digunakan sebagai media dakwah agama Islam dan sarana untuk menyampaikan kritik sosial serta nilai-nilai moral kepada masyarakat secara menghibur begitu. Jadi betul ya, ini kalau saya amati yang memeragakan itu kayak sesepuh gitu loh Danti. Kemudian menggunakan baju lurik Danti, tahu ya?
0: Batik lurik.
1: Iya, batik lurik. Kemudian menggunakan ini blangkon ya istilahnya.
0: Betul.
1: Menggunakan blangkon, kemudian mengenakan baju lurik itu. Ada juga yang memakai kayak apa ya, ini serban atau apa ya Danti ya, warnanya putih. Ini saya masih saya pelajari dulu, ini pakai apa ya, putih-putih ya, takutnya nanti salah penyebutan sendiri. Mungkin sedulur cakra yang mengetahui untuk kesenian Jawa kuno kentrung, ini juga bisa ditambahkan ya, soalnya saya kepo sekali kesenian kentrung ini. Agung ini juga menambahkan, kentrung itu zaman dulu yang terkenal dari Mojokendil di tahun 1970.
0: Mojokendil Ngeronggot Mojokendil atau Mojokendil
1: ya, Agung? Bisa ditambahkan ya Agung, soalnya tahun itu saya belum launching itu, malahan belum tercipta ya. Dan
0: iya,
1: tahun
0: betul.
1: Oh betul, Mbak Mifta menambahkan Mojokendil Ngeronggo Danti. Wah ini Mbak Mifta juga berkenan on air ya. Ini warga Ngeronggot soalnya. Sorry Prambon maksud saya. Jadi mengetahui iya silsilahnya nanti biar diceritakan sama Mbak Mifta. Saya sambungan dulu Danti ya.
0: Oke, terima kasih Hinta Nagra ini Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Adakah yang sama dengan kami baru mengetahui atau baru mendengar kesenian kentrung ya? Tadi sempat dibahas oleh Mbak Mifta, warga asli Sono Ageng Prambon Nganjuk. Kemudian ada juga Agung Resi yang menambahkan. Untuk detailnya coba kita langsung sapa Mbak Mifta. Assalamualaikum, selamat siang, halo.
4: Halo, selamat siang, Mbak Danti.
0: Selamat siang, Mbak Mifta. Iya, kabar iya. Sehat siang hari ini?
4: Alhamdulillah sehat. Lama tak jumpa ya, Mbak Danti.
0: Iya, kangen saya, Mbak Mifta. Ini lancar ya sejauh ini?
4: Alhamdulillah lancar. Tapi saya juga dari Jati Kaler ya, tadi disampaikan Mbak Intan juga. Nyasar saya di tengah hutan.
0: Iya, panas-panas ini kok sampai Jati Kaler, Mbak Mif ini mau kemana sebenarnya?
4: Mumpung toai.
0: Muter-muter saja. Baik, Mbak Mif ini tadi loh kita bahas-bahas kentrung, bahas-bahas nyadranya Sono Ageng. Ini boleh dong diceritakan sebagai warga asli Sono Ageng monggo.
4: Iya, kalau saya kan lahir tahun 90-an ya. Jadi mulai dari saya kecil itu nyadran Sono Ageng itu sudah ada, bahkan itu sudah menjadi warisan budaya. Jadi kalau mungkin diketik di Google keseni apa namanya wisata budaya di Nganjuk, salah satunya yang muncul adalah nyadran Sono Ageng ya. Dan membahas tentang kentrung. Kalau itu dulu saya mendengarkan cerita dari mbah saya. Memang kentrung seperti yang dideskripsikan sama Mbak Intan tadi. Cuman iya, memang disampaikan dengan
0: jenaka,
4: ada leluconan kenapa seperti itu. Dan dari dulu itu selain ada kentrung itu di sampingnya juga ada lelucon ludrukan. Karena kentrung itu memang memang benar aslinya itu memang dari Mojokendil
0: Ngeronggot.
4: Iya, Mbah Yud saya dulu menceritakan ini budayanya kita. Sampean nek gak ngerti yo, nemen kamu harus belajar ini dan kamu harus tahu.
0: Iya, nguri-nguri budaya.
4: Iya betul. Jadi kalau di nyadran Sono Ageng itu memang ciri khasnya dari dulu itu memang wajib ada kentrung dan harus dibuatkan harus dibuatkan panggung sendiri
0: khusus untuk kesenian kentrungnya.
4: Khusus untuk kesenian kentrungnya. Karena memang seperti yang diceritakan Mbak Intan tadi, waktu saya masih SMA kalau nggak salah, itu tahun 2007 itu pernah. Jadi sebelum-sebelumnya tuh ada kentrung. Nah, hanya satu tahun itu saja ini berinisiatif. Kenapa sih harus ada? Coba sekali aja nggak diadakan. Ternyata itu satu dusun Sono Ageng itu lampunya padam.
0: Listriknya padam semua.
4: Listriknya padam semua. Jadi Mbah Lurahnya langsung, oh ini inisiatif untuk memanggilkan kentrung. Alhamdulillah nyala lagi seperti itu. Jadi sampai sekarang, sekarang pun tetap dikasih untuk kentrungnya. Dan nanti rame sekali. Jadi nanti kalau malam mau ke Sono Ageng ya, mampir ke rumah ya.
0: Wah, terima kasih tawarannya Mbak Mif. Nanti malam ada di rumah?
4: Enggak di rumah kalau nanti malam.
0: Oke, baik.
4: Karena memang gitu, kalau untuk ciri khasnya apa warga Sonoageng itu kalau lebaran dari raya itu justru malah tidak terlalu ramai.
0: Oh gitu.
4: Jadi
0: ramainya
4: yang
0: pas
4: ini apa?
0: Nyadran.
4: Pas nyadran. Jadi kayak yang merantau-merantau itu
0: semuanya
4: pulangnya
0: pulang ya, Mbak, ya?
4: Malah pulangnya pas waktu nyadran.
0: Oke.
4: Bahkan nanti keluarga-keluarga saya mungkin Pak Le yang ada di Kediri, terus
0: juga
4: ada
0: pulang
4: yang
0: kampung
4: di
0: ya.
4: Jombang itu nanti iya hari ini juga rencananya pulang ke rumah walaupun
0: Seru.
4: bahwa sudah nggak ada gitu.
0: Bisa
4: Jadi
0: kumpul
4: memang
0: bareng keluarga.
4: ramai,
0: Betul.
4: betul sekali, ramai
0: Iya.
4: sekali acaranya grand nanti. Kayaknya hari
0: Betul.
4: ini siang ini juga ada kirab.
0: Iya.
4: Biasanya dulu kalau saya belum bekerja itu setiap jam 3 itu ngikut ini apa nah
0: Kira.
4: karena orang Jawa itu morak
0: Oh,
4: morak
0: itu.
4: tumpeng
0: Iya, kabarnya juga
4: perebutan
0: ada
4: tumpeng.
0: perebutan hasil bumi di randonya kemarin, Mbak Mif.
4: Betul betul sekali deng di biasanya nanti jam 3. Kalau
0: Jam
4: saya
0: 3
4: dulu tuh
0: sore.
4: lebih suka tumpeng. Iya, lebih suka tumpeng karena enak aja. Kalau
0: Mengenyangkan.
4: itu kan sudah apa
0: Sudah
4: bau-bau doa
0: dimasak.
4: ya.
0: Iya, betul. Kata
4: Sudah bau-bau
0: orang-orang itu
4: doa.
0: bau berkahnya gitu.
4: Oh, berkahnya betul sekali.
0: Iya.
4: Terus kalau kembali ke masalah kentrung, dulu almarhum mertua saya itu
0: Iya.
4: salah satu pemain dari kesenian
0: Oh,
4: kentrung dan juga
0: gitu.
4: ludruk ya. Jadi sedikit banyak saya juga mengajari anak saya juga biar tahu tentang kesenian, apalagi
0: Betul.
4: ini asli Nganjuk juga.
0: Iya. Biar
4: Gitu.
0: nggak
4: Kalau
0: putus
4: di
0: begitu saja.
4: iya dulu kesenian ludruk sama kentrung itu ada pemainnya seperti wanita gitu ya.
0: Iya.
4: Tetapi itu tidak wanita, yang memerankan semua
0: Oh, semuanya
4: laki-laki.
0: laki-laki.

0: kan pesan-pesan moral.
1: Baik.
0: Jadi ada sebuah kisah seperti itu yang diceritakan melalui lodro, kemudian dimasuki apa namanya humor atau guyonan, tetapi tetap ada pesan moralnya
1: Pesan
0: di situ.
1: moralnya. Kalau gendrung ada iringan musiknya.
0: Ada iringan musiknya, kemudian ada tembangan
1: Oh,
0: Jawanya
1: itu ada nembang.
0: yang isinya pesannya itu juga tentang pesan moral
1: Oh
0: seperti
1: iya,
0: itu.
1: tadi yang disampaikan Mbak
0: Karena
1: Intan ada puisi itu ya.
0: iya, syair seperti itu.
1: Syairnya.
0: Dan kebanyakan kalau dulu saya melihat itu kan dari kecil saya lihat itu menggunakan bahasa Kawi ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau saya memahami itu dulu tanya dulu
1: Agak
0: sama
1: susah
0: Mbah,
1: ya,
0: ini
1: Mbak
0: artinya
1: Nif.
0: apa? Iya,
1: Iya.
0: karena lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa Kawi seperti itu. Tapi kalau untuk kentrung yang nanti malam, coba nanti saya lihat.
1: Oke, jam
0: Saya
1: berapa
0: lihat
1: Mbak
0: dulu
1: Mim nanti
0: apakah masih sama.
1: kendrungnya?
0: Kemungkinan biasanya itu habis maghrib
1: Oh,
0: itu
1: habis
0: sudah mulai.
1: maghrib.
0: Iya,
1: Oke.
0: habis
1: Berarti
0: maghrib.
1: ini nanti kan ada panggungnya sendiri. Jauh atau tidak dari rumah Mbak Mif yang khusus kentrungnya ini?
0: Dekat-dekat, jadi dari Patung Sapi itu ke
1: Iya.
0: barat sedikit. Itu
1: Baik.
0: ada panggung, nanti udah ke barat itu udah banyak panggung-panggung berjejeran.
1: Waduh,
0: Ada
1: ramenya.
0: yang rame sekali.
1: Ini kalau
0: Jadi nanti
1: siang,
0: kalau mungkin
1: iya, maaf Mbak Mif.
0: gimana?
1: Kalau siang ada jaranan ya, kabarnya.
0: Ada jaranannya.
1: Wah, gak
0: Ada
1: ada
0: yang siang dan
1: habisnya
0: juga ada yang
1: tontonannya.
0: malam.
1: Ini
0: Los dari
1: saking
0: tadi pagi.
1: banyaknya ya. Iya,
0: Iya.
1: Mbak Mif ini berarti setiap RT itu mengadakan atau bagaimana ini sistemnya kalau di sana?
0: Kalau setahu itu kan dusun ya, jadi
1: Iya.
0: bukan dari desa. Dusun
1: Dusun
0: Sonageng itu per RT,
1: per
0: ada
1: RT-nya.
0: per RT
1: Makanya
0: itu
1: bisa
0: ada
1: banyak.
0: sendiri. Betul sekali. Tapi
1: Geng.
0: ya per bulannya lumayan, harus nabung-nabung
1: Iya, tarik aja
0: untuk
1: ya
0: ikut iuran.
1: iurannya
0: Tapi
1: ya.
0: memang iya, tapi ya memang enggak apa-apa karena kan melihat hasilnya serame ini, jadi kita
1: Senang,
0: kayak menang tuh
1: meriah
0: ya
1: gitu
0: senang
1: ya.
0: gitu,
1: Ikut bangga
0: meriah
1: ya Mbak
0: gitu.
1: Mif.
0: Ya, betul sekali, apalagi sudah masuk jadi wisata budaya
1: Wisata
0: Kabupaten Nganjuk.
1: budaya, betul. Ini yang paling terkenal loh. Pokok kalau adanya Dread
0: Iya.
1: Sono Ageng, wah, sudah pasti dipastikan itu
0: Paling rame.
1: rame. Paling rame.
0: Betul.
1: Dulu saya sewaktu kecil itu seneng kalau diajak nonton basar atau biasanya kalau malam ada pasar malamnya ya Mbak di sana.
0: Betul,
1: Iya, itu
0: betul.
1: saya
0: Pasar
1: seneng.
0: malamnya nanti tepat, iya, tepatnya di Lapangan Sonageng.
1: Tetap ada ya.
0: Tetap ada kalau itu. Kalau itu
1: Oke.
0: udah hampir hampir sebulanan dari sebelum-sebelumnya sudah ada.
1: Waduh, ini harus itu ya, tebel dompetnya dong Mbak Mif, warga sana.
0: Betul sekali. Betul sekali. Saya sampai
1: Iya.
0: gini, apalagi malam
1: Gimana?
0: minggu, ya Allah,
1: Wah.
0: ramai sekali. Apa benar ini Indonesia lagi kritis ekonomi?
1: Tapi
0: Nyatanya
1: semuanya
0: nih,
1: pada
0: Sono Ageng
1: nonton ya.
0: ramai sekali. Betul.
1: Pada nonton, pada jajan, pada beli-beli,
0: Iya,
1: borong.
0: ada beli borong, betul sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Dan kalau harga-harganya sih menurut saya juga nggak terlalu apa, biasanya kan pas waktu acara atau tontonan kan orang bilang itu ngetril ya Mbak
1: Iya.
0: Danti. Tapi kalau di sana sini harganya wajar-wajar saja,
1: Masih
0: masih
1: sewajarnya.
0: sama-sama saja
1: Iya.
0: sewajarnya.
1: Oke, baik. Sangat menarik ya. Ini nanti boleh diupdate nanti malam kalau nonton ya, Mbak Miftah. Kira-kira
0: Siap, siap,
1: bagaimana
0: siap.
1: di
0: Pasti
1: sana?
0: kalau kalau malam itu pasti tadi malam aja ramenya, Masya Allah, apalagi nanti.
1: Iya, sampai capek ya pulang kemarin.
0: Betul,
1: Capek jalan
0: betul.
1: muter-muternya.
0: Sampai jalannya.
1: Oke, baik. Ini kalau kami amati ya Mbak Miftah itu banyak banget yang ikut live juga loh. Setiap kali nonton atau mungkin para pedagang yang ada di sana kalau malam itu suka live. Saya suka nontonin
0: Betul
1: mereka.
0: sekali. Betul sekali. Betul
1: Seneng
0: sekali
1: lihat
0: mulai
1: ramenya.
0: rangkaian acara yang kan dimulai pas waktu malam minggu
1: Iya,
0: kemarin, ada
1: betul.
0: kontes miniatur sound, kemudian iya, kemudian ada campur sari, terus kemudian tadi malam ada cek sound lagi hari ini juga. Dan dari 9 titik apa kesenian jaranan tadi, ada
1: Iya.
0: 3 titik yang soundnya itu menggunakan sound

0: horor.
1: Oh gitu.
0: Mungkin itu nanti yang paling rame ya.
1: Yang paling rame ya. Aduh, ini
0: sepertinya itu yang paling rame.
1: sampai bingung ya mau pilih nonton yang mana dulu ini saking banyaknya bagus-bagus
0: Kalau
1: semua.
0: nontonnya sih nggak usah bingung Mbak Danti, yang penting
1: Oh
0: sangunya aja
1: iya.
0: ada. Pasti kita nengok ke sana pengen jajan ini, nengok ke
1: Betul.
0: sini pengen jajan ini.
1: Iya, biasanya lapar mata kalau kita itu Mbak Mifsa. Lihat langsung
0: Betul.
1: latah istilahnya. Pengen
0: Iya,
1: beli sampai
0: pengen beli.
1: borong-borong ya.
0: Dan saya juga suka ya, tadi mau kan juga keliling
1: Iya,
0: pedagang-pedagang di sana,
1: rame.
0: UMKM itu kebanyakan kebanyakan Gen Z loh,
1: Oh
0: hebat loh.
1: gitu, luar biasa ya
0: Iya,
1: mereka
0: dan
1: langsung mau terjun ya berarti Mbak Mif ya.
0: betul betul sekali. Jadi kalau nggak, maksudnya kita cuma bawa uang sedikit gitu ya,
1: Iya,
0: maksudnya uang cash ya,
1: iya.
0: kita bisa bayar pakai terus loh di
1: Oh
0: situ.
1: keren banget.
0: Salut Gen Z sekarang,
1: Iya.
0: hebat.
1: Luar biasa ya. Ini banyak yang terjun di dunia usaha ya ternyata Mbak Mif.
0: Betul sekali dengan menu-menu yang apa
1: Menarik,
0: namanya, kalau orang
1: kekinian,
0: menarik juga. Kebetul
1: modern,
0: ada.
1: atau mungkin juga ada yang
0: Kalau saya tuh,
1: dimodifikasi.
0: iya betul, kalau saya tuh nggak tahu itu apa, pokoknya enak gitu ya.
1: Pokoknya enak, menarik, tumbas ya Mbak Mif ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Terima kasih banyak. Lancar
0: Siap,
1: rezekinya ya Mbak
0: sama.
1: Mif ya. Karena
0: Amin.
1: acaranya di
0: Terima
1: sana juga
0: kasih.
1: banyak.
0: Betul. Ini terakhir.
1: Siap. Iya, hari ini
0: Ini.
1: terakhir ya. Semoga meriah, tidak
0: Amin.
1: hujan, lancar, aman,
0: Amin.
1: tidak ada
0: Amin. Terima
1: hal-hal yang
0: kasih.
1: menghambat. Pokoknya semuanya meriah, semuanya
0: Betul.
1: senang, semuanya bergembira ya Mbak Miftah.
0: Amin. Terima kasih, Mbak
1: Amin,
0: Dandi.
1: dengan senang hati. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam untuk keluarga Mbak Mif, nggih.
0: Oke.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Luar biasa, baru saja kita tersambung dengan Mbak Mifta. Beliau merupakan warga asli Sono Ageng Prambon Nganjuk. Membahas puncak acara rangkaian Nyadran Bersih Desa. Jadi di wilayah Nganjuk untuk nyadran yang paling besar itu ada di Sono Ageng Prambon Nganjuk ya. Luar biasa rangkaian acara puncaknya hari ini dan juga ada kesenian wayang timplong, ada juga kesenian lainnya, jaranan dan juga panggung pentas seni tradisional yang masih banyak lagi. Untuk Anda, sedulur cakra yang ada di wilayah Prambon, Anda juga bisa menambahkan info terkini melalui 0852 9001061.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kenul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kenul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan khas Nganjuk, tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kenul sering disajikan saat hajatan. Untuk sedulur cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kenul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kenul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kenul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kenul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kenul bisa dijumpai di banyak tempat di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati pecinta kuliner. Sate kenul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate kenul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah berbahan dasar potongan daging kambing bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate kenul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk. Jangan

0: membahas terkait dengan naik karnival di wilayah Kediri, sedulur Cakra pastinya akan ada pengamanan pengaturan lalu lintas dari rekan-rekan kepolisian. Untuk itu tersambung dengan KBO Salantas Polres Kediri Kota, Ibtu Murnianto. Halo, selamat siang dengan Radio Cakra Krishna, Bapak Murnianto.
1: Selamat siang kembali, Mbak Danting.
0: Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, Bapak. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Bapak, ini tadi dari pendengar sudah banyak yang menanyakan terkait dengan Kediri naik karnival. Ini boleh disampaikan, Bapak, persiapan dari rekan-rekan kepolisian, kemudian jadwalnya, boleh disampaikan, monggo.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang. Mohon izin dapat kami laporkan memang untuk besok hari Minggu di wilayah Polres Kediri Kota atau di tepatnya di Kota Kediri punya gawe besar yang mana ada kegiatan Ndoho Night Carnival. Ndoho Night Carnival sendiri akan dilaksanakan pada besok hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026.
0: Baik.
1: Untuk kegiatan tersebut, pelaksanaannya akan dimulai pukul 18.30. Yeah. Untuk rutenya sendiri dari Balai Kota atau tepatnya di depan Balai Kota mengarah ke selatan menuju ke Jalan Doho. Ya, dari Jalan Basuki Rahmat ke selatan untuk daerah persiapan ada di Jalan Diponegoro. Lanjut Basuki Rahmat mengarah ke selatan, simpang 4 Jalan Doho mengarah ke selatan menuju Jalan Doho. Sampai Jalan Doho nanti kemudian simpang 4 Sumur Bur untuk peserta nanti belok kanan mengarah ke Jalan Klenteng atau Jalan Yosudarso. Setelah sampai Jalan Yosudarso dari Klenteng ke utara, nanti untuk finishnya ada di tengah-tengah jembatan Brawijaya sisi timur, atau tepatnya di sebelah selatannya Taman Berangkas. Nah, untuk rutenya sendiri pendek memang, namun demikian untuk rekayasa lalu lintas dari pihak kepolisian termasuk dari rekan-rekan Dishub sudah mengantisipasi. Untuk jalan yang tertutup untuk kendaraan mulai dari simpang 4 Nabatiasa. Lagi simpang panas ya biasa ke arah selatan kita tutup. Kemudian alun-alun yang ke selatan atau menuju ke arah Sumur Bur itu juga akan kita tutup, Mbak. Terus termasuk jalan Yosudarso juga kita tutup. Jadi jalan yang dilalui untuk peserta kita tutup total untuk kendaraan. Terus kemudian untuk penutupannya sendiri kita laksanakan, tadi sudah dilaksanakan rakor, nanti secara keseluruhan pukul 16 di hari Minggu, pukul 16 di hari Minggu itu sudah mulai dilakukan penutupan total. Karena ada pemasangan barikit atau pagar pembatas untuk peserta maupun penonton. Dari jalan-jalan yang tersebut hanya itu saja yang ditutup, termasuk jembatan Brawijaya maupun jembatan lama Kota Kediri juga akan kita tutup. Jadi kedua jembatan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan. Karena di tengah-tengah jembatan tersebut akan ada panggung untuk penyambutan untuk peserta kegiatan Ndoho Night Carnival. Terus kemudian yang dari timur mulai dari simpang 4 Sri Ratu atau Kediri Mall juga akan kita selektif. Artinya untuk kendaraan yang akan mengarah ke Kediri Mall atau mungkin mengarah ke pusat perbelanjaan yang ada di ruas jalan Hayamuruk tetap kita buka, termasuk akses untuk menuju ke jalan menuju ke stasiun Kota Kediri. Jadi akses yang untuk menuju Kota Kediri, stasiun Kota Kediri nanti lewatnya rumah makan Padang Murah nanti belok ke selatan menuju ke arah stasiun Kota Kediri. Namun demikian, Mbak, jadi nanti apabila karena jalan itu tertutup, apabila ada sekali lagi apabila ada penjemput yang mana Yang mana menggunakan akses stasiun Kota Kediri. Nanti untuk pintu keluarnya, Mbak, lewat Padang Murah, lewat ke stasiun menuju ke Padang Murah. Setelah Padang Murah, mereka tidak bisa belok kiri karena belok kiri sudah tertutup. Mereka bisa langsung masuk ke Matahari Mall. Jadi keluarnya langsung masuk ke Matahari Mall yang sisi selatan. Itu nanti dia masuk, mengambil karcis, kemudian keluar tanpa bayar. Jadi sekali lagi, nanti sudah disediakan, nanti untuk lewatnya bisa lewat akses pintu masuk Matahari Mall yang dari arah selatan dan keluar lewat pintu utara. Demikian, Mbak.
0: Baik, ini sudah detail terkait dengan titik yang ditutup, pengalihan jalur alternatif, dan juga waktu penutupan. Ini kalau untuk waktu penutupan, jam 4 sampai jam berapa kira-kira Bapak Murnianto selesai acara?
1: Informasi dari EO-nya atau dari panitianya, nanti pukul 12.00 sudah selesai. Jadi teknisnya seperti ini, Mbak Danti. Untuk kontingen yang paling akhir, ya sekali lagi yang paling akhir lewat, yang paling akhir lewat itu di belakangnya sudah ada truk. Sudah ada truk yang untuk mengangkut barikade-barikade yang ada di ruas-ruas jalan tersebut. Jadi tidak menunggu selesai keseluruhan. Nah, ini contohnya rombongan paling akhir ada di jalan stasiun mengarah ke selatan. Artinya jalan stasiun sampai ke utara itu sudah diambilin semua untuk barikade-nya, Mbak.
0: Siap, Bapak. Semoga acaranya berlangsung meriah, lancar, aman, rekan-rekan semangat bertugas nanti di hari Minggu, Bapak Murnianto.
1: Baik, terima kasih. Satu putaran lagi, Mbak, ini mungkin ada tambahan. Bagi masyarakat, mungkin wilayah Kota Kediri atau yang lainnya ada tambahan bahwa nanti tanggal 25 juga ada kegiatan band yang mendatangkan artis ibu kota yaitu Ari Lasso yang akan dilaksanakan besok hari Sabtu tanggalnya 25 tanggal 25 yang ada di Gor Joyoboyo Kota Kediri, Mbak.
0: Baik, kalau untuk yang pelaksanaan hari Sabtu malam Minggu di Gor itu apakah ada penutupan, Bapak?
1: Tidak ada. Karena untuk kegiatan tersebut berlangsung di seputaran Gor Joyoboyo.
0: Baik. Wah, ini pastinya ramai Kota Kediri beberapa hari ke depan, Bapak ya.
1: Mungkin ada rekan-rekan dari Radio Cakra nanti bisa bergabung sama saya di lokasi nanti.
0: Siap, terima kasih atas ajakannya, undangannya Bapak Murnianto. Terima kasih banyak. Semoga nanti di hari H pelaksanaan juga sukses, Bapak nggih.
1: Baik, terima kasih Mbak Danti. Saya ucapkan selamat siang, selamat bertugas, tetap semangat, salam presisi.
0: Terima kasih banyak Bapak Murnianto, salam presisi, selamat bertugas, salam sehat, salam bahagia dari Radio Cakra Krisna.

Terima kasih sedulur Cakra. Terima kasih sedulur Cakra untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna sampai jam 1 siang lewat 4 menit ya. Tadi sudah dijelaskan amat sangat detail oleh KBO Salantas Polres Kediri Kota, itu Murnianto, terkait dengan Kediri Dohone Carnival pada hari Minggu mendatang, 26 Juli 2026. Sudah lewat jam 1 siang, sedulur Cakra. Saatnya saya Danti Danila bergeser. Selamat siang, salam sehat, semoga berbahagia.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 1 siang, kembali lagi bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira jam 1 siang kali ini, apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk beristirahat sejenak? Karena setelah perjalanan yang cukup panjang, ini juga bisa ditambahkan ya. Kira-kira untuk perjalanan Anda sedari pagi sampai dengan siang kali ini, apakah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan? Nah, ini kira-kira untuk titik lokasinya di mana saja, Anda juga bisa informasikan ke kami. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan juga bisa menambahkan juga kira-kira untuk update cuaca ya. Siang kali ini apakah cukup panas menyengat? Anda bisa kabarkan di 0852-9001-061. Siang kali ini saya ditemani tugas gatekeeper ada Danti Erga, Iis Ima, dan Alvan Amar. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah berkat Herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Bogor Nganjuk, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Bogor. Lokasi berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasi berada di utara jalan.

0: Siang kali ini cuaca cukup cerah dan terik ya. Beberapa daerah informasi yang masuk di ruang gatekeeper juga masih aman saja. Nah, ini perlu diwaspadai untuk Anda. Memang ada beberapa titik yang sudah mulai ada kepadatan karena juga dipenuhi oleh pengguna jalan. Tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kondisi jalanan di siang kali ini seperti apa? Apakah cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4? Kabarkan di 0852-9001061. Siang kali ini menit ke-17 lepas dari jam 1 siang, saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Erga, silahkan.
1: Iya Intan, ini warga Nganjuk harus bersabar ya menghadapi ratusan kilometer jalan di Kabupaten Nganjuk yang rusak.
0: Oke.
1: Karena perbaikan jalan di Nganjuk itu tak bisa maksimal, Tan. Alasannya karena adanya efisiensi dari pemerintah pusat. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan sejak dilantik, Marhen memiliki target untuk merampungkan perbaikan jalan di Nganjuk. Sayangnya, angan-angan itu terlihat sulit setelah adanya pemotongan transfer ke daerah atau TKD. Padahal per tahunnya ini Pemkab Nganjuk berangan-angan untuk melakukan perbaikan jalan lebih dari 150 km. Namun sejak efisiensi, target perbaikan jalan terus menyusut dan di tahun 2025 lalu Pemkab Nganjuk hanya bisa melakukan perbaikan jalan sepanjang 135 km. Target tersebut berkurang jauh di tahun ini yakni hanya 100 km. Bahkan jika pemotongan TKD tetap dilakukan, target perbaikan jalan di tahun depan akan kembali terkepras. Padahal, untuk diketahui masih ada ratusan kilometer jalan rusak di Nganjuk. Dari data terakhir, total 425,72 km jalan di Nganjuk rusak. Kemudian kita beralih informasi dari Bu Ana Kertosono, ini barusan nyampe rumah, Tan. Sukodono, dan melaporkan juga untuk kawasan Sukodono, cuacanya cerah panas sekali di sini. Kemudian Pak Pugu juga menambahkan kondisi jalan di wilayah Jalan Panglima Sudirman Timur perempatan Terminal Lama Kota Nganjuk itu cenderung sepi untuk arus lalu lintasnya. Kondisi cuaca juga sama, sangat panas. Saat ini beliau lagi makan mie pangsit.
0: Waduh, mantap ini ya.
1: Mie khas Malang ya ini yang ada pangsitnya itu.
0: Oh gitu ya, betul-betul.
1: Iya.
0: Dengan cuk ya.
1: Betul. Kemudian Mas Kopeng juga menambahkan untuk di kawasan Caruban untuk suhunya saat ini 33 derajat.
0: Oke.
1: Dan berangin sedang, untuk arus lalu lintas juga lancar sekali, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erga. Saya geser dulu ke Ima, silakan.
2: Baik, kami informasikan kepada seluruh cakra, ini ada beberapa pemadaman listrik ini, Intan. Yang pertama di wilayah Jombang, tepatnya di Dusun Bapang, Dusun Murong dan juga sekitarnya. Ini pemadaman akan dilaksanakan pada besok Jumat 24 Juli 2026, tepatnya di jam 1 siang sampai nanti di jam 3 sore. Pekerjaannya untuk pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Selanjutnya di wilayah Gresik ya. Tapi untuk di wilayah Gresik tuh di hari ini, Intan, tanggal 23 Juli hari Kamis, waktunya jam 12 siang tadi sama dengan jam 2 siang. Jadi nanti nyalanya masih nanti jam 2 siang ya. Lokasinya di Desa Suci dan juga sekitarnya. Pekerjaannya karena ada pemeliharaan gardu trafo tiang NA1041. Selanjutnya di hari Kamis juga masih sama di wilayah Gresik. Pemadamannya masih nanti jam 2 siang sampai nanti di jam 4 sore. Lokasinya ada di Perum Cahaya Residence dan juga sekitarnya. Adanya pemeliharaan gardu trafo tiang NA0232. Selanjutnya di wilayah Madiun Kabupaten, di hari ini ya, Kamis 23 Juli, dari jam setengah 10 siang sampai nanti di jam 3 sore untuk nyalanya. Jadi masih nanti nyalanya sampai dengan jam 3 sore. Ini karena ada pemeliharaan jaringan 20 kV di Desa Sumber Sari, Desa Siwalan Bener, Desa Sumberan Klumutan, Desa Sukerejo, Desa Ngepeh, dan juga Desa Bongso Putra dan sekitarnya. Jadi buat Sedulur Cakra yang desa-desanya sudah disebutkan tadi, bisa bersiap-siap terlebih dahulu ya, sebelum adanya pemadaman listrik, Intan.
0: Baik, terima kasih Ima. Sebelumnya ada Erga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di siang kali ini, beberapa informasi yang kita terima itu update cuacanya cukup terik dan panas ya. Salah satunya tadi kita dapati informasi wilayah Caruban, kemudian wilayah Sukodono. Ini juga dikabarkan Sukodononya tadi Mbak Ana ya, ketika perjalanan dari Kertosono menuju ke Surabaya tadi turun sepanjang, dikabarkan juga update cuacanya cukup terik dan panas ya untuk di siang kali ini. Meskipun di wilayah Sidoarjo juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Anda siang kali ini yang sedang melakukan aktivitas perjalanan, tentunya ini juga bisa mengabarkan ya kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa melalui 0852 9001061. Tentunya memasuki musim kemarau pada tahun ini 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Nganjuk menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, hutan maupun permukiman. Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk Sutomo itu menyampaikan, hingga akhir Juni kemarin 2026, pihaknya belum menerima laporan terkait kebakaran hutan dan lahan untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Namun, untuk kondisi cuaca panas dan angin kencang tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai bagi kita semua. Menurutnya, kebakaran saat musim kemarau itu umumnya dipicu oleh aktivitas manusia. Salah satunya seperti membakar sampah atau mungkin ranting tanpa pengawasan hingga api merembet ke area lainnya. Selain itu, biasanya juga kelalaian manusia itu juga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan juga berpotensi memicu kebakaran. Karena itu, BPBD mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan api yang masih menyala, baik saat memasak di rumah maupun ketika beraktivitas di kawasan hutan dan lahan terbuka. Karena beberapa daerah dikabarkan untuk hutan yang ada di Nganjuk tadi, Jatikalen kalau tidak salah ya, itu juga sudah mulai gersang, jadi memang perlu diwaspadai. Selain ancaman kebakaran, BPBD juga telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. Hasil asesmen menunjukkan sedikitnya ada 5 desa di tempat kecamatan Kabupaten Nganjuk memiliki potensi terdampak kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Desa Tempuran, kemudian Desa Ngluyu di Kecamatan Ngluyu, Desa Gondang untuk di Kecamatan Pace, Desa Ngepung di Kecamatan Lengkong, serta Desa Pule di Kecamatan Jati Kalen Nganjuk. BPBD pun juga menyatakan untuk sejumlah kecamatan yang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan, diantaranya Kecamatan Luyu, kemudian Gondang, Ngetos, Loceret, Pace, dan wilayah Lengkong. Kemarin kita juga dapati informasi ya bahwasanya ada perbaikan jalan atau pengaspalan jalan lokasi berada di utaranya Bundaran Adipura Loceret. Itu yang dilakukan pengaspalan berada di sisi timur jalan. Jadi hanya satu jalur saja yang bisa digunakan. Jadi tentunya ketika Anda melintas di jalur tersebut diatur buka tutup bergantian. Namun apakah perkembangannya di hari ini Kamis 23 Juli 2026 untuk pengaspalan jalan masih berlangsung atau mungkin sudah selesai di hari kemarin? Anda juga bisa kabarkan untuk informasi terupdate-nya. Lokasi terakhir berada di utaranya Bundaran Adipura Loceret.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. jaringan Radio Krishna FM Group, dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Menit ke-32 lepas dari jam 1 siang, cek informasi ke ruang gatekeeper. Ima, silakan.
1: Baik Intan, untuk satu informasi terkait dengan yang ditanyakan oleh Pak Pugo sebelumnya, yang dimana Pak Pugo ini menanyakan bahwa anaknya itu besok pulang dari Malang dan motornya itu dititipkan di stasiun Kota Kediri begitu ya. Dan untuk jalannya seperti apa, karena mengingat besok itu juga sudah ada acara. Jadi di Kediri itu gak hanya acara Kediri Dohonek Karnival, tapi besok itu juga ada acara nikah massal yang dimana tempatnya itu juga sama di Jalan Doho, tapi bedanya kalau nikah massal itu nggak semua Jalan Doho ditutup. Jadi hanya di Jalan Stasiun saja. Sampai di depan Gang Stasiun begitu. Jadi dari perempatan Jalan Doho itu ke arah selatan,
0: ke arah selatan
1: sampai ke Jalan Stasiun. Jadi nggak sampai di area Kelenteng.
0: Kelenteng nggak sampai ya. Daerah Pakelan nggak sampai.
1: Nggak sampai. Karena kalau yang Doho naik karnival kan sampai. Kalau
0: iya,
1: di nikah
0: rutenya
1: masal,
0: cukup panjang loh itu.
1: Iya, cukup panjang kalau naik karnival. Tapi kalau nikah masal cuma sampai di Jalan Stasiun saja.
0: Jadi dari, mungkin memang berapa titik saja.
1: Betul. Nah, terus si Pak Pugo ini bertanya bagaimana untuk lewatnya, lewat pulangnya begitu kan.
0: Tapi kira-kira nanya Pak Pugo ini kapan sih acaranya, besok? Pulangnya maksudnya besok atau
1: iya,
0: kapan?
1: Iya, pulangnya besok jam 2 siang gitu. Jam 2 siang tuh ternyata juga sudah ada acaranya. Acaranya itu sudah break sholat Jumat. Dilihat dari rondon acaranya. Dan untuk lewatnya nanti bisa melalui Jalan Ade Irma Suryani. Ya, di mana jalan ini itu dari exit, tepatnya itu setelah pintu exit stasiun Kediri Kota, belok ke kiri ke arah selatan. Jadi masuk ke gang kecil gitu. Tapi nanti sepertinya sudah diarahkan oleh petugas. Jadi aman saja. Jadi pokoknya dari exit pintu keluar stasiun Kota Kediri langsung saja belok ke kiri. Karena kalau kita dari arah kanan itu dari arah masuknya, terus yang belok ke kiri itu nanti arah keluarnya. Gitu.
0: Nikah masal itu ada jalannya?
1: Ada.
0: Kita bawa sendiri atau disediakan sana itu kira-kira?
1: Nikah masal itu kita bawa sendiri.
0: Oh, bawa sendiri. Saya pikir sudah disediakan
1: bawa
0: sana
1: sendiri.
0: Ini, Ma.
1: Kenapa?
0: Kalau
1: Intan
0: sudah
1: mau
0: disediakan,
1: ikut,
0: saya mau ikut. Tapi telat ini, soalnya pendaftarannya kan terakhir 10 Juni ya. Nah, ini kan sudah tanggal 23. Gimana? Aku lewat jalur dalam boleh kayak?
1: Kan harus ada apa, memenuhi administrasi. Administrasinya sudah ada prianya atau belum?
0: Oh gitu. Oke. Kalau belum ada gimana? Enggak boleh tadi sediakan di sana.
1: Gak lolos administrasi.
0: Oh gitu, Indian gak boleh?
1: Gak boleh, mau cari di mana Intan? Mau cari di jalan?
0: Nah itu, Indian dulu maksud saya tuh. Siapa tahu dari kemenaknya Kediri itu menyediakan.
1: Waduh, ya enggak lah.
0: Saya pikir menyediakan terus tinggal pilih gitu ya. Cap, cip, cup.
1: Take me out.
0: Take me out ya jadinya jatuhnya. Waduh lah ini, udah jadi ajang take me out besok.
1: Oke. Sudah Intan?
0: Oke, baik. Terima kasih Ima di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: (0852) 9001-061 tentunya untuk di siang kali ini, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan apakah masih ramai atau mungkin cenderung sepi ya. Infonya yang masuk di ruang gatekeeper, beberapa titik juga dikabarkan masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan ya tentunya. Cuaca juga sama, seluruh cakra masih terik dan panas ya. Dan ternyata besok ini ada kegiatan yaitu nikah massal gratis di wilayah Kediri Kota sedulur cakra. Tadi disampaikan bahwasannya untuk pelaksanaannya besok ya di tanggal 24 Juli 2026.

0: istriku.
1: Gimana, Lu Cakra? Ada ketertarikan tidak nikah masal ini besok di Kediri ya? Ternyata untuk pelaksanaannya ini ya nanti pada tanggal 24 Juli 2026. Jadi memang Dinas Perhubungan Kota Kediri telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan pengamanan ini untuk mendukung pelaksanaan nikah masal yang akan digelar pada besok Jumat 24 Juli 2026. Tentunya sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi acara akan disterilkan dan ditutup secara bertahap agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar. Jadi untuk Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri Arief Kolisudin juga mengatakan memang persiapan telah dilakukan jauh-jauh hari, yaitu melalui koordinasi bersama berbagai pihak, jadi mulai dari kecamatan, kelurahan, kepolisian hingga Satpol PP. Pihaknya menjelaskan untuk penutupan jalan stasiun akan dimulai sejak hari ini seluruh cakra, Kamis 23 Juli 2026, nanti sekitar jam 5 sore. Jadi jam 5 sore hari ini Kamis sudah dilakukan penutupan. Penutupan dilakukan karena lokasi tersebut nanti mulai digunakan untuk pemasangan panggung dan persiapan teknis acara. Gimana, pasangannya sudah disiapkan atau belum ini? Karena rangkaian nikah masal akan dipusatkan di jalan stasiun. Uniknya, ini nanti prosesi akad nikah akan dilaksanakan di dalam mobil kombi yang berjajaran di sepanjang jalan tersebut. Waduh, mobil kombi seperti apa itu sedulur cakra? Unik ya sepertinya besok. Pelaksanaannya Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan diawali dengan kirim doa dan walimahan sekitar jam 6 pagi. Selanjutnya prosesi akad nikah dimulai sekitar jam 7:30 pagi dengan khotbah nikah dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dilakukan secara bersama-sama sebelum masing-masing pasangan menjalani akad secara bergiliran. Jadi setelah prosesi akad selesai sekitar jam 10 pagi, nanti kegiatan akan dihentikan sementara untuk melaksanakan sholat Jumat. Acara kembali dilanjutkan itu nanti sekitar jam 1:30 dengan prosesi temu manten. Puncak kegiatan akan berlangsung pada malam hari melalui pesta rakyat yang dimulai jam 6 petang hingga jam 10 malam. Dan informasi yang kita terima, sebanyaknya besok ada 52 pasangan calon pengantin telah dipastikan mengikuti nikah masal, dan pemerintah Kota Kediri sebelumnya menargetkan ada 53 pasangan, namun satu pasangan masih melengkapi persyaratan administrasinya. Dari 53 itu kayaknya saya ya, Ima ya. Soalnya belum melengkapi administrasinya.
2: Ini mempelai prianya kayaknya yang enggak ada ini.
1: Iya, enggak ada, jadinya jadi didiskualifikasi saya. Jadi 52, kan harusnya 53. Karena yang satu belum melengkapi administrasi ke diskualifikasi, jadinya ya tinggal 52 yang dinikahkan ini.
2: Monggo dilengkapi dulu gitu. Kan masih besok
1: ini, enggak nutup. Waktunya iya, waktunya enggak cukup ini. Jam-jam mepet soalnya.
2: Oh, gitu. Katanya Pak Arif gini, Intan. Intinya kan kenalan dulu, Jogja Solo ada.
1: Oh gitu, kapan itu?
2: Tapi tiap awal tahun.
1: Oh tiap awal tahun, oke, okay. Padus Garwo di Jogja ya. Gak apa-apa, aku tak dapat sama mas-mas Jogja yang kalem, lemah, lembut, gemulai ya.
2: Gemulai,
1: kan?
2: Oke, okay.
1: Biasanya kan kalau warga Solo, warga Jogja kan biasanya kan kalem-kalem.
2: Betul.
1: Saya kak cari suami orang kalem aja, okay.
2: Biar ikut kalem.
1: Biar ikut kalem.
2: Katanya Pak Arief gas tak anter itu loh.
1: Oke, siap. Agenda kan tanggalnya, Pak. Nanti aku tak tinggal milih garwonya ya. Atau jenengan yang pilihkan, Pak. Saya tinggal ready to ready saja.
2: Tapi emang benar ya Intan ya, kayaknya banyak daerah-daerah sekarang tuh yang mengadakan nikah

0: kesel ya.
1: Iya mungkin. Betul. Daripada, tapi ya gitu, banyak administrasinya loh, iya, banyak persyaratannya.
0: Betul. Daripada nikah dini, mendingan nikah masal.
1: Iya betul. Daripada nikah dini, mending nikah masal. Tapi tentunya untuk nikah masal sendiri banyak persyaratannya dong ya.
0: Iya.
1: Apakah
0: banget.
1: Apakah harus
0: sih
1: umurnya memenuhi target juga ya?
0: Mungkin kan. Kalau nggak salah tuh kalau wanita 21
1: iya,
0: ya.
1: Iya, sekarang wanita 21.
0: Terus pria 24. Minimal.
1: Betul. Saya masih 17 tahun jadi nggak boleh ya.
0: 17 tambah berapa itu?
1: 17 plus ya. Iya, jadi nggak bisa ini.
0: Iya. Di wilayah Jogja, Solo ternyata juga ada ini ya. Jadi buat sedulur cakra yang mungkin ketinggalan di Kediri bisa ikut menantikan di Jogja, Solo ya.
1: Uniknya yang di Solo kayaknya bisa pilih gak sih?
0: Sepertinya
1: sama.
0: Ya.
1: Sama atau gimana itu?
0: Tapi kayaknya enggak sih. Setahu saya nikah masal tuh enggak ada Intan yang milih. Tolong
1: saya pikir,
0: deh.
1: Saya pikir nikah itu bisa milih.
0: Enggak bisa. Ya. Sudah okay dibawa sendiri dari rumah.
1: Oh gitu. Oke. Iya. Kalau yang di Jogja kayaknya agak berbeda ya. Ini cari garwo gak sih?
0: Iya, namanya cari Pados Garwo.
1: Pados Garwo. Iya. Oke. Okay.
0: Sepertinya kayak take apa me ya out. Ya kayak take me out seperti itu, cuman
1: betul
0: kan kayak apa ya namanya ya, musyawarah gitu. Oh, musyawarah. Siapa yang mau gitu.
1: Oh gitu, siapa yang mau, kalau saya nggak mau gitu gimana?
0: Ya udah diam aja kalau
1: diam aja
0: mau
1: gitu ya. Oke, okay. Iya. Itu kalau jauh banget di Jogja ya, bisa nggak sih online gitu?
0: Oh iya, boleh nih dipertanyakan Pak Arif, bisa nggak nih online Pak Arif?
1: Online bisa nggak sih Pak Arif ini kira-kira?
0: Nanti kalau bisa nanti Intan mau ikut ya? Ini.
1: Nggak ada batasan umurnya nggak?
0: Kayaknya nggak ada sih.
1: Nggak
0: ini
1: ada, waduh.
0: Penting nggak kakek nenek aja?
1: Jangan dong, jangan sampai lansia. Oh, oh ada, iya, maksimalnya 45 ini.
0: Oh gitu.
1: Yang pada Segarwo itu, oh, batasnya 45. Jadi tahun kelahiran di gen milenial gak sih? 1981 iya, sampai dengan 2006.
0: Oh 2006 sudah bisa?
1: Sudah okay bisa. Aku kan 2004 jadi oh boleh. Gimana okay ini? Gimana? Kok gak setuju? Saya kan 2004.
0: Dikurangi berapa itu?
1: 2004 loh, betul itu. Kenapa? Kok pada protes semua ini, kenapa ini? Mbak
2: saya
1: Is,
2: mau
1: kenapa
2: menambahkan sedikit ya. Oh okay, ini 2004-nya 4-nya dari mana gitu ya?
1: 4-nya dari mana? Ini saya tambahin sendiri nah, gitu
2: ya,
1: loh.
2: Tambahin sendiri ya.
1: Iya, gimana ini? Kok pada gak setuju saya 2004? Kenapa? Kenapa?
2: Sepertinya kayaknya salah tahun ya.
1: Oh, salah tahun, iya benar, agak bleset ini.
2: Nah,
1: ya
2: ini
1: tadi.
2: Nanti mau ke sana enggak di hari Minggu untuk ikut lihat di hari Jumat ya besok
1: iya,
2: ya.
1: Jumat besok. Iya. Kalau minggunya itu apa sih Iis?
0: Doho.
2: Ada Doho Karnival ya, Mang?
0: Iya, betul. Iya, Doho Naik Karnival.
1: Iya. Betul, mantap itu ya kira-kira.
0: Berarti habis punya pasangan langsung nah nonton Doho Naik Karnival bareng.
1: Wah, cocok itu.
0: Ayo gas Intan.
1: Ayo gas, ini saya untuk penyelesaian administrasinya ini loh, Ima. Tolong dibantu ya. Bisa, gimana enggak? Soalnya jam 5 ya ini nanti. Oke, baik Ima, Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: 0852-9001-061 tentunya untuk di siang kali ini sedulur cakra masih bisa berbagi ya untuk informasi di daerah Anda, sekitar Anda, update cuacanya seperti apa, apakah cukup panas menyengat.
4: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Indonesia memang kaya dengan tanaman herbal yang sangat bermanfaat. Salah satunya daun sirih merah atau piper crocato yang sering ditanam atau dipelihara sebagai tanaman hias. Tapi, kegunaannya tidak sebatas menarik mata dan memperindah halaman atau taman. Sirih merah juga punya manfaat yang besar bagi kaum hawa, baik terhadap kesehatan maupun kecantikan. Sudah sejak dulu, sirih merah digunakan oleh para leluhur kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di Jawa misalnya, sirih merah digunakan untuk menyembuhkan ambeien, keputihan, dan menghilangkan bau mulut. Kandungan alkaloid dianggap berfungsi sebagai antimikroba. Di Cina, sirih digunakan untuk meluruhkan kentut, menghentikan batuk, mengurangi peradangan, dan menghilangkan gatal. Dalam daun sirih merah terkandung senyawa fitokimia yakni alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Sirih merah juga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, kanker, hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, mah, kelelahan, nyeri sendi, dan memperhalus kulit. Tidak perlu repot mengolah sirih merah ini, karena sirih merah juga termasuk salah satu kandungan dari nutrisi herbal Nariah DM.
3: Info sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Minggu besok ya, Seru Cakra ada Kediri Doho Night Carnival. Ini nanti startnya di Balai Kota Kediri, kemudian untuk finishingnya itu nanti di Jembatan Brawijaya Kediri. Dan informasinya penutupan dilakukan itu sejak jam 4 sore. Anda apakah sudah terlintas nanti kira-kira untuk di hari Minggu agendanya di mana? Di rumah saja atau mungkin menyaksikan Kediri Doho Night Carnival? Tentunya nanti cukup ramai, meriah ya untuk di beberapa titik. Anda yang nantinya hari Minggu juga bisa kabarkan suasananya di sana seperti apa di 0852-9000-1061.
1: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Siang kali ini cuaca cukup terik dan panas ya. Untuk di beberapa daerah dikabarkan cocok untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan, karena tentunya aktivitas Anda tidak akan terkendala oleh cuaca apapun. Dan sejauh ini informasi yang masuk di ruang Gatekeeper, update lalu lintas juga dikabarkan masih aman saja kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota. Siang kali ini waktu tidak terasa sedulur cakra sudah hampir memasuki jam 2 siang. Saya Intan Anggraini, tentunya waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur cakra. Saya Isatin yang bertugas kali ini di ruang siar untuk menemani aktivitas serta mengawal perjalanan Anda. Lalu di ruang gatekeeper ada Imalana dan Alvan Amar di shift siang ya. Anda boleh berkabar, berbagi informasi terkait dengan pantauan lalu lintas, cuaca, dan juga kewaspadaan di sekitar Anda. Kirimkan di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini bisa didapatkan juga di Wiyata Herbal Nariyah Bogor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Gerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya ada di depannya pos polisi Timbangan Guyangan, sisi timur jalan.

Ya, Zuru Jakra, bagaimana? Sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di siang hari ini? Lancar ya, tidak ada hambatan. Hanya saja melintas di jalur menuju ke arah Caruban, ada truk patah as di Wilangan Nganjuk. Ini timur arah ke barat tentunya ya. Jadi mohon untuk hati-hati. Di sana juga diatur bergantian lalu lintasnya karena memang memakan separuh badan jalan. Video sudah kami up di media sosial. Tadi updatean dari Mas Kopeng. Arah ke timur berarti ini Mas Kopeng ya. Hati-hati di perjalanan Suru Cakra. Monggo 0852 9001061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Kembang Wangi dari Happy Asmara. Saya ke gatekeeper dulu untuk cek info yang sudah masuk. Ke Ima, silakan.
1: Satu informasi dari Bu Ana di area Sukodono nih. Katanya cuacanya di sana cerah panas sekali, Kak. Waduh, emang di hari-hari ini tuh di siang hari tuh pasti panas sekali ya.
0: Ditambah dengan angin yang kenceng ya.
1: Betul sekali, minimal tuh 30 derajat ya sekarang.
0: Betul.
1: Kalau siang gitu
0: kalau
1: ya.
0: Kalau siang.
1: Terus untuk informasi selanjutnya dari Mas Kopeng ini ya, yang katanya di area mana ini? Di daerah Caruban itu ada dump truck yang patah AS-nya di wilayah Wilangan Nganjuk di jalur utama arus lalu lintas, jadi dibuka tutup. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin akan melintas di area sana, diharapkan untuk tetap waspada dan hati-hati di jalan karena untuk arus lalu lintasnya dibuka tutup karena ada dump truck yang patah untuk AS-nya. Selanjutnya dari Mas Azril ini ya, katanya di area Perak menuju ke arah barat untuk situasi arus lalu lintas di sana ramai lancar. Tadi sempat dikirimkan videonya tuh juga lumayan lengang ya di daerah sana, jadi nggak terlalu banyak kendaraan yang lewat di sana. Tapi untuk kendaraan yang lewat tuh didominasi oleh kendaraan truk bermuatan berat. Jadi tetap hati-hati di jalan untuk seluruh cakra yang melintas di area sana, apalagi untuk yang naik kendaraan roda 2 dan jalannya yang begitu lebarnya. Dengan kita naik kendaraan roda 2 banyak truk bermuatan berat, pastinya kalau kita enggak fokus nanti akan kebawa angin gitu ya biasanya kalau enggak terenten gitu untuk naik motornya. Selanjutnya dari Bu Suparti, ini katanya di wilayah Nganjuk Kota hari ini panas terik, anginnya juga lumayan kencang. Kalau malam, wah dempel bediding rasanya sampai ke tulang. Ini emang gak hanya di Nganjuk Kota aja ya. Kayaknya di semua wilayah tuh kalau siang tuh panasnya menyengat, tapi kalau sudah mulai redup, sudah mulai malam itu pasti bediding sekali sampai ke tulang begitu ya. Gak hanya Nganjuk, di wilayah-wilayah lain pun juga seperti itu. Terus dari informasi yang sama dari Bu Sumini, ini perjalanan dari Pace menuju ke Madiun saat ini sudah sampai di Simpang Pateloceret. Di sana juga terpantau ramai lancar, cuaca pun juga sangat terik. Selanjutnya perjalanan Pak Kamto dari Nganjuk Kota menuju ke Mojoroto mengabarkan untuk arusnya di sana ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan 4, cuaca pun juga bersahabat. Is.
0: Terima kasih, lanjut ke Alvan.
2: Ya, yes, informasi masuk tadi disampaikan oleh Pak Ridwan, ini kondisi jalur di wilayah Kediri Kota ini cukup ramai siang ini. Melintas di Jalan Ayam Muruk tadi melewat juga di Jalan Ahmad Yani Kota Kediri cukup ramai dari kedua arah, dominasi roda 2 dan juga mobil pribadi. Untuk mayoritas ini masih pelajar yang pulang sekolah dan juga para orang tua yang menjemputnya, jadi cukup padat, harap lebih hati-hati. Kemudian dari Pak Hajir melintas di wilayah Jombang ini menuju ke arah Paciran juga cukup panas. Melintas di ruas tol ini cukup lengang, hanya beberapa truk muatan dan juga roda 4 yang melintas, harap lebih hati-hati saja. Kemudian dari Pak Suminto ini mengirimkan foto ada kepadatan, belum tahu di mana, belum ada keterangan. Sepertinya ada truk mogok atau pecah ban begitu, Is. Ini sepertinya di jalur Nganjuk ke arah Madiun, tapi tempatnya di mana nanti coba tak tanyakan dulu ke Pak Suminto. Tadi dikirimkan foto di menit ke 17. Kemudian dari Pak Yusnandar di wilayah Warujaya Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah sampai di seputaran pabrik gula Merican, juga lancar. Siang ini cuaca panas, angin juga lumayan kencang, jadi lebih hati-hati, Is.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan dan Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur cakra, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan mundur sebagai pengacara mantan Jampitsus Febri Ardiansah. Pernyataan mundur Hotman disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta pada Kamis 23 Juli ini. Hotman mengungkap salah satu alasannya mundur sebagai pengacara Febri karena masalah kesehatan. Sakit yang dialami Hotman adalah syaraf kejepit. Dia mengaku sudah merasa sakit sejak bulan Juni. Hotman mengaku mencoba berbagai metode pengobatan, termasuk pengobatan alternatif di Bojonggede untuk menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya, dia memutuskan untuk berobat ke Singapura.
3: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
4: Watulawang Sawahan Nganju. Watulawang Sawahan Nganju merupakan destinasi wisata di Nganju yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganju. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganju. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak

Di Watu Lawang kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur hutan pinus terlihat eksotis.

0: Ya, Sri Jakra, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, resmi dijabat oleh Sudaryono. Usai sebelumnya dijabat oleh Nani S. Deyang, yang akhirnya dalam satu bulan menjabat itu mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan. Sebelumnya, Nani mengklaim dirinya akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Sebagaimana rilis yang kami terima dari jaringan ProMedia, keputusan itu telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat persetujuan dari Presiden. Kemunduran Nani dari jabatannya sebagai Kepala BGN sontak menuai sorotan publik di media sosial. Terlebih, mantan Kepala BGN itu hanya menjabat selama kurang lebih 45 hari sejak dilantik pada awal Juni 2026 lalu. Usut punya usut, Nani sempat mengungkapkan adanya tekanan berat yang dialaminya selama memimpin lembaga yang menata kelola program makan bergizi gratis itu. Dalam penuturannya, Nani mengungkap salah satu sumber tekanan terbesar selama menjabat adalah tanggung jawab mengelola anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Nani mengaku ada rasa takut yang membayanginya apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan uang negara. Nani pun juga bercerita, setiap keputusan yang berkaitan dengan anggaran selalu membuat dirinya cemas. Nani lantas menggambarkan tanggung jawab itu seperti layaknya berdiri pada tepi jurang. Dalam situasi lain, Nani menyebut dirinya tidak pernah menandatangani dokumen terkait anggaran di BGN secara sepihak. Mantan Kepala BGN itu atau Nani selalu meminta para wakilnya untuk ikut paraf atau menandatangani dokumen penting itu bersama. Nani juga mengaku berkali-kali meminta penjelasan sebelum mengambil keputusan. Tidak hanya tekanan pekerjaan, Nani kini juga mengaku mengalami teror yang membuatnya memilih untuk mengganti nomor telepon yang selama ini digunakan. Nani menilai keputusan itu justru memberikan dampak positif terhadap kondisi kesehatannya. Mantan Kepala BGN itu kemudian mengunggah postingan dengan kalimat yang menggambarkan keputusannya untuk memilih resign sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi disampaikan oleh Pak Yusril ini di jalur Patian Rowo menuju ke arah Jombang. Sudah sampai di seputaran Megaluh Jombang, ini masih lancar, cuaca masih cukup terik juga. Lebih hati-hati, angin juga cukup kencang sepanjang jalur Jatikalen yang mengarah ke Jombang untuk siang menjelang sore ini. Lalu dari Mbak Dini tadi melintas di Pasar Kertosono, Pasar Baru, ini kondisinya juga lumayan kencang anginnya. Untuk trafik kendaraan masih normal, cenderung lengang. Para PKL yang banyak berjualan di kanan kiri jalan seputaran Kampung Baru Pasar Baru Kertosono ini juga belum terlalu ramai, masih ada beberapa karena cuaca masih panas sampai siang ini. Kemudian dari Pak Hasan ini menginformasikan tadi melintas juga di jalur Kertosono ini sudah mulai banyak yang jualan umbul-umbul atau bendera merah putih menjelang bulan Agustus ini. Ini sudah mulai banyak yang berjualan di pinggir jalan, pedagang kaki lima, umbul-umbul berbagai jenis, mulai dari yang normal sampai yang panjang sampai pernak-pernik khas kemerdekaan lainnya. Ini sudah mulai banyak yang berjualan. Meskipun anginnya cukup kencang ya, jadi kalau yang berjualan ini bisa lebih hati-hati, diikat erat-erat karena angin cukup kencang, takutnya nanti malah terbang terbawa angin begitu. Karena kalau yang jualan ini kebanyakan di pinggir jalan, di trotoar begitu, sehingga untuk anginnya juga lumayan kencang di Kertosono. Lebih hati-hati saja yang melintas juga.
0: Oke.
1: Kemudian tadi masuk informasi satu lagi disampaikan Pak Santoso, ini melintas di kawasan Rejoso Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota sampai Simpang 4 Bebas juga masih lancar, cuaca sama, juga lumayan terik di sana.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Kami informasikan kembali adanya pemadaman listrik yang pertama di wilayah Jombang. Ini akan terjadi pada hari Jumat besok, 24 Juli 2026. Untuk waktunya di pukul 1 siang sampai dengan jam 3 sore. Wilayah pemeliharaan ada di Dusun Bapang, Dusun Murong, dan juga sekitarnya. Pemadaman listrik ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Selanjutnya untuk di wilayah Madiun Kabupaten ya ini.
0: Oke.
2: Mati pada hari ini untuk pemadaman listriknya jam 9:30 tadi sampai dengan nanti jam 3 sore baru nyala. Jadi masih kurang setengah jam lagi baru nyala ya, sabar dulu. Dan untuk desa yang padam ini di Desa Sumbersari, Desa Siwalan Bener, Desa Sumberan Kelumutan, Desa Sukerejo, Desa Ngepeh, Desa Bongso Putra, dan juga sekitarnya.
0: Ya.
2: Selanjutnya untuk di wilayah Gresik, ini juga pemadamannya di hari ini, tepatnya di jam 2 siang tadi, sampai nanti nyalanya masih di jam 4 sore. Jadi sekitar 2 jam untuk pemadaman listriknya.
0: Mm-hmm.
2: Lokasinya di perumahan Cahaya Residence dan juga sekitarnya. Pemadaman listrik ini terjadi karena adanya pemeliharaan gardu trafo tiang NA0232 IS.
0: Baik, terima kasih Imalana dan Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Yang sudah melintas di jalur dalam kota Kediri, mulai dari Jalan Mayor Bismo arah ke selatan, bagaimana pantauan lalu lintasnya? Mengingat jalur dalam kota banyak perbaikan dan juga pembangunan. Ini pembangunan lanjutan dari jembatan tol ya, yang itu melewati Berantas juga sehingga agak lama ya. Anda boleh tambahkan untuk informasinya di 0852-9001061.
5: Duh Rin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: PLN UP3 Mojokerto dan PDAM Tirta Wilis Nganjuk. Ketua BWI Nganjuk Bagus Jatikusumo mengatakan, program ini sengaja dihadirkan sebagai wujud kepedulian semua pihak terhadap masyarakat Nganjuk yang dinilai membutuhkan bantuan. Bagus berharap program bedah rumah ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penerima manfaat sehingga dapat meringankan beban hidupnya selama ini. Sementara itu, Bupati Nganjuk, Bapak Marhen Jumadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas terselenggaranya program bedah rumah itu dengan baik. Bupati yang akrab disapa dengan Kang Marhen itu menyoroti pentingnya kolaborasi seperti yang terjadi pada pelaksanaan program bedah rumah ini. Menurutnya, kolaborasi semua elemen menjadi hal penting yang harus selalu dilakukan dalam mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk. Update informasi ke Ima.
1: Satu informasi terkait dengan adanya kabar terbaru soal perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Nganjuk, yang dimana Iis tahun ini tuh target perbaikan jalan ternyata harus dikurangi nih karena dampak efisien anggaran. Kalau tahun sebelumnya jalan yang berhasil diperbaiki itu mencapai 135 km. Baik. Maka di tahun ini ternyata pemerintah Kabupaten Nganjuk itu menargetkan perbaikan sekitar 90 sampai 100 km saja. Berarti kurang lebih pemangkasannya tuh ada 30-an kilometer ya ini. Dan Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro ini menjelaskan jika pengurangan target ini itu terjadi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Meskipun begitu, pemerintah daerah juga masih membuka peluang untuk menambah panjang jalan yang diperbaiki jika nanti ada tambahan anggaran saat perubahan APBD. Dan beberapa ruas jalan yang menjadi prioritasnya ini ada jalur Prambon Warujayeng, Kecubung Sukomoro hingga Rejoso Jatikalet. Ini memang jalannya lumayan apa ya, bergelombang ya, Iis ya, jalan-jalan ya ini. Dan harapannya juga perbaikan jalan ini pastinya bisa memperlancar aktivitas masyarakat sekaligus juga mendukung perputaran ekonomi di wilayah tersebut. Dan kita berharap aja ya Iis, meski anggarannya terbatas, perbaikan jalan yang diprioritaskan ini bisa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan membuat mobilitas warga jadi lebih nyaman. Dan untuk jalur-jalur ini juga jalur yang lumayan padat ya Iis ya, jalur lintas provinsi ya, malahan bukan lintas daerah lagi tapi sudah lintas provinsi juga. Jadi berharap aja nanti bisa memberikan hasil yang maksimal buat masyarakat khususnya. Lalu untuk satu informasi selanjutnya datang dari Pak Herman, ini melakukan perjalanan dari Wilangan menuju Kediri, sekarang telah sampai di Simpang 4 Pace. Di sana untuk arusnya juga terpantau ramai lancar di keempat arahnya, cuaca pun juga cerah bersahabat. Ada Bu Siti menginformasikan untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Mengkreng terpantau sangat ramai, mungkin sedikit tersendat hanya karena ada kereta api lewat saja. Kalau kereta apinya sudah lewat ya sudah lancar lagi. Ini melakukan perjalanan dari Mojokerto menuju ke Madiun, cuacanya pun juga sangat panas terik, Iis.
0: Oke, terima kasih Ima Lana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Yang sudah bergabung, halo, selamat siang Kang Zen.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana ini?
4: Lagi di Barito,
0: Kang. Oh, Barito. Ya ya, gimana Kang? Aman?
4: Aman, angin.
0: Halo. Halo. Oke, nampaknya masih ada kendala jaringan ya. Saya lempar dulu ke rekan-rekan gatekeeper agar disambungkan kembali. Ya, Suruh Jagra nanti juga akan ada Kediri Doho Night Carnival di hari Minggu ya. Startnya di Balai Kota, finishnya di Jembatan Brawijaya. Jadi monggo untuk Anda mungkin yang hari Minggu belum ada agenda bisa ke

0: Kediri Kota untuk ikut melihat, menyaksikan dan menonton Kediri Dohon Night Carnival. Saya juga pengen nih, kalau semisal nanti ada waktu ya, kita ke sana bareng juga boleh. Kita ketemu di lokasi gitu ya. Saya coba sapa kembali. Halo, Kang Zen.
1: Halo.
0: Ada kendala
1: Halo.
0: Sinyal
1: Putus
0: ya
1: ya
0: tadi
1: kayak.
0: ya.
1: Iyo, iya kayaknya sih.
0: Lanjut-lanjut gimana-gimana.
1: Iya, ini anginnya keren banget. Beuh, sampai kayak gitu.
0: Kok keren?
1: Oh,
0: Kerennya itu
1: terus.
0: karena kenceng atau karena apa ini?
1: Kenceng gak ada remnya gitu,
0: Oh
1: keren.
0: iya, ngeblong ya dia. Betul ini. Jadi masih di perjalanan ya berarti.
1: Iya, dalam perjalanan ini lagi di perempatan terminal lama, terus teman-teman dari SMK PGRI 1 juga pulang, jadi sedikit crowded gitu. Ya, semoga anak-anak tertib gitu aja. Kadang-kadang kan
0: Amin.
1: ya tukang nyelonong-nyelonong gitu loh.
0: Iya, kadang gitu ya Kang ya. Mereka kan udah kalau pulang kan sebenarnya kan tinggal pulang, tapi juga tetap berangkat pulang, tetap kenceng-kenceng tuh.
1: Kalau saya di lampu merah itu yang ke kanan itu yang jadi waspada itu kalau mau belok kanan gitu loh. Nah, kita udah antisipasi lama gitu. Nggak taunya dari belakang diselonong gitu aja.
0: Oh
1: Aduh.
0: iya, langsung
1: Kita kan
0: ditekuk
1: mau
0: gitu
1: belok
0: ya.
1: kanan, dia itu nggak gitu. Iya. Anak-anak itu ya wes wes wes wes wes.
0: Namanya juga anak muda, Kang.
1: Nah, itulah sebenarnya kan yo, kalau sudah naik kendaraan
0: Sepeda,
1: ya harus tahu aturannya,
0: iya,
1: jangan nyelonong gitu loh
0: iya,
1: kan.
0: betul,
1: Gitu.
0: betul sekali. Harusnya lebih bijak ya, karena sudah bisa bawa kendaraan
1: Iya.
0: motor.
1: Ada yang belok kanan tapi dia posisinya di kiri. Aku kan lurus gitu lah, wes.
0: Nah, itu ya, akhirnya
1: Kita
0: dia
1: yang
0: juga
1: di belakangnya
0: motong.
1: itu yang aduh.
0: Sering
1: Istriku
0: sih.
1: kadang-kadang itu kok di gitu Mbak yo di bel kan loh Mas, sampean kok hemat bel gitu. Aku
0: Hebat.
1: mualas kan ngebel itu mualas. Hemat bel kata istriku.
0: Yang di sampingnya itu
1: Mbak
0: sudah
1: di bel gitu.
0: gregeten ya.
1: Sering istriku gregeten gitu di bel, sering sering gitu. Sabar aku.
0: Sabar. Dengan angin yang kenceng ini panasnya terasa nggak, Kang?
1: Kalau di dalam gerobak sih ya kerasa banget kalau kita mengarah ke selatan ke barat ya. Ini kan aku mengarah ke barat juga terasa banget. Jalan Merdeka posisinya juga ya ramai lancar Jalan Merdeka. Ya Kak, tadi kan ada pemasangan box covered kayak selokan itu loh Kak.
0: Yang di
1: Ya
0: Barito?
1: box covered di UI di Barito di Begadung, di Begadung
0: Oh, Begadung ya.
1: dekatnya kantor kelurahan, di kantor kelurahan tapi di sisi timur.
0: Oh
1: Kalau
0: iya,
1: yang
0: yang di
1: lalu
0: sisi
1: kan di
0: timur.
1: sisi barat kan ada kalau barat kan ada pengaspalan yang lalu itu pengaspalan dan pemasangan box covered sekalian. Nah, sekarang ini hanya pemasangan box covered saja kayaknya itu yang di sebelah timur jalan. Ada alat berat dua tadi kepada
0: Oke.
1: pengguna yang mohon itulah mohon hati-hati
0: Siap.
1: dan sabar gitu loh.
0: Itu yang arah ke
1: Ya
0: Begadung itu
1: saya
0: ya,
1: tadi
0: Kang
1: kan
0: Zen ya?
1: perempatan Semaga itu ke perempatan Semaga itu ke selatan dikit.
0: Ke
1: Nah,
0: selatan dikit,
1: itu kan
0: oke.
1: ada kelurahan kelurahan Begadung lah. Itu di kelurahan itu di barat jalan. Kalau pemasangan box covered ini di timur
0: Di timur
1: jalan
0: jalan.
1: gitu Kakak.
0: Baru hari ini, Kang, proyek pemasangannya.
1: Kayaknya sih aku kemarin lewat situ nggak ada.
0: Kemarin sore saya lewat sana juga nggak ada. Belum dipasang gitu ya.
1: Wih, mainmu jauh banget Kak.
0: Kemarin sore timur jalan itu kayaknya masih ditata doang, tapi belum dipasang.
1: Oh, apa mau prepare buat besok?
0: Mungkin ya.
1: Mas Alfa di ACC cutinya Mas Alfa besok.
0: Iya, hari Minggu kan. Saya nanti pagi itu dulu, akad dulu kan.
1: Enggak, hari Jumat kan besok.
0: Oh iya, Jumat
1: Besok kan
0: Jumat.
1: ada special day.
0: Yes,
1: Iya
0: of
1: betul. Kalau
0: course.
1: minggunya kan Doho Midnight Carnival apa itu.
0: With Intan, Erika,
1: Iya.
0: ya kan?
1: Nah, iya itu oke. Itu kalau
0: Ima.
1: minggunya, kalau kalau Jumatnya besok.
0: Iya, kayaknya
1: Mas
0: pentingnya yang
1: Mas akan
0: Jumatnya
1: kasih
0: deh.
1: ACC itu kayaknya. Iya deh. Kata Pak Muhammad kemarin yang cowok-cowok aja yang masuk ya. Yang ibu-ibu
0: Biar
1: ya
0: dijaga mas-mas
1: ke
0: ya.
1: diri.
0: Ide yang bagus itu ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: Tapi dengan
0: baik.
1: catatan ikuti acara itu gitu.
0: Boleh, boleh, boleh. Ya, dilanjut ya Kang ya. Matur
1: Oke.
0: nuwun untuk update-nya, nggih.
1: Terima kasih. Nggak mau nyiomay, aku mau ke siomay.
0: Oh, gitu. Mau ke siomay.
1: Siomay selatannya Pemda.
0: Oh, di situ. Oke deh, lanjut
1: Oke.
0: ya. Monggo, ada Kang Zen ini tadi ya, Sudut Cakra yang di Jalan Barito ya itu ya. Di jalur tersebut ada tumpukan box culvert yang sudah ditata di sisi timur jalan. Hari ini kabarnya mulai dipasang ya. Ada alat berat juga di lokasi, jadi mohon untuk hati-hati Anda yang melintas di sana, baik yang dari arah terminal maupun sebaliknya.

106,1 Radio Cakra Krishna. Jadi kalau untuk Anda yang melintas di jalur Surabaya Madiun juga mohon untuk waspada. Di Wilangan ada truk patah as, arus lalu lintas diatur bergantian. Dan sekitar jam 1 siang lebih 30-an menit tadi, itu yang banyak melintas truk-truk besar, truk muatan barang, banyak sekali melintas. Jadi mohon untuk lebih hati-hati dan waspada, sehingga untuk Anda nanti yang sudah melintas bisa kirimkan foto maupun video juga. Jangan lupa ya, dokumentasinya 0852 9001 061.

0: Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur cakra. Saya Iis yang masih menemani aktivitas Anda. Saya tunggu ya update-nya di 0852 9010 61 10061. Bisa via WA atau mungkin SMS juga boleh disampaikan. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi naria dengan jenis CA dan gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus

0: bulan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, ada di utara jalan.

Ya, Sudu Cakra, ini tadi beberapa titik yang perlu Anda waspadai, seperti di jalur dalam kota Kediri, adanya pembangunan jembatan Kaliombo, lalu juga di jalur pembangunan gorong-gorong serta trotoar depannya Ramayana ya. Lalu juga di beberapa titik seperti Jalan Mayor Bisma arah ke selatan, itu yang perlu waspada. Kalau di Nganjuk beberapa titik adalah jalur-jalur yang perbaikan juga ya, pemasangan box culvert atau cor-coran yang biasanya digunakan untuk gorong-gorong itu ya. Lalu juga beberapa titik lain seperti pengaspalan, bagaimana yang di Loceret, apakah sudah dimulai kembali? 0852 9010 61 untuk Anda berbagi informasi.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: DPRD Nganjuk mengapresiasi langkah Pemkab Nganjuk meluncurkan layanan call center darurat 112 yang bisa diakses masyarakat secara gratis selama 24 jam. Wakil Ketua DPRD Nganjuk yakni Ulung Bastomi mendukung langkah Bupati Kang Marhen Jumadi yang telah menyiapkan call center kedaruratan tersebut. Namun di sisi lain, Ulung meminta layanan ini harus dipersiapkan secara serius dan terintegrasi. Maka dari itu, ia meminta perangkat atau instansi yang terlibat harus siap, termasuk SDM-nya. Menurut Ulung, call center ini merupakan niat baik Pemkab Nganjuk, sehingga langkah ini harus didukung semua pihak, sehingga bisa berjalan sesuai target.
0: Info Nganjuk, dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
3: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Fenomena minimnya jumlah peserta didik baru di sekolah dasar negeri menjadi perhatian DPRD Kabupaten Wonogiri. Selengkapnya bersama Fitri Krishna FM Wonogiri.
4: Komisi 4 DPR RD meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab banyaknya sekolah dasar negeri yang kekurangan murid pada tahun ajaran 2026-2027. Ketua Komisi 4 DPR RD Wonogiri, Titik Sugiyarti, mengatakan evaluasi dinilai perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari melihat perubahan jumlah penduduk usia sekolah, penurunan angka kelahiran, hingga semakin ketatnya persaingan dengan sekolah swasta. DPR RD juga menilai setiap sekolah perlu memiliki program unggulan yang mampu menarik minat masyarakat agar tetap memilih sekolah negeri. Berdasarkan data Disdikbud Wonogiri, terdapat sejumlah sekolah dasar negeri yang hanya memperoleh 1 hingga 2 murid baru. Bahkan ada sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan peserta didik baru. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar serta penataan layanan pendidikan dasar di Kabupaten Wonogiri. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
3: Pemerintah Kabupaten Lumajang menambah anggaran sebesar 63 miliar dalam perubahan APBD 2026 untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan, irigasi, serta jaringan infrastruktur. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
5: Tambahan anggaran tersebut berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2025. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan penambahan anggaran ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan jalan rusak di berbagai wilayah. Total belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan meningkat dari Rp39,9 miliar rupiah pada APBD murni menjadi Rp102,9 miliar rupiah setelah perubahan anggaran. Meski demikian, pemerintah mengakui anggaran tersebut belum cukup untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan perbaikan jalan. Karena itu, pembangunan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi, dan kemampuan keuangan daerah. Seluruh usulan perbaikan dari DPRD juga akan dimasukkan ke dalam basis data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk diverifikasi dan diprioritaskan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Tempat pengelolaan sampah TPS terintegrasi di Desa Duku Salam, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, mulai mengolah limbah organik dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
6: Fasilitas yang diinisiasi Forum Mitra Ketahanan Gizi atau Formagi Brebes ini memanfaatkan sampah sisa makanan untuk budidaya maggot sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular. Pembangunan TPS terintegrasi tersebut dilatar belakangi tingginya volume sampah di Kabupaten Brebes. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah atau DLHPS, produksi sampah di daerah itu mencapai sekitar 1.300 ton per hari. Karena itu, Formagi yang beranggotakan para pemilik SPPG di Kecamatan Losari membangun pusat pengelolaan sampah di lahan seluas sekitar 11.000 meter persegi di Desa Duku Salam. Wakil Ketua Formagi, Untung Surodi, menjelaskan budidaya maggot diawali dengan penggunaan 30 gram bibit yang ditebar pada 16 biopon. Dari tahap awal tersebut, budidaya mampu menghasilkan sekitar 80 kg maggot. Hasil itu kemudian menjadi modal untuk memperbanyak bibit secara mandiri sehingga kapasitas budidaya terus meningkat. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
3: Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Semarang mengungkap dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Selengkapnya bersama Puspita, Krisna FM Pati.
7: Dalam persidangan, sejumlah saksi yang merupakan camat membeberkan adanya pembicaraan mengenai tarif untuk mutasi maupun promosi jabatan perangkat daerah. Keterangan para saksi menyebutkan, besaran uang yang diminta bervariasi sesuai jabatan yang diincar. Salah seorang saksi mengaku mendengar informasi mengenai tarif mutasi jabatan yang berkisar antara puluhan juta hingga mencapai 300 juta rupiah. Namun, para saksi juga menjelaskan bahwa informasi tersebut diperoleh dari komunikasi antar pihak dan bukan seluruhnya berdasarkan pengalaman pribadi. Jaksa penuntut umum menghadirkan 8 camat untuk mengonfirmasi dugaan mekanisme pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Kesaksian mereka menjadi bagian dari pembuktian dugaan praktik suap dan jual beli jabatan yang didakwakan kepada Sudewo dalam perkara korupsi tersebut. Sementara itu, pihak terdakwa membantah seluruh dakwaan dan menyatakan akan membuktikan bantahannya dalam persidangan. Puspita Krisna FM Pati.
3: Pemerintah Kota Malang menegaskan larangan penggunaan sound horeg dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya bersama Husnul, Krisna FM Malang.
8: Kebijakan tersebut berlaku untuk berbagai kegiatan masyarakat seperti karnaval, pawai budaya, bersih desa, hingga hiburan rakyat dengan tujuan menjaga ketertiban serta kenyamanan lingkungan selama perayaan berlangsung. Penegasan itu disampaikan menyusul masih ditemukannya penggunaan sound horeg dalam sebuah kegiatan masyarakat di wilayah Tunggul Wulung. Pemerintah Kota Malang telah berkoordinasi dengan jajaran kecamatan, kelurahan, dan panitia penyelenggara agar penggunaan pengeras suara dapat dikendalikan sesuai batas kewajaran dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kota Malang memastikan larangan tersebut tetap diberlakukan sebagaimana tahun sebelumnya. Pengawasan akan dilakukan bersama aparat terkait selama perayaan HUT RI, sementara masyarakat diimbau memeriahkan Hari Kemerdekaan dan tetap mematuhi aturan serta menjaga ketenteraman, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyatakan kesiapan mengikuti Pariwara Anti Korupsi 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selengkapnya bersama Nona, Krisna FM, Loakulu, Kutai Kartanegara.
9: Keikutsertaan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya integritas, transparansi, serta upaya pencegahan korupsi melalui kampanye komunikasi publik yang kreatif dan edukatif. Bupati Kutai Timur Ardian Syah Sulaiman mengatakan, proses pendaftaran akan segera dilakukan setelah konsep dan materi kampanye rampung disiapkan. Sebagai langkah awal, inspektorat ditunjuk untuk mengkoordinasikan penyusunan data dan melibatkan perangkat daerah terkait agar persiapan berjalan optimal, serta pesan anti korupsi dapat menjangkau masyarakat secara luas. Pariwara anti korupsi merupakan program KPK yang mendorong pemerintah daerah menyampaikan pesan pencegahan korupsi melalui berbagai media komunikasi publik. Materi kampanye mengacu pada hasil survei penilaian integritas atau SPI KPK dan akan dinilai oleh Dewan Juri Independen. Melalui partisipasi tersebut, Pemkab Kutai Timur berharap dapat memperkuat budaya anti korupsi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saya Nona, melaporkan langsung dari Krishna Radio Loa Kulu.
3: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loa Kulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Oke, terima kasih Anda yang terus setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Satin yang melanjutkan tugas hari ini. Hati-hati di perjalanan, untuk Anda jangan terlalu kencang ya dalam berkendara, baik di ruas jalur tol maupun di jalur arteri. Arah kemana hari ini? Melewati jalur Nganjuk kah? Nanti boleh diupdate juga ya, 0852 9001. Kita jeda lagu terlebih dahulu.

0: Ya, Zero Jagra, kemarin di hari Rabu sekitar jam 8 malam ada insiden lalu lintas yang melibatkan sebuah truk Isuzu Traga dengan sepeda motor Honda Beat di jalan desa Karanganyar, tepatnya depan KDMP Kecamatan Wates Kediri. Peristiwa itu mengakibatkan seorang anak usia 8 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Truk Isuzu dengan nomor polisi S8050WT dikemudikan oleh Rifan Rifki, 29 tahun warga Sumobito, Jombang. Sementara sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Erin Rusadi, 29 tahun warga Wates, Kabupaten Kediri, yang saat itu berboncengan dengan Azam Halif Putra Ahmad, 8 tahun. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan juga keterangan oleh saksi, truk Isuzu Traga melaju dari arah utara ke selatan. Saat tiba di lokasi, sepeda motor yang datang dari arah berlawanan selatan ke utara diduga melaju terlalu ke kanan hingga terjadilah tabrakan atau adu banteng. Benturan keras mengakibatkan Azam Halif Putra atau anak usia 8 tahun ini mengalami luka berat di bagian wajah dan kepala hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara Erdin Rusadi atau yang membonceng mengalami luka lecet di kepala serta mengeluh nyeri pada bagian pinggang dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri. Ke Ima, silakan.
1: Baik, Iis, kali ini ada satu informasi kabar terbaru dari wilayah Gunung Kelut, Kabupaten Kediri, yang dimana berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Api Kelut, kondisi Gunung Kelut hingga saat ini masih normal atau berada pada status level 1. Petugas juga memastikan belum ada tanda-tanda peningkatan aktivitas vulkanik yang mengarah pada kenaikan status. Okay. Dari hasil pemantauan juga, Iis, bahwa suhu air danau kawah Gunung Kelut meskipun di bawah 29 derajat Celcius, jadi di 28,98, itu sedikit turun dibandingkan sehari sebelumnya. Selain itu, alat pemantau ini juga merekam ada dua kali gempa tektonik jauh. Meski begitu, gempa yang tercatat ini bukan merupakan gempa vulkanik dan tidak disertai dengan aktivitas lain seperti gempa hembusan. Dan petugas juga mengamati kondisi air danau kawah ini masih berwarna kehijauan dengan bualan air tipis di bagian tengah. Dan masyarakat ataupun wisatawan ini juga tetap diimbau ya untuk mematuhi rekomendasi dari Pusat Vulkanologi, yakni tidak mendekati area kawah dalam radio 1 km terlebih dahulu. Karena emang akhir-akhir ini tuh untuk Gunung Kelut banyak terjadi gempa, meskipun jarak jauh kan tetap kita harus waspada ya.
0: Betul.
1: Dan selain itu, warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai berhulu di Gunung Kelut ini juga diminta tetap waspada terhadap potensi lahar apabila nantinya terjadi hujan dengan intensitas tinggi di kawasan puncak. Dan terkait dengan penurunan suhu danau kawah Gunung Kelut, dan tercatatnya ada dua gempa tektonik jauh, saat ini kami juga sudah menghubungi Bapak Setiari selaku Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG untuk meminta penjelasan ya, apakah kedua kondisi tersebut itu memang perlu menjadi perhatian khusus bagi kita, serta apakah ada potensi atau fenomena peristiwa tertentu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, karena takutnya nanti ada peristiwa yang bakal terjadi seperti tahun 2014 lalu begitu ya, Iis, ya. Nah, nanti kita akan tahu bersama-sama ini dari Bapak Setiaris juga masih cek dulu terkait dengan gempa tersebut, Iis.
0: Ya, baik. Lanjut ke Alvan.
2: Ya, tadi informasi masuk juga disampaikan oleh Pak Handoko, ini di jalur Jombang yang menuju ke arah Mojokerto. Lewat flyover Peterongan masih lancar untuk di sore hari ini, dominasi roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Kemudian Mas Kopeng tadi sempat mengirimkan video di jalur Mengkreng yang ke arah Jombang. Ini padat, banyak bus yang ngetem menunggu penumpang yang arah ke Madiun ataupun juga yang mengarah ke Surabaya. Ini sama-sama ramainya. Ada sekitar 5 sampai 4 bus yang berhenti di satu lokasi di jalur Mengkreng arah ke Surabaya dan juga yang ke arah Madiun. Jadi lebih hati-hati, ini cukup ramai juga traffic di wilayah Mengkreng. Ini untuk busnya sudah menepi memang, tapi untuk kondisi jalur agak sedikit terhambat imbas banyaknya bus yang berhenti di jalur Mengkreng di sore ini. Lalu untuk informasi lain Pak Prapto tadi, traffic lalu lintas di kawasan Prambon dilaporkan masih cukup lancar, cuaca panas, angin kencang sejak beberapa hari terakhir, jadi lebih hati-hati saja. Kemudian dari Pak Lukman tadi juga menambahkan untuk di kawasan Jongbiru, Simpang 4 Jongbiru masih lancar, keempat arah dominasi kendaraan pribadi untuk sore ini belum terlalu ramai. Pak Wijoyo menanyakan jalur tol yang dari arah Begandung Nganjuk ke Madiun ini bagaimana kondisinya?
0: Oke baik, terima kasih Alvan dan Imalana, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9001-061 untuk Anda berbagi informasi via WA langsung, telepon, atau bisa dikirimkan juga via SMS.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, Zuri Cakra, untuk Anda nanti sore sekitar jam 5 sore ya di Jalan Stasiun Kota Kediri itu ditutup karena mau ada acara nikah massal di Kota Kediri. Jadi ditutup mulai jam 5 sore itu karena dalam persiapan ya. Masih dalam persiapan dan acaranya besok pagi sekitar jam 6 pagi itu sudah dimulai juga. Untuk malam ini nanti ada beberapa acara juga yang akan diselenggarakan, sehingga untuk para pengguna jasa kereta api nanti via jalur alternatif ya, kalau bisa berangkat lebih awal untuk yang akan mengakses di stasiun Kota Kediri agar Anda juga tidak terlambat dengan perjalanan Anda karena menghindari jalur atau jalan stasiun Kota Kediri. Bisa lewat samping begitu ya, karena jalan stasiun kan sekarang digunakan satu arah ya, melainkan nanti jenengan bisa ambil jalur alternatif yang sudah disiapkan di sana untuk mengakses stasiun Kota Kediri.

0: Dari acara rangkaian nikah massal akan dipusatkan di Jalan Stasiun. Uniknya, prosesi akad nikah akan dilaksanakan di dalam mobil Volkswagen. Ini adalah kombi yang berjajar di sepanjang jalan tersebut ya. Pada pelaksanaan di hari Jumat 24 Juli, kegiatan diawali dengan kirim doa dulu atau walimah sekitar jam 6 pagi, lanjut prosesi akad nikah di jam 7:30 pagi dengan khutbah nikah dan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilakukan secara bersama-sama sebelum masing-masing pasangan menjalani akad secara bergiliran. Setelah prosesi akad selesai, jam 10 kegiatan akan dihentikan dulu karena untuk pelaksanaan sholat Jum'ah baru nanti akan dilanjut lagi sekitar jam 1:30 siang dengan prosesi temu manten. Jadi nanti yang akan melintasi atau lewat di jalan Stasiun Kota Kediri ditutup jam 5 sore. Silakan Ima.
1: Memasuki puncak musim kemarau ya Iis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jombang ini menyatakan bahkan tetap siaga menghadapi potensi kekeringan. Meski begitu, hingga saat ini belum ada satu desa pun di Jombang yang mengajukan permohonan bantuan air bersih. Yang dimana artinya kondisi ini di lapangan masih relatif terkendali dan kebutuhan air masyarakat sejauh ini pun masih bisa terpenuhi. Walaupun belum ada pengajuan bantuan ya, BPBD ini tetap melakukan pemantauan di wilayah yang dimana selama ini dikenal sebagai rawan mengalami kekeringan. Dan langkah ini Iis juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat jika nantinya ada desa yang mulai mengalami kesulitan air bersih. Nah, BPBD ini juga mengimbau ya kepada masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air, terutama di tengah musim kemarau saat ini yang akan diperkirakan masih berlangsung sangat lama ya ini dan dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, masyarakat juga diminta segera melapor kepada pemerintah desa ataupun BPBD apabila mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di lapangan, kami juga sudah menghubungi dari pihak BPBD Kabupaten Jombang, yakni Bapak Pepi Stevi Maria, selaku Supervisor Pusdalop BPBD Kabupaten Jombang, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di lapangan dan wilayah mana saja yang menjadi perhatian BPBD, serta bagaimana kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi puncak musim kemarau. Untuk on airnya nanti akan dijadwalkan besok hari, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Tradisi Ganjuran, perempuan melamar pria di Lamongan. Tradisi Ganjuran berawal dari anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirosobo atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirosobo yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat dua pemuda yang sangat tampan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

kedua putrinya. Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima, tapi terlebih dahulu menanyakan kepada dua putranya dan ternyata dua anaknya menolak karena masih ingin membujang. Panji Puspokusumo mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa dua gentong dan dua kipas batu yang harus dibawa sendiri oleh Andan Wangi dan Andan Sari.

0: ke tengah kain dari andan wangi dan andan sari, tersingkap dan terlihat bulu di kakinya. Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan dua gentong dan dua kipas yang mempunyai makna filosofis yang sangat luar biasa. Gentong sebagai tempat pensucian diri atau tirta amerta dan kipas yang biasa disebut batu pasucudan, tapi dalam ilmu arkeologi merupakan artefak prasasti. Selain itu, juga terdapat makam Panji Laras dan Liris di Tumenggungan dan makam Andan Wangi dan Andan Sari di Bandung Lamongan. Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini, khususnya wilayah Tunggung Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajik, Lamongan, dan Paciran.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel

0: Ya, Sri Jagra, terkait dengan adanya informasi mengenai Danau Kawah Kelu di Kediri yang disebutkan mengalami penurunan suhu serta adanya kabar tentang dua kejadian gempa ya. Kami sudah tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, beliau Bapak Setiaris. Selamat sore, Pak Setiaris.
1: Selamat sore, Mbak Iis ya.
0: Enggih, dengan saya Iis, Pak Setiaris. Terima kasih Pak, waktunya sudah diluangkan untuk on air. Baik, Pak, infonya danau yang ada di kawahnya Kelut itu suhunya menurun, Pak. Sebetulnya informasi ini benar atau tidak, Pak?
1: Baik, terima kasih. Jadi ini sebenarnya ranahnya dari PVMBG, gitu. Jadi saya akan menjawab berdasarkan tupoksi dari BMKG saja. Baik, jadi untuk suhu kawah gunung berapi itu memang dibagi menjadi tiga, yaitu suhu normal, kemudian suhu yang perlu diwaspadai, dan suhu di atas normal. Suhu normal itu sekitar 30 derajat hingga 35. Kemudian suhu waspada itu 35 hingga 40. Ini biasanya terjadi peningkatan energi dari magma, sehingga timbul gelembung gelembung gas vulkanik gitu. Kemudian kalau suhu di atas normal itu di atas 40 derajat Celcius. Nah, ini menandakan terjadi peningkatan fase krisis vulkanik atau yang biasa menjelang erupsi. Jadi seperti itu. Kemudian kalau lihat di beberapa media ini memang menyebutkan ini tadi saya sempat mencontek sebentar. Ini terjadi penurunan suhu. Itu sekitar 29 ya.
0: Oh, tipis saja berarti Pak ya dengan normalnya.
1: Iya, jadi kalaupun terjadi penurunan suhu di bawah 30, ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Dari faktor eksternal lebih banyak disebabkan karena adanya faktor eksternal. Seperti kalau musim hujan itu pasokan air hujan sehingga bercampur dengan kawah, kemudian tingkat ketinggian juga mempengaruhi, karena seperti kita ketahui bahwa setiap kenaikan ketinggian 100 meter itu suhu kan turun sekitar 0,6. Kemudian lingkungan sekitar itu kan untuk saat ini kondisi atau cuaca di wilayah Kelut itu kan relatif dingin. Saat musim kemarau ini kan malam menjelang dini hari kan relatif dingin. Kemudian angin yang kencang, kemudian kelembapan juga berpengaruh, sehingga kondisi cuaca seperti ini juga ikut berpengaruh dalam menyerap panas permukaan air kawah lewat proses evaporasi atau proses penguapan. Gitu Mbak. Kalau untuk di musim penghujan atau yang masih banyak curah hujannya, biasanya air hujan ini dia berfungsi seperti coolant dalam mobil, jadi sebagai pendingin. Nah, iya betul. Jadi dia bisa menurunkan suhu air kawah, gitu Mbak.
0: Okay, baik. Lalu dalam fenomena ini Pak, terbilang wajar atau tidak wajar Pak?
1: Fenomena seperti ini sebenarnya wajar. Jadi karena pengaruh dari eksternal itu tadi, sehingga suhu air kawah di Gunung Kelut itu menjadi turun, gitu. Dan turunnya pun itu hanya sekitar paling rendah itu sekitar 26 hingga 29 derajat Celcius, begitu Mbak. Begitu.
0: Oke, baik.
1: Dan kondisi dari laporan saya lihat laporan dari teman-teman PVMBG memang status dari Gunung Kelut ini kan juga berada pada level yang normal. begitu Mbak. Jadi level normal itu aktivitas magma itu minim sekali begitu. Jadi dengan magma yang tidak tidak banyak aktivitas atau tidak gas apa gasnya yang dari dalam itu tidak banyak aktivitas sehingga kalah dengan kondisi eksternal begitu menyebabkan air yang di kawah Gunung Kelud itu menjadi turun begitu Mbak.
0: Oke, turun suhunya. Baik.
1: Iya.
0: Ini masyarakat juga dihebohkan dengan adanya info dua kejadian gempa, Pak. Apakah berhubungan juga dengan hal tersebut? Monggo.
1: Kalau dari BMKG, jadi di Indonesia ini ada dua instansi yang sama-sama melakukan pengamatan tentang gempa. Jadi ada gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi, itu biasanya disebut dengan gempa vulkanik. Kemudian gempa yang disebabkan karena adanya pelepasan energi atau pergeseran atau tumpukan dari lempeng tektonik kerak bumi. Nah, itu disebut dengan gempa tektonik. Nah, ini sebenarnya hanya beda sumber saja. Jadi kalau gempa vulkanik tadi penyebabnya karena akibat pergerakan atau aktivitas magma di dalam bumi, kemudian skalanya itu dia getarannya hanya skala lokal, bisa dirasakan terbatas di sekitar gunung berapi tersebut. Kemudian biasanya banyaknya gempa itu terjadi sebelum atau selama atau bahkan setelah letusan gunung berapi itu sendiri. Kemudian kalau untuk gempa tektonik, ini penyebabnya akibat tadi pelepasan energi, pergeseran tumpukan dari lempeng tektonik kerak bumi. Kemudian skalanya ini kekuatannya jauh lebih besar, getarannya bisa menjangkau wilayah yang sangat luas, dan kalau di laut itu bisa memicu tsunami kalau terjadi di bawah laut. Kemudian waktu terjadinya, nah ini tidak dapat terjadi kapan saja, dan ini belum bisa diprediksi, berbeda dengan kondisi gempa vulkanik yang bisa dilihat dari tanda-tanda gunung berapi. Kalau hasil dari pengamatan di BMKG ini tidak menunjukkan adanya gempa di sekitar atau pusat gempanya itu di sekitar Gunung Kelud. Ada beberapa gempa yang terjadi itu juga terjadinya di selatan Pulau Jawa atau di Samudra Hindia selatan Pulau Jawa, yaitu lebih ke gempa tektonik jauh.
0: Oke, tidak berhubungan ya Pak ya dengan Gunung Kelud itu ya?
1: Iya betul, jadi sebagian besar itu aktivitas yang terekam itu mungkin bisa juga direkam oleh alat pencatat di Gunung Kelud itu bukan gempa vulkanik tetapi gempa tektonik jauh yang bersumber dari patahan aktivitas subduksi lempeng di selatan Pulau Jawa. Jadi meskipun beberapa wilayah di sekitar Gunung Kelud seperti Blitar, kemudian Tulungagung, Kediri merasakan getaran tektonik, biasanya magnitudonya juga masih kecil beberapa hari ini, itu biasanya tidak terlalu mempengaruhi dari aktivitas magma di Gunung Kelud itu sendiri, Mbak. Jadi begitu. Jadi kalau hasil pantauan laporan dari teman-teman PVMBG juga menunjukkan pengamatan visualnya asapnya sedikit, kemudian danau terlihat jelas warnanya kehijauan. Nah, ini menunjukkan memang kondisi magma di dalam Gunung Kelud itu tidak aktif atau dalam level yang normal atau level 1 gitu.
0: Oke, ya baik, berarti sudah jelas ini Pak ya, untuk adanya suhu di kawah yang menurun itu tidak terlalu bahaya atau hal yang wajar, lalu dua gempa itu juga tidak berhubungan dengan Gunung Kelut.
1: Iya, jadi mohon dikonfirmasi lagi untuk masyarakat. Jadi informasi yang menyatakan adanya gempa di sekitar Gunung Kelut itu harus di cross-check lagi, karena bisa jadi itu hoax atau kurang akurat informasinya. Monggo dikonfirmasi ke teman-teman PVMBG. Okay. Tetapi kalau saya lihat di di laporannya teman-teman PVMBG beberapa hari ini memang sebenarnya tidak ada gempa, gitu. Hanya saja yang tercatat yang saya sebutkan tadi, gempa tektonik jauh yang berada di selatan Pulau Jawa.
0: Ya,
1: gitu, Mbak.
0: Baik, terakhir Pak Ustiaris, apakah ada imbauan dari BMKG untuk masyarakat ya di wilayah Kediri, Blitar, Nganjuk maupun daerah-daerah yang dekat juga dengan Gunung Kelut? Monggo.
1: Baik, terima kasih. Jadi imbauan untuk masyarakat untuk selalu mengecek informasi, setiap informasi yang diterima jangan sampai termakan adanya isu atau hoax atau berita yang tidak benar. Kemudian meneruskan dari teman-teman PVMBG bahwa meskipun status Gunung Kelut saat ini berada pada level 1 atau kondisinya normal, tetap merekomendasikan bagi para wisatawan maupun warga lokal agar tidak mendekati area kawah yang kawah aktif dalam radius 1 km guna mengantisipasi potensi pelepasan gas beracun secara tiba-tiba yang biasa terjadi di kawah yang lokasinya terbuka seperti itu. Gitu aja, Mbak.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Setiaris informasi pentingnya hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali ya, Pak.
1: Oke, sami-sami, Mbak.
0: Baik, selamat sore Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk dengan Bapak Setiaris SP.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Oke, sedulur, saya geser dulu ke ruang gatekeeper. Ada Ima yang akan melanjutkan tugas.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Sedulur Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Iis Atin dan juga Alvan Amar yang siap untuk menerima maupun update informasi terbaru dari Anda lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbalnaria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbalnaria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Dan buat sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan, bisa datang langsung ke Wiata Herbal Naria Banyakan. Tepatnya di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, tepatnya di utara jalan.

0: Sudah Cakra, bagaimana kabar kalian di hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Atau Anda menemui kewaspadaan di jalan? Bisa langsung saja hubungi kami di 0852-9001061. Ke gatekeeper, Alvan, silakan.
1: Ya, Mbak, kita terima informasi dari Pak Budi tadi telah terjadi insiden kecelakaan baru saja antara sepeda motor dan truk di Jalan Raya Minggiran Kediri. Ini masuknya di Kecamatan Papar. Informasi awal yang kita terima, kecelakaan terjadi di jam 3 lebih 20 menitan tadi. Dan sepeda motor itu dikendarai oleh pelajar, informasi awal. Dari kiriman video Pak Budi, antrian kendaraan cukup panjang yang dari arah Kertosono ataupun juga yang dari arah Kediri ini harus bergantian dari kedua arah. Traffic sedang ramai, kemudian juga untuk korban ini masih di tengah jalan sehingga untuk lalu lintas harus diatur bergantian. Dari kiriman video dan beberapa foto dari Pak Budi, korban meninggal dunia mah karena mengalami luka yang sangat parah dan telah ditutup dengan semacam kain atau kertas besar begitu. Jadi untuk sekarang masih proses penanganan oleh teman-teman kepolisian. Ada satu mobil polisi dari Polsek Papar ini di lokasi. Dan untuk lebih lengkapnya kita masih coba hubungi dengan teman-teman di Polsek Papar dan juga Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, ada Ibda Suhendra, untuk informasi lebih detail. Untuk imam melintas di Jalan Raya Minggiran yang arah ke Kediri ataupun juga arah ke Pengkering ini bisa lebih hati-hati. Antrian cukup panjang imbas kecelakaan tadi, masih proses evakuasi sampai sekarang, Ima.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tetap hati-hati di jalan ya, seluruh cakra, karena kita tidak tahu apa saja yang bakal terjadi di jalan. Jadi untuk mengendarai kendaraan, jangan terlalu cepat-cepat dan jangan sampai melebihi biasanya tuh 50 sampai 60 km per jam. Cukup di kecepatan seperti itu saja, jangan sampai 70-80, karena memang kalau kita berkendara cepat-cepat kan kita juga tidak tahu apa peristiwa yang akan terjadi ke depannya. Dan memang di Jalan Minggiran Papar itu merupakan jalan yang sangat lengang sekali. Jalannya sangat besar dan juga untuk aspalnya juga sangat enak ya dibuat terburu-buru biasanya orang-orang itu. Tapi dari kita sendiri juga jangan terpacu untuk melakukan kendaraan dengan terburu-buru, karena memang kalau kita terburu-buru apapun akan bisa terjadi ke depannya.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi terbaru dari Anda seputar kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan ataupun cuaca di wilayah Anda hari ini. Apakah di sana terpantau mendung malahan atau terpantau sangat terik? Bisa diinformasikan kepada kami di 0852 9001061. Baik, Seru Cakra masih seputar Doho Naik Karnival Kediri yang digelar pada hari Minggu besok 26 Juli 2026, yang dimana sejumlah ruas jalan ini akan ditutup mulai pukul 4 sore. Dan pemerintah Kota Kediri ini akan menggelar Doho Naik Karnival pada Minggu 26 Juli 2026. Kegiatan tahunan ini dipusatkan di kawasan Jalan Doho dan diperkirakan akan menyedot ribuan pengunjung. Tetap konsisten setiap tahunnya ribuan pengunjung yang datang untuk melihat Kediri Naik Doho Karnival. Seiring perjalanan pelaksanaan karnaval tersebut, sejumlah ruas jalan di pusat Kota Kediri ini akan ditutup sementara mulai pukul 4 sore pada hari Minggu. Dan ruas yang terdampak untuk penutup antara lain adalah Jalan Doho, Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Brawijaya dan Jalan Hayam Muruk serta beberapa akses menuju pusat kota yang lainnya. Buat Sedulur Cakra yang melintas di wilayah tersebut pada hari Minggu bisa diinformasikan kepada kami ya nantinya terkait dengan jalur di sekitar sana. Baik, kali ini ada satu insiden terkait dengan lalu lintas di Wonorejo Tulungagung dan kami juga sudah terhubung dengan Kapolsek Sumber Gempol Tulungagung yakni Ibtu Muhammad Ansori SH. Selamat sore Bapak.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk waktu yang telah diluangkan ya Bapak.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, bagaimana Bapak sebelumnya kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah hari ini sehat, seger waras, cuaca cukup cerah.
0: Baik.
1: Sudah musim kemarau, tetap hati-hati.
0: Iya Bapak, berarti sama ya di sana juga cukup cerah ya Bapak ya, cukup panas juga ya?
1: Sama.
0: Baik Bapak, kita bahas ya terkait dengan insiden lalu lintas di Wonorejo ini. Untuk kapan tepatnya peristiwa tersebut terjadi, di ruas jalan mana juga lokasi kejadiannya, bisa panjenengan jelaskan terlebih dahulu?
1: Iya, tadi kejadian sekitar pukul 05.00 tepatnya di jalan umum depannya Balai Desa Wonorejo, Mas. Itu terjadi kecelakaan antara sepeda panca dengan sepeda motor gitu.
0: Baik, berarti pagi tadi ya Bapak ya?
1: Iya betul, sekitar jam 5. Jadi kalau jam 5 ya lumayan masih belum begitu terang di luar.
0: Baik, berarti masih gelap juga ya di sana?
1: Iya.
0: Oke, baik Bapak, untuk jumlah korban dalam insiden ini apakah korban luka atau sampai meninggal dunia?
1: Jadi akibat dari kejadian tersebut ada satu korban meninggal dan satu korban luka. Jadi kronologinya gini Mbak.
0: Baik.
1: Jadi sekitar pukul 5 itu ada pengendara sepeda pancal berjalan dari arah selatan ke utara. Kemudian di belakangnya ada pengendara sepeda motor yang juga sama-sama berjalan dari selatan ke utara. Sesampainya di TKP, si pengendara sepeda pancal itu menurut keterangan dari pengendara sepeda motor itu agak oleng ke kanan. Kemungkinan pas mancal di kaki kanan dia agak goyang ke kanan sehingga karena tidak bisa menjaga jarak tadi terjadilah insiden kecelakaan.
0: Baik Bapak, berarti untuk penyebab utama terjadinya kecelakaan itu karena si sepeda pancalnya itu tadi oleng ke kanan begitu ya Bapak ya?
1: Iya, salah satunya itu. Yang paling utama karena ini tidak bisa menjaga jarak, mungkin juga dalam kecepatan. Karena di lokasi kan kebetulan jalannya lurus dan masih bagus kan, belum lama jalan tersebut diperbaiki. Sehingga tadi dimungkinkan juga oleng, pengendara sepeda motornya tidak hati-hati. Kemudian juga di lokasi memang agak minim penerangan jalan. Sehingga, sepeda pancal yang ada di depannya kemungkinan tidak begitu terlihat. Begitu oleng, ya jaraknya dekat, terjadilah kecelakaan itu.
0: Untuk identitasnya Bapak, yang sepeda pancal ataupun sepeda motornya ini, apakah sama-sama remaja, orang tua atau lansia?
1: Nah, kalau pengendara sepeda motor sudah cukup umur, itu atas nama Mas Aji, kebetulan juga warga Sumber Gempol, ini usianya sudah 26 tahun. Kemudian yang pengendara sepeda pancal atas nama Bulina itu sudah cukup umur, sekitar 57 tahun.
0: Oke, baik Bapak. Berarti untuk Bulinanya sendiri ini emang mau berpergian ke ladang begitu atau bagaimana Bapak?
1: Kemungkinan mau apa ya, pagi-pagi berolahraga atau mau kemana itu.
0: Gitu, okay.
1: Ya kan dekat rumah itu,
0: okay,
1: gak jauh dari rumahnya.
0: Baik, iya. Untuk kejadian tadi Bapak, apakah sempat terjadi kepadatan lalu lintas gitu?
1: Tidak ada, karena di jalur itu, di jam itu masih cukup lengang lah untuk di wilayah Kecamatan Sumber Gempol. Kebetulan jalur itu kan jalur penghubung antar kecamatan sama Kalidawir sama Pucang Laban, memang arahnya lewat situ. Jadi kalau ada wisatawan mau ke lewat JLS Kalidawir sini, ya lewatnya di situ rata-rata karena lebih dekatnya.
0: Baik, apakah dalam kecelakaan ini Bapak masih ada proses penyelidikan yang mungkin dilakukan untuk memastikan penyebab kecelakaan lagi begitu?
1: Jadi untuk memastikan penyebabnya apa, nanti proses selanjutnya tentunya akan ditangani oleh unit laka Satlantas Polres Purwakarta. Kami sebagai yang di sektor kan penanganan awal, nah. Jadi untuk tindak lanjutnya, prosesnya nanti sudah kita limpahkan ke Satlantas Polres Purwakarta.
0: Oke, Bapak, mungkin terakhir ini Bapak, untuk imbauan khusus dari Polsek Sumber Gempol kepada masyarakat agar tidak melakukan kejadian serupa, agar tidak terulang lagi begitu, terutama bagi pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Monggo.
1: Oke, baik Mbak. Jadi dimanapun pendengar radio Krishna, Krishna Nganjuk, yang barangkali nanti ada perjalanan ke wilayah Tulungagung atau semuanya, mohon berhati-hati, jangan ngebut, utamakan keselamatan pribadi maupun keselamatan orang lain. Karena di jalan itu, di samping kita juga ada pengguna jalan yang lainnya. Jadi intinya kita saling menghormati dan memberikan ruang sehingga terhindar dari kejadian kecelakaan. Intinya jangan ngebut, tetap hargai yang pengguna jalan yang lain. Hati-hati dan waspada. Kira itu Mbak.
0: Baik Bapak, mungkin ada satu pertanyaan dari saya Bapak, berarti untuk pengendara motornya itu dalam keadaan ngebut juga atau emang untuk kecepatannya masih biasa saja begitu?
1: Kemungkinan dalam kecepatan Mbak, karena di jalur lurus kebetulan juga bagus jalannya. Kalau dia tidak dalam kecepatan, kemungkinan kecelakaan itu bisa dihindari Mbak. Ya, oh, kalau kecepatannya agak tinggi, apalagi tidak bisa menjaga jarak, itulah yang kemungkinan menjadi penyebab terjadinya laka tadi.
0: Baik Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya Bapak, ya, Ibtu Muhammad Ansari.
1: Ya, sama-sama. Siap.
0: Terima kasih Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Satu informasi terkait dengan insiden lalu lintas di area Wonorejo Tulungagung ini menjadi pengingat kepada kita semua ya Seluruh Cakra, bahwa jika kita mengendarai sepeda motor roda 2 ya ini yang biasanya itu, jangan sampai untuk berkebut-kebutan di jalan, apalagi kalau jalannya itu enak, lengang, dan juga jalannya tidak bergelombang. Jangan sampai hati kita tuh terpacu untuk kebut-kebutan, karena memang dari Bapak Ibtu Muhammad Ansori tadi juga menjelaskan bahwa yang pengguna jalan itu bukan kita saja, ada orang lain juga yang sedang berkendara di jalan tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga kita akan terjadi peristiwa seperti itu kalau kita berkebut-kebutan di jalan. Maka dari itu, untuk mengurangi adanya peristiwa serupa, jadi kita seharusnya jangan sampai kebut-kebutan, jaga jarak aman, dan selalu waspada di jalan.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi yang masuk sejauh ini untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan juga sekitarnya ini masih terpantau cerah ya, belum ada yang gerimis ataupun mendung ini ya. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin cuacanya berbeda dari wilayah yang lainnya, bisa diinformasikan kepada kami di 0852 9001061. Ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, kami masih terus komunikasi dengan Ibda Suhendra, Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, terkait dengan kecelakaan di wilayah Jalan Raya Minggiran Papar tadi, Ma. Ini masih belum ada jawaban sampai sekarang, masih belum kita dapatkan untuk data lengkap, penyebab dan juga identitas si korban tadi. Informasi awal kembali saya sampaikan, tadi kecelakaan melibatkan sepeda motor yang dikendarai pelajar kabarnya dengan satu truk di lokasi kejadian. Korban informasi awal dari Pak Budi tadi juga disebutkan diduga meninggal dunia karena mengalami luka cukup parah dan juga sudah ditutup oleh kain begitu di lokasi. Sudah ada pihak kepolisian, tapi kita masih belum terima data untuk kecelakaan tersebut, masih coba terus kita komunikasikan.
0: Baik.
1: Mungkin yang melintas di jalur Minggiran ini dapat juga ikut update kondisi sekarang bagaimana.
0: Baik.
1: Dari Mas Andi ikut menambahkan anak SMP katanya.
0: Oh begitu, berarti di bawah umur ya ini.
1: Iya, tapi kita belum dapatkan data lengkap ya. Ini hanya tadi menambahkan
0: asumsi saja ya.
1: Asumsinya Mas Andi anak SMP, karena tadi juga sempat melintas. Mungkin terlihat dari seragamnya atau dari warga sekitar yang di lokasi.
0: Baik.
1: Karena cukup ramai ini di jalur utama, jalur nasional, kemudian juga di area pemukiman warga. Jadi banyak yang keluar rumah untuk membantu mengatur lalu lintas dan juga untuk
0: melihat juga ya.
1: Ini masih kita komunikasikan, nanti kita coba update kembali dengan teman-teman kepolisian di Polsek Papar dan juga di Polres Kediri. Informasi lain tadi dikirimkan juga oleh lewat WA tadi Pak Wahid ini di kawasan Kertosono menambahkan cuaca masih cukup panas.
0: Baik.
1: Di seputaran stasiun ini juga cukup ramai, harap hati-hati saja.
0: Oke.
1: Kemudian dari Pak Yaris tadi ikut menambahkan Nganjuk ke Madiun lewat arteri sampai Saraden masih lancar, Imah.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tetap hati-hati di jalan, seluruh cakra. Satu peristiwa laka lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan juga truk ini, dan sampai mengalami meninggal dunia ya ini yang sepeda motornya, untuk pengendara sepeda motor. Jadi buat seluruh cakra yang sedang melintas di kawasan Minggiran, bisa menginformasikan kepada kami untuk update terbarunya seperti apa di sana, dan juga tetap waspada dan hati-hati di jalan, karena memang untuk jalan Minggiran itu sangat lengang dan juga bagus juga ya untuk jalannya. Jangan sampai kita itu terpacu untuk melakukan kecepatan di atas rata-rata pada saat mengendarai sepeda motor ataupun kendaraan roda 4. Karena memang kalau kita kebut-kebutan itu fokus kita sudah terpecah belah begitu ya. Jadi kita tidak fokus untuk mengendarai sepeda motornya. Jadi untuk seluruh cakra tetap hati-hati di jalan dan juga waspada, jaga jarak amannya juga. Baik seluruh cakra, informasi lain terkait dengan Dohon Naik Karnival. Pemerintah Kota Kediri juga kembali hadir untuk menggelar agenda tahunan ini ya, yang dimana akan berlangsung pada Minggu 26 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan dan juga hiburan masyarakat ini dipusatkan di kawasan Jalan Doho atau jantung Kota Kediri, dan diperkirakan akan dihadiri ribuan warga dari Kota Kediri maupun daerah di sekitarnya. Dan untuk tahun ini rutenya itu dari Jalan Doho, Sir Cakra, karena biasa di tahun-tahun sebelumnya itu dimulai dari Brawijaya sekarang dipindah dari Jalan Doho. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut juga, Satlantas Polres Kediri Kota bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Kediri akan melakukan rekayasa lalu lintas serta penutupan sejumlah ruas jalan di kawasan pusat kota. Dan di mana penutupan jalan ini akan dimulai diberlakukan mulai pukul 4 sore hari Minggu ya, untuk kegiatan Doho Night Carnival ini, hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Dan kemungkinan selesainya itu akan di jam 12 malam. Lalu masyarakat yang hendak melintas di pusat kota Kediri diimbau untuk menyesuaikan waktu perjalanan serta memanfaatkan jalur alternatif guna menghindari kepadatan arus lalu lintas. Pengguna jalan juga diminta mematuhi arahan petugas yang berjaga di setiap titik pengalihan arus demi menjaga keamanan dan juga ketertiban bersama. Adapun ruas jalan yang akan ditutup meliputi Jalan Doho, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Brawijaya, dan juga Jalan Hayam Wuruk, serta sejumlah akses menuju lokasi pelaksanaan karnaval. Selama penutupan berlangsung, kendaraan dari berbagai arah akan dialihkan menuju jalur yang telah disiapkan oleh petugas. Pengendara dari arah barat yang menuju ke pusat kota Kediri disarankan untuk menggunakan jalur alternatif melalui ruas jalan di jalur kawasan Doho. Sementara kendaraan dari timur maupun selatan juga diminta untuk mengikuti petunjuk pengalihan arus yang telah dipasang di sejumlah persimpangan. Selain rekayasa lalu lintas juga, Seluruh Cakra, bahwa masyarakat yang ingin menyaksikan Doho Night Carnival ini diimbau datang lebih awal agar lebih mudah memperoleh lokasi parkir dan menghindari kepadatan menjelang acara dimulai. Jadi Seluruh Cakra bisa berangkat jam 2 siang, jam 1 siang begitu ya. Pengunjung juga diharapkan untuk memarkir kendaraan di lokasi yang resmi yang telah disediakan dan tidak memarkir kendaraan di bahu jalan yang dapat menghambat arus lalu lintas maupun akses kendaraan darurat. Dan Doho Night Carnival ini merupakan agenda tahunan pemerintah Kota Kediri yang selalu mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Karnaval malam ini akan menampilkan berbagai atraksi seni budaya, parade kostum kreatif, pertunjukan musik, serta penampilan peserta dari berbagai instansi, sekolah, komunitas, hingga kelompok seni yang akan melintas di jalur utama kawasan Jalan Doho. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, Doho Night Carnival ini juga menjadi sarana promosi pariwisata budaya serta potensi daerah Kota Kediri. Panitia penyelenggara juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak menerobos pembatas jalan, mengawasi anak-anak selama berada di lokasi acara, serta selalu mengikuti arahan petugas keamanan maupun panitia demi terciptanya pelaksanaan karnaval yang aman, tertib, dan juga nyaman bagi seluruh pengunjung. Dan bagi masyarakat yang tidak memiliki kepentingan menuju pusat kota Kediri pada minggu sore hingga malam hari, disarankan menghindari kawasan Jalan Doho dan juga sekitarnya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Sementara untuk bagi warga yang ingin menyaksikan kemeriahan Doho Night Carnival, diharapkan datang lebih awal dan mempersiapkan perjalanan dengan baik.

0: Baik, Sudut Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Imalana. Ditemani oleh gatekeeper ada Iis Atin dan juga Alvan Amar yang siap untuk menerima update informasi terbaru dari Anda di 0852-9001061. Ke gatekeeper Iis, silakan.
1: Iya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Kang Zen.
0: Waduh,
1: dalam video yang dikirimkan beliau. Ini pengerjaan box culvert di Jalan Barito, selatannya SD Begadung 1 itu, atau di sisi timur jalan. Jadi kalau kemarin sore itu masih disusun saja di situ, atau belum dipasang ya. Nah, sore ini sudah mulai dipasang. Jadi langsung ya untuk pengerjaannya, pengerukan terus langsung dipasang. Ini kalau di sana juga ada alat berat ya, Ima, mohon untuk hati-hati. Okay. Ada alat berat ekskavator, lalu juga untuk material tanah bekas dari kerukan itu juga masih di tepi-tepi jalan begitu. Mohon untuk hati-hati ya yang melintas di Jalan Barito Nganjuk, selatannya SD Begadung 1. Informasi selanjutnya mengenai arus lalu lintas di jalur Mengkreng Kediri, ada Pak Wafik ini tadi yang menyampaikan lancar saja, namun beliau juga menyoroti adanya pemuda yang lagi

0: olahraga di jalan raya ini mah.
1: Oh iya,
0: jadi
1: sekarang
0: kayak
1: emang
0: jogging gitu ya.
1: Iya, sekarang emang lagi viral-viralnya jogging di jalan raya emang ya.
0: Nah, tapi jangan ikut-ikutan yang viral-viral kalau menurut saya ya, karena kurang safety ya mah kalau di jalan raya, takutnya nanti kalau kesenggol. Ya, apakah juga begitu Suruh Cakra? Lebih baik apakah di lapangan atau di stadion saja?
1: Iya, kan sudah ada jalurnya ya sekarang.
0: Betul, di trotoar kan juga bisa, tapi ini malah di jalur utama.
1: Oh,
0: apalagi mendekati
1: bahu jalan, mendekati tengah jalan gitu.
0: Betul, betul sekali. Ini satu orang saja ini tadi dari video yang dikirimkan, pemuda begitu memakai jersey, ini juga memang outfitnya olahraga begitu. Tapi larinya kok di tepi jalan ya, atau di jalan raya, jalan umum begitu. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Pak Imron sempat menanyakan insiden yang dipapar, apakah betul korbannya itu masih pelajar. Kalau terkait dengan korban, saat ini kita masih komunikasi dengan rekan-rekan unit Gakum Satlantas Polres Kediri ya. Ini insidennya memang betul di utaranya Pasar Minggiran, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri sore ini tadi.
1: Baik.
0: Info awal yang kita terima adalah seorang pelajar SMP ya, dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut.
1: Baik.
0: Jadi kita masih menunggu Suruh Cakra mau di nanti dulu untuk informasi lebih lengkapnya.
1: Baik.
0: Kemudian untuk jalur perlintasan kereta api awar-awar Wilangan, ini disampaikan oleh Pak Budiono, arus lalu lintasnya cukup ramai lancar, mendekati perlintasan juga sedikit ada kepadatan, jadi mohon untuk hati-hati. Ima.
1: Terima kasih, Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Satu informasi terkait dengan adanya sekelompok, gak sekelompok sih, tadi ada satu orang yang lari di bahu jalan begitu ya tadi informasinya. Jadi buat Sedulur Cakra yang mungkin mau jogging di jalan raya begitu ya, mungkin harus diperhatikan dengan betul-betul untuk joggingnya, jangan sampai di dekat jalan raya sampai ke tengah jalan begitu ya. Jadi harus di trotoar mungkin ya, biar tidak mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Karena memang kalau kita lari di bahu jalan sampai dengan ke tengah jalan, itu tidak hanya merugikan kita sendiri tapi juga pengendara yang lain. Karena belum tentu pengendara yang lain itu benar-benar fokus untuk melihat jalannya, takutnya nanti malah ada kejadian yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi tetap hati-hati dalam melakukan jogging, malah kalau bisa itu di lapangan saja ataupun di stadion yang dimana juga sudah disiapkan untuk jalurnya, jadi lebih enak juga, lebih lengang juga untuk kita jogging di sana, seperti itu. Suruh Cakra, untuk informasi selanjutnya ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas tadi ya, yang mengakibatkan korban jiwa yang terjadi di Jalan Raya Wonorejo dekat Balai Desa Wonorejo, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Pada hari ini Kamis pagi 23 Juli 2026 sekitar pukul 5 pagi tadi, korban diketahui bernama Lina Ruslianawati berusia 57 tahun warga Desa Wonorejo. Lalu korban meninggal dunia setelah sepeda yang dikendarainya tertabrak sepeda motor Honda Verza yang dikemudikan oleh Aji Pembayun berusia 26 tahun warga Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol. Sementara pengendara motor hanya mengalami luka ringan. Kapolsek Sumber Gempol Ibtu Muhammad Ansori ini menjelaskan kecelakaan bermula saat korban mengayuh sepeda dari arah selatan ke utara. Dari arah yang sama, sepeda motor Honda Verza ini melaju di belakang korban. Diduga, sepeda korban ini bergerak ke arah tengah jalan. sehingga pengendara sepeda motor yang sudah berada dalam jarak dekat tidak sempat menghindar dan terjadilah tabrakan dari belakang. Akibat benturan tersebut, kedua pengendara ini terjatuh. Korban mengalami luka berat dan sempat dilarikan ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung, namun dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan pengendara Honda Verza ini hanya mengalami luka ringan. Petugas Polsek Sumber Gempol bersama dengan unit Gakum Satlantas Polres Tulungagung telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, serta meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Kepolisian juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati, menjaga jarak aman, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara maupun bersepeda di jalan raya.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda seputar kewaspadaan yang Anda temui di jalanan pada saat Anda melakukan perjalanan di 0852 9001061.

0: dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Cakra. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini menuju ke petang ya ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan selalu. Dan untuk kalian yang mungkin hari ini dalam perjalanan, semoga Anda sampai tujuan dengan selamat pastinya. Dan kali ini masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Iis Atin dan juga Alvan Amar yang siap untuk menerima update informasi terbaru dari Anda lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852-9000-1061. Seduru Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Zona Cakra. Abah Salma Sampia dialah penemu pertama bilangan angka.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
3: Saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati RT 3 RW 3 Desa Punten, Kecamatan Bumi Haji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyisa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria CA, Gester sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Bagi Sedulur Cakra yang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Yata Herbal Naria Bogor, tepatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya di depan pos polisi timbangan Guyangan di utara jalan.

0: Sudut Cakra, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Kami masih tunggu update informasi dari Anda di 0852-9001061. Kita update informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Iya, maaf Pak Indra, tadi perjalanan dari jalur Jombang menuju ke arah Nganjuk lewat arteri. Ini sudah sampai di Simpang 3 Mengkreng, ketiga arah masih lancar. Jembatan kereta api Bandar Kedung Mulyo tadi juga masih aman, nggak ada kereta melintas, hanya sedikit baik, melambat, tapi nggak sampai terjadi penumpukan juga.
0: Baik.
1: Kemudian dari Pak Anto di kawasan Pare menuju ke arah Pujon nanti rencananya.
0: Mm-hmm.
1: Ini baru sampai di jalur Kandangan, Pasar Kandangan cukup ramai, jam-jam pulang kerja lebih padat, terhadap hati-hati. Kemudian dari Mas Naufal di seputaran Tepus Kediri juga menginformasikan padat sekali jam-jam pulang kerja ini, harap lebih hati-hati.
0: Mm-hmm.
1: Tadi juga sempat melintas di Jalan Ahmad Yani Kota juga ramai, lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja. Bu Ati menanyakan kondisi jalur minggiran yang tadi ada laka, Ma. Ini untuk sekarang apakah masih padat atau bagaimana?
0: Baik, terima kasih Alvan Almar. Lanjut ke II, silakan.
2: Di jalur utama Pasar Papar Kediri, ini tadi disampaikan oleh Ibu Yogi, katanya ramai juga dan hati-hati untuk di sekitaran depannya Pasar Papar. Itu ada penjual yang kayaknya lagi ramai juga di sana, kayak penjual dadakan begitu ya.
0: Oh iya.
2: Nah, ini tadi disampaikan oleh beliau mohon untuk lebih hati-hati Papar arah ke Kelutan Ngeronggot Nganjuk, Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, sebelumnya ada Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih kami tunggu update informasi terbaru dari Anda seputar kewaspadaan apa yang Anda temui di jalan. Karena di ruang gatekeeper tadi sejauh ini banyak terjadi kewaspadaan yang melintas ya. Ada beberapa kecelakaan yang terjadi di wilayah Kediri dan juga Tulungagung. Jadi buat saudara Cakra yang mungkin melintas juga ada kewaspadaan, bisa hubungi kami di WhatsApp ataupun telepon di 0852-9000-1061. Sementara itu, saudara Cakra, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Nganjuk menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 sekaligus menyerahkan remisi khusus anak Hari Anak Nasional kepada 5 anak binaan yang memenuhi persyaratan administratif maupun substantif. Upacara berlangsung di lingkungan Rutan Nganjuk dan diikuti oleh jajaran petugas serta seluruh anak binaan. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pembinaan sekaligus penghargaan kepada anak-anak yang menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan. Kepala Rutan Nganjuk menyampaikan bahwa pemberian remisi merupakan hak bagi anak binaan yang telah memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan. Remisi juga diharapkan menjadi motivasi bagi mereka untuk terus memperbaiki diri, menaati tata tertib serta mengikuti seluruh program pembinaan dengan baik. Pada peringatan Hari Anak Nasional di tahun ini, sebanyak 5 anak binaan yang menerima remisi khusus. Besaran remisi yang diberikan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan masa pidana yang telah dijalani oleh masing-masing anak binaan. Melalui tema Hari Anak Nasional 2026, pemerintah juga menegaskan bahwa setiap anak termasuk yang sedang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak untuk memperoleh pembinaan, pendidikan, perlindungan, dan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Rutan Nganjuk juga terus menjalankan berbagai program pembinaan bagi anak binaan, mulai dari pembinaan kepribadian, pendidikan, pembinaan mental dan spiritual, hingga pengembangan keterampilan sebagai bekal saat kembali ke tengah masyarakat. Dengan adanya pemberian remisi ini, diharapkan untuk para anak binaan semakin termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum, serta mampu berkontribusi positif setelah menyelesaikan masa pembinaan. Update informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silahkan.
1: Ya, Mbak, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Yusril. Ini melintas di jalur Patian Rowonganjuk arah ke Jatikalen. Kondisinya cukup ramai, harap hati-hati. Baik. Jam-jam pulang kerja cukup padat, masih sepeda motor yang mendominasi. Angin juga sedari pagi tadi cukup kencang. Jadi yang mau melintas, terutama yang naik motor, ini bisa lebih hati-hati dan juga jaga batas kecepatan. Pak Putra, Serengat Blitar ke Kediri Kota, ini sudah masuk di dalam kota Kediri, lancar arah ke Jalan Brawijaya juga tidak ada hambatan.
0: Baik.
1: Hanya ramai di beberapa titik persimpangan tadi. Lepas dari itu naik ke Jembatan Brawijaya arah ke Mojoroto masih aman, cuaca juga bersahabat, cukup cerah sore ini. Kemudian dari Mbak Rima tadi menambahkan untuk wilayah Kecamatan Gondang cukup padat, hati-hati, jam-jam pulang kerja cukup ramai. Lepas dari Gondang arah ke Jatikalen aman dengan dominasi roda 2. Kemudian satu lagi, Pak Yusuf menanyakan pintu tol Bandar Kedungmulyo yang ke arah Juanda. Ini bagaimana kondisinya?
0: Terima kasih, Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Abah Salma Sampia dialah penemu pertama bilangan angka. Dalam bukunya menyebut bahwa catatan angka pertama kali ditemukan pada selembaran tanah liat dibuat oleh suku Sumeria yang tinggal di daerah Mesopotamia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menulis angka pada daun lontar. Mereka menulis dengan tulisan hieroglyph. Kemajuan besar lainnya, angka 0 telah digunakan dalam notasi posisi sejak 700 sebelum Masehi oleh orang-orang Babylon. Konsep 0 di masa modern berasal dari matematika India, yaitu Brahmagupta. Dibanding dari seluruh angka yang ada, 1 sampai 9, angka 0 adalah angka yang paling terakhir kemunculannya. Bahkan, angka 0 pernah ditolak keberadaannya oleh kalangan gereja Kristen. Orang yang paling berjasa memperkenalkan angka 0 di dunia ini adalah Al-Khwarizmi. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbalnaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Maestro Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Menjelang petang, bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua baik-baik saja atau ada kewaspadaan yang Anda temui di jalan? Bisa hubungi kami di 0852-9000-1061. Kita update informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Iya, ini tadi ada Pak Wiono. Jadi beliau juga mengingatkan untuk jalur Prambon ya, iya. Di dekatnya Polsek Prambon, karena ada jaranan tadi informasinya. Jadi hati-hati karena untuk lalu lintas di sana ramai dan sisi kanan kiri digunakan untuk tempat parkir. Pak Yitno di Jombang, Jombang Kota sore ini anginnya semakin wes katanya gitu. Aduh, semakin kencang ini Pak.
0: Iya, mulai kencang ya ini, mulai malam soalnya.
1: Betul, jangan lupa pakai jaket ya kalau kemana-mana. Ini kalau kata Pak Yitno, saya selalu pakai jaket dan juga agar tidak alergi debu, pakai masker juga.
0: Iya,
1: lebih safety lagi kedua-duanya ya. Informasi selanjutnya dari Bu Muslihah, tadi itu perjalanan menuju ke arah Kota Nganjuk ini sudah nyampe di Loceret, juga lalu lintas lancar, tidak ada hambatan, cuaca juga sudah bersahabat untuk di sore kali ini. Ima.
0: Terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Suruh Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya, Suruh Cakra. Dan buat Suruh Cakra yang mungkin lagi melakukan perjalanan, bisa berhenti sejenak untuk melaksanakan salat maghrib terlebih dahulu. Dan kami juga masih menunggu informasi terupdate dari Anda seputar apa saja kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan. Mungkin ada perbaikan jalan ataupun ada kecelakaan pada saat Anda melintas, bisa langsung hubungi gatekeeper kami di WhatsApp ataupun telepon di 0852 9000 1061. Dan kali ini saya Imalana bergeser ke ruang gatekeeper.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Seru Jakra. Saya Isatin yang akan melanjutkan tugas di ruang siar. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Kabarkan perkembangan jalur yang Anda lalui, termasuk juga jalur utama Surabaya-Madiun, mulai dari perbatasan Kediri dan juga Nganjuk, yakni di Kertosono, lalu juga sampai dengan ujung di perbatasan Madiun dan Nganjuk, yakni di Wilangan ya. Apakah ada hambatan atau kewaspadaan yang perlu disampaikan ke sedulur cakra yang lain? Monggo Anda boleh tambahkan di 0852 9010 61. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah: nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di sisi utaranya SPBU Ngerahu, Bojonegoro.

0: Saya update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Yusuf ini di kawasan Kertosono untuk malam hari ini angin masih cukup kencang, harap lebih hati-hati saja yang melintas. Kemudian dari Mas Wibowo tadi juga menambahkan di jalur Purwo Asri yang menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah sampai di Simpang 4 Pasar Papar, lancar, keempat arah tidak ada hambatan. Cuaca sudah mulai gelap dan juga anginnya semakin kencang. Jadi melintas di Mengkreng arah ke Purwo Asri lebih hati-hati, angin kencang sekali, terutama pengendara sepeda motor ini. Kemudian dari Pak Dendi di kawasan Warujayeng menuju ke arah Prambon, ini sampai di area pasar Warujayeng cukup ramai, padat, harap lebih hati-hati dan juga perhatikan batas kecepatan saja. Pak Wahid di kecamatan Gondang menuju ke arah Jatikalen ini menginformasikan beberapa titik ruas jalur. Di jalur Gondang yang ke arah Jatikalen ini agak gelap karena minim penerangan, jadi lebih hati-hati. Okay. Anginnya juga sama kencang di sana. Mas Dito ikut menambahkan dari Patian Rowo, ini untuk traffic lalu lintas cukup lengang selepas maghrib. Hati-hati seputaran pabrik gula Lestari, ini masih banyak truk muatan tebu yang keluar masuk, Is.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Satu informasi dari Pak Arif yang mengatakan jika di wilayah Bogor tadi untuk saat ini sudah aman dan juga tidak ada truk yang mogok tadi, karena sempat pada siang hari sempat ada truk mogok karena
0: yang patah asnya
2: itu tadi yang sempat mogok. Okay. Dan sekarang update dari Pak Arif sudah tidak ada, jadi dievakuasi juga. Untuk arusnya juga sudah mulai lancar. Tapi dari video ini yang dikirimkan oleh Pak Arif untuk jalurnya tuh minim cahaya ya, Iis ya. Oh. Jadi buat para pengendara dimohon untuk berhati-hati dan pastikan lampu kendaraan Anda untuk nyala ya. Nanti takutnya sudah di perjalanan lampunya mati lagi.
0: Wah, gitu. Ini dekat perlintasan Bogor ya berarti?
2: Iya, dekat perlintasan Bogor, dan juga terlihat di sini lumayan padat ya, sampai macet begitu, macet sedikit ya. Ini ada truk bermuatan berat banyak di sini yang dari arah mana ini berarti ya, dari arah barat ke timur kah ini? Nah itu macet sekali karena banyak sekali truk bermuatan berat di sana. Jadi untuk para pengendara hati-hati di jalan dan jaga jarak amannya juga. Lalu ada Bu Ana yang sudah sampai di rumah, katanya di daerah mana tadi, di daerah Kertosono sepertinya ya. Itu sangat macet ya.
0: Okay.
2: Untuk para pengendara, karena emang sore hari banyak pengendara yang pulang kerja begitu ya. Jadi di sana lumayan macet juga untuk arus lalu lintasnya. Selain itu, Liis, kami dapat satu informasi terkait dengan ada seorang pria berinisial PA, 36 tahun, warga Kecamatan Gendusari, Kabupaten Blitar, yang ditemukan meninggal dunia. Ini dalam kondisi tergantung di sebuah pohon di area persawahan Dusun Sido Asri, Desa Sumberagung pada hari ini, Kamis pagi tadi. Yang dimana korban ini pertama kali ditemukan oleh seorang petani yang hendak mengecek sawah. Lalu kejadian itu dilaporkan oleh pihak kepolisian. Dan Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni juga mengatakan dari hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi emang ini atas kemauan sendiri untuk bunuh dirinya ya ini. Dan kami juga sudah menghubungi dari pihak Kapolsek Gendusari untuk mendapatkan info lebih lanjut lagi, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Ima dan Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Kamis malam kadang banyak ya kalau di kampung-kampung itu acara-acara pengajian sampai menutup jalan, atau hanya di rumah-rumah. Nah, nanti untuk jalur-jalur yang tidak bisa dilalui boleh disampaikan ke Gatekeeper agar menjadi kewaspadaan bagi yang lain. Satu informasi dari Anda akan sangat bermanfaat untuk sedulur cakra yang lainnya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di malam hari ini. Jalur Bogor Nganjuk Sulu Cakra, arah ke Wilangan maupun arah ke Nganjuknya, tadi itu sempat dikabarkan padat ya di kedua arah sebelum maghrib tadi. Lepas dari maghrib ini sudah mulai lancar. Memang saat mendekati perlintasan Bogor banyak yang memelankan laju kendaraan sehingga terjadi sedikit kepadatan di sana. Waspadai saja pelankan laju kendaraan Anda saat melintas di perlintasan kereta api Bogor ya. Tidak hanya di perlintasan Bogor, setelah-setelahnya pun juga begitu. Mulai dari Wilangan, Bogor, lalu juga di Guyangan, Baron, Kertosono, mohon untuk hati-hati ya. Sampaikan juga informasi dari Anda ke gatekeeper kami ya di 0852-9001061. Saya ke Alvan dulu, silahkan Van.
1: Ya, yes, tadi disampaikan oleh ini Mbak Uca mengirimkan video untuk petang hari ini dari kawasan Simpang Lima Gumul. Cuacanya masih cukup bersahabat. Aktivitas jual beli di seputaran Gumul juga sangat ramai. Lalu lintas juga sudah mulai padat masyarakat yang melintas roda 2 dan juga truk muatan ini masih banyak yang melintas di bundaran Gumul. Jadi lebih hati-hati saja. Mbak Elvina di Kunjang Kediri ikut menambahkan cuaca berangin juga di sana sejak pagi tadi sampai malam hari ini anginnya cukup kencang. Trafik lalu lintas masih belum terlalu ramai, tapi nanti informasinya lepas jam 8 malah mulai banyak truk muatan yang melintas jalur Kunjang arah ke Jombang ataupun juga yang arah Kediri. Tapi untuk sampai sekarang hanya warga sekitar roda 2 yang masih mendominasi. Mas Asmi di kawasan Prambuan menuju ke arah Kecamatan Baron Nganjuk. Ini sampai di Simang 3, trafik lewat Watu Dandang juga masih lancar. Mas Irfan di jalur arteri Surabaya Madiun, ini tepatnya di seputaran SPBU Klinter Kertosono. Isi Pertalite aman, stoknya juga lengkap, solar juga tidak terjadi antrian. Mbak Hesti Wulandari di Jombang Kota, seputaran alun-alun Jombang cukup padat. Mas Valentino juga menambahkan tadi untuk ruas tol, ini di rest area Melati, wilayah Mojokerto juga aman. Ini mau menuju ke Surabaya. Nanti mohon info untuk di pintu tol di Juanda. Is untuk kondisi malam ini bagaimana?
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kita dapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ini meluruskan informasi yang sempat ramai ya beredar di beberapa sosial media terkait dengan soal jumlah pelajar yang terjangkit HIV. Yang dimana Dinkes ini menegaskan kabar yang menyebut ada sekitar 522 pelajar yang terjangkit HIV ini tidak benar adanya, Iis. Okay. Karena berdasarkan data resmi sejak tahun 2001 hingga 2026, jumlah kasus HIV pada kelompok usia pelajar 11 hingga 17 tahun ini tercatat sebanyak 60 kasus saja. Dari jumlah tersebut 7 orang telah meninggal dunia, sementara untuk 53 lainnya masih menjalani terapi antiretroviral atau ARV secara rutin dengan pendampingan tenaga kesehatan. Dinkes juga mengajak kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dan terus mendukung upaya pendampingan bagi orang tua dengan HIV agar tetap menjalani pengobatan sekaligus untuk mengurangi stigma di tengah masyarakat. Jadi buat pelajaran untuk kita semua juga ya Iis, bahwa jika ada informasi yang beredar di media sosial jangan langsung dipercaya, disaring dulu baru kita percayakan informasi tersebut. Lalu untuk informasi berikutnya, satu informasi dari Mas Eko yang menginformasikan perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Jombang telah sampai di Simpang Mengkreng. Di sana untuk arusnya lumayan ramai tapi masih lancar, tidak terjadi kepadatan. Cuaca pun juga lumayan bediding di sana. Lalu ada Bu Rini Prastiwi, perjalanan dari Ngeronggot menuju ke Pare telah sampai di Simpang Pat Bogo. Untuk arusnya di sana juga ramai lancar, cuaca pun juga cerah, Iis.
0: Oke, Imbalana dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Ya, Zuru Jakra sekarang itu Nganjuk punya call center yang baru ya, di call center nomor darurat 112. Jadi pemerintah Kabupaten Nganjuk meluncurkan nomor panggilan darurat 112 itu pada Rabu 22 Juli kemarin. Nomor darurat tersebut dihadirkan sebagai upaya untuk mempermudah akses layanan kepada masyarakat saat berada dalam situasi genting. Bupati Nganjuk Narhen Jumadi mengatakan terdapat 4 layanan yang menjadi prioritas saat menghubungi nomor darurat tersebut. Keempat layanan itu yakni kecelakaan, kebakaran, bencana, dan kondisi lainnya yang membutuhkan penanganan secara cepat. Bupati yang akrab disapa dengan Kang Marhen itu menjelaskan bahwa call center yang diluncurkan hari ini terintegrasi dengan berbagai instansi yang menyediakan layanan masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Oleh sebab itu, Kang Marhen menekankan pentingnya menjaga brandware, hardware, dan kualitas konektivitas call center tersebut. Sementara itu, pendamping layanan darurat 112 Kabupaten Nganjuk, Wahyu Prastio, menjelaskan bahwa call center 112 ini merupakan layanan panggilan berbasis Best Transceiver Station. Layanan panggilan bebas pulsa ini dapat diakses secara 24 jam oleh warga masyarakat tanpa menggunakan kode dial area. Dengan adanya peluncuran nomor darurat ini, masyarakat tentunya dapat memperoleh layanan kedaruratan dengan cepat dan tepat.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

sedulur hari ini yang nongkrong di sekitaran jalur dalam kota Nganjuk pasti ramai ya, karena cuaca juga cukup bersahabat. Tapi saya mengingatkan apabila Anda keluar dari rumah, mungkin bisa pakai jaket ya, karena anginnya lagi kenceng-kencengnya ini ya. Yang hari ini keluar bawa kendaraan roda 2 maupun roda 4, kalau bisa sekarang dinormalisasikan pakai jaket. Dan yang gampang masuk angin nih, jangan lupa untuk selalu bawa atau makan makanan yang hangat juga ya. Untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas serta mendengarkan 106,1, bisa disampaikan infonya 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Ini kalau Anda mengakses untuk nomor darurat 112 ya, Anda ini kalau laporan nanti akan segera ditangani begitu. Jadi call center ini memang bertujuan agar keluhan serta masalah yang dihadapi oleh warga Nganjuk bisa segera dibantu. Yang bersifat sosial mungkin kecelakaan, kebakaran, dan adanya insiden-insiden lainnya. Iba, silahkan.
1: Baik, Iis, kali ini ada satu informasi terkait dengan Piala AFF Senior 2026. Okay. Jadi sebelumnya kita sudah bersenang-senang dengan Piala Dunia, kali ini kita beralih ke Piala AFF. Dan di sini ada Timnas Indonesia ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang dimana tanggal 27 Juli, Iis, dimulainya. Yang dimana kali ini Indonesia versus Kamboja.
0: Okay.
1: Bertempat di Stadion Pekansari Bogor, Indonesia. Mulai jam 7:30 PM.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi buat pendukung Timnas Indonesia, ayo disiapin.
0: Jangan lupa ini ya. Piala AFF 2026.
1: Betul. Jangan lupa disiapin camilannya juga ya. Tapi kali ini kalau Piala AFF ini enggak dini hari ya. Jadi masih aman lah jam 7:30 PM untuk mulainya. Lalu lanjutnya di tanggal 31 Juli 2026, okay, itu ada Timor Leste versus Indonesia, tepatnya di Stadion Kanburi, Thailand. Masih sama jamnya di 7:30 PM. Selanjutnya 3 Agustus 2026 ada Indonesia versus Vietnam, tepatnya di Stadion Pekansari Bogor, Indonesia. Jamnya juga masih sama di jam 7:30 PM. Selanjutnya terakhir di 7 Agustus 2026 Singapura versus Indonesia, tepatnya di Stadion Jalan Besar Singapura. Jamnya juga masih sama, jam 7:30 PM. Buat seluruh cakra yang pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan untuk Piala AFF Indonesia 2026. Iis,
0: terima kasih. Lanjut ke Alvan, silakan.
2: Ya, sedikit menambahkan untuk Piala AFF Is. Ini ajang sepak bola turnamen di Asia Tenggara. Itu pertama kali dilakukan di tahun 96 dan Timnas Indonesia sama sekali belum pernah menjuarai turnamen Piala AFF yang digelar di 2 tahun sekali itu.
0: Oh, okay.
2: Jadi sejak tahun 96 prestasi terbaik Timnas Indonesia adalah menjadi runner up atau juara 2. Itu berulang kali, tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan terakhir di tahun 2020 itu Timnas Indonesia hanya menjadi runner up, belum pernah menjadi juara 1 di turnamen Piala AFF.
0: Kira-kira ini, berpotensi nggak Van 2026 ini?
2: Karena untuk Piala AFF itu bukan agenda resmi FIFA. Jadi kalau kita punya pemain misal main di Eropa, di tim-tim besar begitu, itu kalau nggak agenda FIFA itu nggak boleh. Nggak boleh dipanggil untuk ke timnas.
0: Intinya nggak boleh ngebon gitu ya?
2: Ya, boleh dipanggil, cuman untuk klubnya juga boleh tidak memberikan izin.
0: Oh gitu.
2: Jadi kalau ada turnamen sepak bola itu sudah terdaftar di agenda FIFA, itu pemain yang di klub kalau dipanggil negaranya harus diizinkan. Berbeda kalau turnamen seperti Piala AFF ini bukan agenda FIFA. Jadi meskipun dipanggil, jadi boleh itu tidak untuk tidak diizinkan. Jadi meskipun Timnas Indonesia punya pemain yang berlaga di luar negeri, di tim-tim Eropa, itu tidak semua diizinkan oleh klubnya, Is.
0: Untuk bermain di sini mengikuti Piala AFF itu ya?
2: Iya, benar. Karena kan resikonya juga besar. Nanti kalau pas klubnya punya pertandingan penting, kan juga nggak bisa bermain di dua tempat. Kemudian kalau potensi cedera kan juga ada. Ya. Jadi klub-klub itu kalau bukan agenda FIFA itu nggak mengambil resiko memberikan izin pada pemainnya. Mungkin itu menjadi salah satu alasan kenapa Timnas Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF meskipun sudah digelar 2 tahun sekali sejak tahun 96. Dan tahun ini akan kembali digelar di akhir bulan Juli ini. Ini sistemnya home away, jadi main di Indonesia, nanti akan main di tempatnya lawan. Nanti pertama kali akan main di Stadion Pekansari Bogor, bukan Gelora Bung Karno untuk kandang Timnas Indonesia, tapi di Stadion Pekansari Bogor tanggal 27 nanti. harapannya semoga juara guys ya. Amin. Karena sejak pertama turnamen ini belum pernah juara. Padahal lawannya juga lawan-lawan tim-tim ASEAN, enggak terlalu kuat juga. Mungkin paling kuat ada Vietnam yang rankingnya 98 terakhir kali di FIFA. Itu bukan ranking yang terlalu tinggi. Mm-hmm. Jadi harusnya bisa, nanti kita tunggu performa timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2026 ini.
0: Oke, baik. Semoga saja Indonesia membawa kemenangan juga di Piala AFF 2026 atau gelaran ASEAN Championship 2026.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Berwisata kuliner di Banyuwangi memang tidak jauh dari makanan cita rasa pedas. Selain nasi tempong yang pedasnya terasa menampar-nampar, ada satu pilihan kuliner pedas yang tidak kalah lezat. Namanya Bebek Kobong Banyuwangi. Jika sedang ada di Banyuwangi, kita bisa mampir dan menikmati menu bebek kobong di sepanjang utara kantor DPRD Banyuwangi dan di Jalan Ikan Tenggiri atau Timur Man Banyuwangi. Kobong berasal dari bahasa Jawa yang artinya terbakar. Saking pedasnya bumbu masakan bebek ini, mulut terasa seperti terbakar setelah kita menikmatinya. Daging bebek bakar yang disiram kuah bumbu pedas ini memiliki rasa yang khas dan tidak dapat kita jumpai di kuliner manapun. Menu utamanya memang bebek, mulai dari dagingnya, jeroan, sampai ceker dan kepala bebek. Selain itu, bebek kobong juga berinovasi soal ragam menu kobong, seperti kerang kobong, udang kobong, kepiting kobong, gurami kobong, dan masih banyak yang lainnya. Cara penyajiannya pun sebenarnya sederhana. Bebek dibumbui dengan cara direbus. Kita bisa mengambil dan memilih sendiri menu yang diinginkan. Lalu bebek yang sudah direbus sebelum disajikan ke pelanggan dibakar terlebih dahulu. Untuk sensasinya ditambahkan bumbu kuah super pedas. Ini adalah perpaduan bumbu khas Banyuwangi yang sederhananya hanya kuat di rasa serai, jahe, serta cabai. Kuahnya sangat ringan tanpa santan. Jahe dan serainya juga bisa membuat badan menjadi lebih hangat terutama di musim dingin. Ada yang unik di bebek kobong ini. Nasi yang dihidangkan tidak ditaruh dalam bakul, namun dibungkus daun pisang. Lalu diberikan selembar daun salam sebagai pengharum. Nasi yang dibungkus daun pisang ini adalah nasi bakar atau nasi hangat karena dibakar sebelum dihidangkan. Ayo kulineran ke Banyuwangi. Menikmati bebek kobong Banyuwangi. Jangan

Saya tunggu informasi dari Anda lewat 0852-9000-1061. Silakan dibagikan infonya untuk Anda yang masih di perjalanan dan mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Zuru Jakra, kalau sudah ada call center untuk menghubungi atau untuk dihubungi ketika terjadi insiden atau masalah, namun tidak boleh sembarangan ya, karena apabila call center ini disalahgunakan, seperti mungkin ngeprank gitu ya, itu akan ada resiko untuk kasus hukumnya juga. Di tengah kesungguhan niat baik itu masih ada potensi penyalahgunaan seperti aksi usil menghubungi tanpa ada keadaan darurat atau prank. Masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan hal tersebut lantaran siapa saja yang melakukannya dapat beresiko tersandung kasus hukum. Hal itu dijelaskan langsung oleh pendamping layanan darurat 112 Kabupaten Nganjuk atas nama Wahyu Prastio. Saat ditemui awak media, usai launching nomor darurat 112 di kantor Diskominfo Nganjuk pada Rabu kemarin, Wahyu menjelaskan bahwa data orang yang menghubungi layanan ini akan terekam dalam sistem, sehingga pihak pengembang itu dapat mengetahui identitas dari sang penelpon. Ia pun menegaskan bahwa pihak pengembang dapat melakukan eskalasi ke ranah hukum apabila prank yang dilakukan telah terlewat batas. Menurutnya langkah ini dimaksud agar tidak ada penyalahgunaan yang berpotensi mengganggu layanan kedaruratan yang sudah diberikan. Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan bahwa nomor darurat 112 ini merupakan nomor yang disediakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk saluran bantuan kedaruratan. Menurutnya, nomor 112 telah dipakai di lebih dari 100 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, pihaknya masih mengembangkan nomor ini di 514 kabupaten atau kota. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk dari Mbak Laila, ini di jalur Kertosono menuju ke arah Jombang. Mm-mm. Lewat di Imbong Miring Perak, disampaikan masih cukup lancar. Truk muatan dan juga bus antar kota sudah mulai banyak arah ke Madiun ataupun juga yang masih mengarah ke Surabaya, jadi lebih hati-hati saja. Kemudian dari Mas Fahreza di kawasan Papar, Simpang 4 Pasar Papar yang dari arah Kelutan juga disampaikan lancar, ini mengarah ke Kediri Kota, belum ada hambatan, masih aman sampai malam hari ini. Kemudian dari Bu Kusuma Wardani tadi melintas di Sukomoro yang arah ke Nganjuk Kota masih aman, beberapa titik ruas jalur gelap, jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman. Mas Rama Putra di kawasan Rejoso Nganjuk ini menanyakan di Rejoso yang ke arah Bojonegoro, rencana mau lewat Bendungan Semantok, bagaimana is kondisi untuk malam ini?
0: Ya, baik, kalau Anda sudah melintas di jalur Rejoso sampai dengan Bojonegoro ya, nanti boleh disampaikan juga. Bergeser ke Ima, silakan.
2: Dari Bu Anah di Kertosono, katanya di sana tuh panas malahan.
0: Wah, ini ya, panasnya ini panas yang kayak gimana ini,
2: iya,
0: Bu ya?
2: Padahal di sini dingin sekali.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul.
2: Di sini, di sana katanya panas, nggak ada angin sama sekali di Graha Mutiara, begitu katanya. Okay. Padahal di sana untuk suhunya itu sampai 28 loh, beda 2 derajat saja di sini. Tadi saya lihat itu di studio sini untuk suhunya itu 26 derajat Celcius. Jadi masih beda tipis lah ya. 11-12 untuk 11-12. Suhunya. Lalu informasi selanjutnya datang dari Pak Eko ya, menginformasikan perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Jombang saat ini telah sampai di Simpang Mengkreng. Untuk arusnya di sana ramai lancar, cuaca pun juga bersahabat. Perjalanan dari Kediri menuju ke Surabaya, ada Ibu Hartini, ini menginformasikan telah sampai di SPBU Perak Jombang. Untuk SPBU-nya aman, lancar, tidak ada antrian yang berarti. Untuk arusnya juga diinfokan ramai lancar dari kedua arahnya, cuaca pun juga cerah bersahabat. Iis.
0: Baik, terima kasih Iman dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Dari Sal Priadi ya, komposisi yang baru saja saya putarkan ini tadi. Ada untuk yang masih di perjalanan juga hati-hati ini tadi. Untuk lalu lintas di jalur utama, tepatnya ini di jalur Kertosono, saya pantau dari CCTV masih terlihat ramai juga. Hati-hati ya, yang melintas di sana jangan terlalu kencang-kencang, apalagi mendekati simpang 4 Kertosono. Jadi mohon dipelankan laju kendaraannya. Masyarakat yang akan beraktivitas di pusat kota Kediri pada hari Minggu pas sore hari hingga malam hari diimbau untuk memperhatikan rekayasa lalu lintas. Pasalnya, Doho Night Carnival akan digelar pada jam 6:30 malam dengan rute dari depannya Balai Kota Kediri menuju Jalan Basuki Rahmat, Jalan Doho, Jalan Yosudarso dan berakhir di sisi timur Jembatan Brawijaya atau kawasan Taman Berantas. Untuk mendukung kelancaran acara, Satlantas Polres Kediri Kota bersama dengan Dinas Perhubungan akan menutup sejumlah ruas jalan yang dilalui peserta. Penutupan dilakukan mulai jam 4 sore guna pemasangan pembatas jalur bagi peserta maupun penonton. Beberapa ruas yang ditutup meliputi simpang 4 Ngeronggo menuju ke selatan, akses dari alun-alun menuju ke Jalan Doho, Jalan Yosudarso, serta Jembatan Brawijaya dan Jembatan Lama Kota Kediri. Kabeo Satlantas Polres Kediri Kota Ibnu Murnianto mengatakan rekayasa arus lalu lintas telah disiapkan agar mobilitas masyarakat tetap berjalan meski ada penutupan jalan. Akses menuju stasiun Kediri tetap dibuka melalui jalur Rumah Makan Padang Murah, sementara pengendara yang menjemput penumpang di stasiun itu diarahkan keluar melalui area Matahari Mall tanpa dikenakan biaya parkir. Menurut Ibtu Murni, pembukaan kembali dilakukan secara bertahap mengikuti rombongan peserta terakhir yang melintas. Petugas akan langsung membongkar pembatas jalan di setiap ruas yang telah selesai dilalui, sehingga arus lalu lintas dapat segera kembali normal. Jadi nanti untuk Anda yang hari Minggu ada aktivitas di Kediri, ruas yang akan ditutup meliputi simpang 4 Ngeronggo atau Nabatiasa ya, menuju ke arah selatan, akses dari alun-alun menuju ke Jalan Doho, Jalan Yosudarso, serta Jembatan Brawijaya dan Jembatan Lama Kota Kediri. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper, nanti ada Alvan Amar yang akan melanjutkan tugas. Selamat malam.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat malam. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Elvan Amar sampai jam 9 nanti ya, ditemani gatekeeper untuk shift malam kali ini. Ada Iis Atin dan juga Imalana. Anda dapat tambahkan informasi kondisi di jalur yang Anda lalui untuk malam ini seperti apa kondisinya. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung lewat line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi. Saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Iya, kembali ke gatekeeper, Iis.
1: Iya, ini tadi kita juga masih komunikasi terus dengan Ibda Suhendra terkait dengan adanya insiden lalu lintas di Jalan Raya Minggiran Kediri. Ini banyak yang berkomentar terkait dengan video yang kita upload ya, Alvan. Jadi kalau orang-orang itu menambahkannya, jalur tersebut itu kan mulus dan juga lebar. Jadi kemungkinan banyak yang berkendara dengan kecepatan yang kencang begitu. Makanya kalau melintas dari mulai jalur Papar sampai dengan jalur Gampeng Rejo, lalu juga Jongbiru, itu mohon hati-hati karena jalurnya itu bagus dan juga lebar. Ini memang perbaikan jalur ini baru digencarkan tahun-tahun lalu karena persiapan Doho itu ya, Airport Doho Kediri. Jadi jalurnya ini semuanya bagus begitu. Jadi mohon untuk hati-hati yang melintas di sana, banyak yang menyampaikan karena di situ mulus ombo katanya gitu. Makanya banyak yang kecepatannya kencang. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan Pak Gery, perjalanan menuju ke Tanjung Anom ini sudah nyampe di simpang 3 Pule Warujaing, lalu lintasnya lancar, tidak ada hambatan, traffic light juga kelihatannya aman ini kalau dari video yang dikirimkan. Kemudian satu lagi Mbak Wiwit menambahkan saja seputaran jalur Kandat Kediri arah ke Pelosok Klaten ini juga diinfokan ramai lancar, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Ima.
2: Informasi dari Mas Angga Hermanto, ini melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Surabaya melalui jalur bawah ya ini. Telah sampai di SPBU Balung Bendo, untuk arusnya di sana juga ramai lancar, SPBU-nya pun tidak terlalu ramai dan tidak terlalu padat ya. Cuaca pun juga bersahabat. Selanjutnya Pak Anwar ini menginformasikan untuk arus lalu lintas di sekitaran Puskesmas Pace ini lancar untuk di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah di sana. Lalu perjalanan Bu Sumawati dari Tulung Agung menuju Kediri telah sampai di SPBU Ngantro. Untuk arusnya di sana juga terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca pun juga lumayan dingin ya di sana. Selanjutnya situasi arus lalu lintas di kawasan Wonodadi Blitar terpantau lancar. Informasi dari Mas Zaki, cuaca pun juga bersahabat. Bu Lina ini menginformasikan perjalanan dari Kalangbret Tulungagung menuju ke Blitar telah sampai di simpang 4 Geragalan, untuk arusnya pun juga lancar, cuaca juga cerah. Selanjutnya Bu Dian ini yang menanyakan untuk situasi arus lalu lintas di sekitaran Mojoroto bagaimana, apakah di sana terpantau ramai dan macet atau lengang saja, Alvan?
0: Baik, yang melintas di seputaran Mojoroto Kota Kediri ya, Seru Cakra dapat tambahkan. Biasanya di seputaran Taman Sekartaji di bundaran yang padat. Yang sudah melintas di sana lebih dulu dapat kirimkan informasinya ke teman-teman di Gatekeeper. Ada Ima dan juga Iis Atin.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, satu komposisi dari Dewa 19 tadi hadapi dengan senyuman yang menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk malam hari ini masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ya, sementara itu Kakor Lantas Polri Irjen Wibowo memastikan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait dengan pemberlakuan denda Rp250.000 dan ancaman kurungan 1 bulan bagi pengendara motor yang menggunakan ban gundul adalah hoaks atau tidak benar. Pihaknya mengatakan pasal 48 ayat 1 dan pasal 258 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 memang mengatur soal kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pasal 48 menyebutkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Sementara pasal 285 mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp250.000. Pihaknya menjelaskan sanksi itu merupakan ketentuan yang sudah lama diatur terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis layak jalan. Ketentuan itu bukan aturan baru, melainkan kewajiban yang harus diperhatikan. Ketentuan soal ban pada kendaraan motor itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, yakni bahwa kedalaman alur ban tidak boleh kurang dari 1 cm. Tapi tentang ban gundul dan ditilang didenda Rp250.000 itu tidak benar. Sudah disampaikan oleh Kakor Lantas Polri Irjen Wibowo. Iya, Iis.
1: Ya, ini tadi Bapak Tri Saroso menginformasikan untuk di jalur Prambon ya, dekat dengan Polsek Prambon. Hati-hati karena ada acara ini tadi, sedang ada jaranan di sana. Lalu pertunjukan selain jaranan, nanti agak malam kabarnya juga akan ada wayangan, Alvan. Kemungkinan untuk acara yang digelar di sana sampai dini hari nanti. Jadi mohon untuk hati-hati melintas jalur utama Warujeng Prambon, karena sisi kanan dan kiri depannya Polsek itu digunakan untuk tempat parkir. Banyak sekali ini yang berpartisipasi untuk ikut nonton, lihat adanya jaranan tersebut. Banyak yang suka juga, jadi mohon untuk hati-hati melintas di sana. Pak Bahrudin menambahkan, awalnya saya mengira informasi itu benar karena banyak yang dibagikan di media sosial. Saya bahkan sempat berpikir harus segera mengganti ban agar tidak terkena sanksi. Oh, ini terkait dengan yang Alvan sampaikan tadi. Ternyata setelah dicek informasinya tidak benar atau hoax ya.
0: Yakni kalau sudah banyak di Facebook kayaknya.
1: Nah, iya, bannya sudah tipis nanti kena denda Rp250.000 kayaknya ya. Tapi ternyata hoax ya, Sri Cakra, tapi itu sebetulnya adalah sebuah kewajiban bagi para pengguna jalan apabila bannya memang sudah gundul, sudah tipis begitu, ya harus segera diganti untuk keamanan di perjalanan. Alvan.
0: Ya, lanjut ke Imah.
2: Kali ini satu informasi terkait dengan banyaknya ini Alvan modus penipuan berkedok sensus ekonomi 2026. Kan di tengah pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini banyak muncul kekhawatiran begitu kan Alvan ya. Adanya oknum yang mengaku sebagai petugas sensus untuk melakukan penipuan, ternyata bukan, malah data-data dari para warga itu digunakan sebagai hal-hal yang tidak benar kan. Nah, ini ada cara bagaimana untuk membedakan petugas resmi dari BPS dengan yang palsu.
0: Untuk yang sensus pertama, ekonomi itu ya?
2: Iya, untuk sensus ekonomi. Karena emang ini agak skeptis ya. Karena kita juga agak takut untuk memberikan data pribadi kita kepada sensus BPS gitu. Banyak warga yang masih ragu. Jadi untuk ciri-ciri petugas sensus yang resmi dari BPS itu, mereka membawa surat tugas resmi dari BPS, lalu menggunakan rompi resmi berlogo BPS atau sensus ekonomi. Selanjutnya memakai ID card resmi yang dapat di-scan. Jadi jika scan-nya itu tidak bisa untuk di-scan, berarti patut dicurigai, karena yang benar-benar petugas sensus resmi BPS, di ID card-nya itu scan-nya tuh bisa di-scan begitu. Selanjutnya melakukan pendataan menggunakan melalui aplikasi device petugas sensus, bukan formulir biasa. Jadi mereka menggunakan aplikasi ya, bukan formulir di kertas begitu ya. Selanjutnya untuk petugas telah berkoordinasi dengan RT ataupun RW atau kelurahan setempat. Jadi jika belum ada komunikasi dengan RT ataupun RW itu patut dicurigai. Lalu untuk yang ditanyakan oleh petugas BPS yang resmi itu adalah data anggota rumah tangga berdasarkan KK, NIK, kondisi perumahan, kepemilikan aset, dan informasi terkait seluruh anggota keluarga. Jika tempat usaha itu yang ditanyakan adalah nama usaha, alamat lengkap, nomor induk berusaha, status badan usaha, produk utama, jaringan usaha, dan informasi usaha lainnya. Jadi jika sedulur cakra ada petugas BPS yang menanyakan di luar dari pertanyaan yang sudah disebutkan tadi, itu berarti patut dicurigai, Alvan.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekali.

Ya, kami tunggu Sudiro Cakra untuk update informasi di malam ini ya. Anda bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061.

0: Ya, sementara itu Majelis Ulama Indonesia atau MUI akan menggelar Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 selama 3 hari mulai akhir pekan ini atau mulai hari Minggu nanti. Kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, Kiai Haji Marsudi Syuhud mengatakan kalau Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 akan menghimpun 87 organisasi Islam yang berada di bawah naungan MUI untuk bersama-sama merumuskan gagasan membangun bangsa. Kongres akan digelar di Hotel Bidakara di Jakarta dan akan dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto akhir pekan ini. Dalam kongres itu juga akan dibicarakan soal ancaman hukuman bagi koruptor, tambang, hingga fenomena LGBT. Pihaknya mengatakan kongres itu tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi Islam, tetapi juga ruang dialog terbuka antara umat dan pemerintah. Pihaknya menegaskan MUI sengaja menghadirkan unsur pemerintah, mulai dari para menteri hingga berbagai lembaga negara, agar dapat menjelaskan kebijakan yang telah dan akan dijalankan para pemimpin organisasi Islam ke depannya. Ya, ke Iis.
1: Di Tulungagung sudah ada laporan kekeringan. Ini kalau saya terima infonya, memasuki musim kemarau ini, sudah ada 500 lebih kepala keluarga atau kakak di Tulungagung yang mengalami krisis air. Jadi sekarang dari BPBD setempat sudah mulai mengirimkan bantuan air bersih dengan terjadwal begitu. Hal itu disampaikan oleh Pak Sudarmaji selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Tulungagung. Nah, untuk 500 kakak atau kepala keluarga itu berada di dua dusun, yakni di dusun di Desa Kalidawe dan juga di sekitaran Kecamatan Pucang Laban, Tulungagung. Untuk pasokan air bersih mulai dikirimkan ke wilayah terdampak krisis air sejak sepekan lalu. Dalam satu kali pengiriman, pihaknya menyimpan atau menyiapkan 2 unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter untuk menyuplai begitu. Jadi untuk Desa Kalidawe berada di kawasan perbukitan di wilayah selatan Tulungagung. Daerah itu rutin mengalami krisis air saat kemarau panjang atau setiap tahunnya. BBBD juga sudah menyiapkan bantuan tandon, ini tandon air untuk mendukung pengiriman air, sehingga nanti ketika dari BBBD mengirimkan air, itu sebagian bisa langsung disalurkan ke warga masyarakat, sebagiannya lagi itu nanti akan disimpan di tandon tersebut, agar tidak membuat BBBD ini harus setiap hari melakukan dropping air ya, namun terjadwal karena memang tidak hanya di satu titik saja, melainkan ada beberapa daerah lain yang harus terus di dropping air bersih. Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima, silakan.
2: Satu informasi terbaru terkait dengan proyek perbaikan jalan di daerah Kota Batu. Ini yang dimana proyek strategis daerah atau PSD Preservasi Simpang Empat Pati atau Simpang Orchid ini resmi dimulai mulai dikerjakan. Sejak Rabu kemarin, Jalan Hasanuddin ditutup total untuk seluruh kendaraan selama 24 jam. Berarti sama seperti Jembatan Kaliombo 1 di Kediri ya. Dan penutupan ini dilakukan untuk mendukung proses perombakan konstruksi jalan termasuk pengerjaan dan pengeringan beton agar bisa berjalan dengan maksimal. Sebelumnya, ini penutupan jalan dijadwalkan mulai Selasa 21 Juli namun diundur satu hari karena masih dilakukan persiapan teknis serta pemasangan rambu dan banner pengalihan arus. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Batu, yakni Ahmad Suprianto, mengatakan bahwa seluruh persiapan sudah diselesaikan oleh Dinas PUPR, sehingga penutupan jalan bisa diberlakukan sesuai dengan rencana. Jadi bagi sedulur cakra yang akan melintas di kawasan Jalan Hasanuddin dan Simpang Orchid diimbau untuk mencari jalur alternatif lain dan tetap memperhatikan rambu-rambu pengalihan arus selama proses pengerjaan berlangsung. Selanjutnya untuk satu informasi terkait dengan info traffic dari Bu Ana yang melakukan perjalanan dari Kediri Kota menuju ke Ngeronggo, ini telah sampai di Simpang Baruna di Jalan Tembus Kaliombo, ini juga terpantau ramai padat tapi tidak macet begitu ya, masih tetap macet tapi tidak terlalu semacet awal-awal jembatan Kaliombo 1 itu ditutup ya, jadi banyak pengendara sudah mulai tahu jalur alternatif mana yang harus dilewati. Selanjutnya Pak Anwar ini menginformasikan untuk arus lalu lintas di sekitaran Puskesmas Pace lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah. Alvan.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sudah tanggal 23 Sedulur Cakra. Jangan lupa ini disiapkan untuk bendera merah putihnya, umbul-umbulnya juga mulai dicuci ya dari sekarang. Kadang tiang bendera ini yang mudah terselip atau hilang begitu. Jadi mulai siapkan ya, karena nanti bendera merah putih ini harus dipasang mulai tanggal 1 hingga tanggal 31 Agustus untuk menyambut HUT Republik Indonesia yang ke-81. Untuk dipasangnya nanti wajib ada di rumah warga, kantor, sekolah, dan juga di kendaraan, jangan lupa. Ini dipasang bendera merah putih kecil begitu untuk menyambut HUT RI yang ke-81 di tahun 2026 ini. Untuk tahun ini, pemerintah menetapkan tema nasional Indonesia Bangkit, Adil, dan Makmur.
4: Info Sehat, Radio Cakra Krishna. Hati-hati teman, penyakit asam urat ternyata bisa menyerang siapa saja, baik tua, muda, laki-laki, maupun perempuan. Gejalanya pun sering disepelekan karena gejalanya menyerupai badan pegal setelah seharian beraktivitas. Penyakit asam urat merupakan akibat dari konsumsi zat purin secara berlebihan. Makanan yang mengandung zat purin tinggi, antara lain makanan laut, daging binatang berkaki empat, serta makanan kaya protein dan lemak. Penyebab asam urat karena tumpukan zat purin di dalam tubuh dan ginjal tidak mampu mengeluarkannya di dalam tubuh. Sebaliknya, asam urat normal akan dikeluarkan oleh ginjal. Penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja, terutama mereka yang tidak menerapkan asupan gizi seimbang, kondisi medis, genetik, dan usia. Gejala awal asam urat yang muncul biasanya nyeri pada persendian, seperti di lutut, pergelangan kaki, jari-jari kaki, atau jari-jari tangan. Anda merasakan tanda-tanda asam urat? Segera cek dan konsumsi nutrisi herbal Nariah CA dan Gester untuk pencegahannya.
5: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ya, kembali ke gatekeeper Iis.
1: Ya Van, ini tadi ada video yang dikirimkan oleh pendengar, ada Bapak Solikan. Nah ini saya putar sekalian untuk di Jalan Wahid Hasyim ternyata. Lampu penerangan di Wahid Hasyim Nganjuk itu padam sejak sore hari tadi dan malam ini tadi, gelap-gelapan semuanya ya di sana. Ini hanya di Jalan Wahid Hasyim saja. Jadi kalau lurus ke arah jalur lain itu masih terlihat aman, tapi kalau untuk di Jalan Wahid Hasyimnya padam ini lampu penerangannya, sehingga harus hati-hati melintas di sana. Saya coba sampaikan dulu info tersebut ke Dishub Nganjuk, barangkali bisa dibantu untuk sistem penerangannya seperti apa. Kemudian tadi juga masuk info jam 4 sore lebih 42 menit atau mendekati jam 5 sore tadi ada kebakaran bambu atau rumpun bambu di Ngudian Wilangan Nganjuk. Dan rumpun bambu itu miliknya Bapak Heri Setiawan. Kalau kronologi yang disertakan oleh rekan-rekan damkar, kejadiannya bermula ketika ada salah satu warga melakukan pembakaran sampah di lahan sekitaran rumpun bambu itu berada. Pada saat pembakaran berlangsung, api yang semulanya terkendali kemudian membesar akibat tiupan angin dan kondisi daun bambu kering yang mudah terbakar. Percikan api merambat ke dedaunan kering dan batang bambu kering sehingga menyebabkan rumpun bambu itu terbakar. Melihat api semakin besar, warga akhirnya berupaya memadamkan dengan peralatan seadanya sambil melaporkan kejadian tersebut ke Damkarmat Nganjuk. Setelah dilakukan upaya untuk pemadaman, api berhasil dipadamkan atau dikendalikan sehingga tidak merembet ke lahan maupun bangunan di sekitarnya. Kerugian yang ditanggung oleh sang pemilik Rp500.000 saja. Memang betul untuk kerugian tidak terlalu besar, akan tetapi resiko terjadinya ini apabila ada kebakaran sampai merembet ke daerah lain, itu yang menjadi resiko. Sehingga ya, hati-hati ketika membakar sampah sedulur cakra. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 100

perlindungan. Putusan ini menjadi salah satu perubahan terbesar dalam perlindungan hak konsumen di sektor telekomunikasi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kuota internet yang telah dibayar oleh pelanggan merupakan barang yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Karena itu, sisa kuota internet tidak boleh diberlakukan seolah-olah tidak bernilai hanya karena masa aktif paket telah berakhir. Di mana artinya pelanggan memiliki hak atas manfaat layanan yang telah dibayar hingga kuota benar-benar habis atau memperoleh perlindungan lain yang setara. Jadi misalnya Anda beli paket kuota internet 10 giga untuk 1 bulan, nanti kalau sekarang kan begitu 1 bulannya habis, kuota internet juga sudah tidak bisa dipakai begitu. Tapi dengan adanya putusan MK tadi, ini masa berlaku paket tidak bergantung pada 1 bulannya. Tapi selama paket internetnya masih ada, itu masih bisa digunakan dengan beberapa pilihan nantinya. Karena sebagian besar saat ini operator seluler menerapkan sistem bahwa sisa kuota internet akan hilang ketika masa aktif paket berakhir. Dan putusan MK menegaskan bahwa penghapusan sisa kuota secara sepihak tanpa memberikan pilihan perlindungan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Nantinya akan ada beberapa pilihan yang akan disediakan oleh penyedia operator seluler agar kuota internet masih tetap dapat digunakan meskipun masa berlakunya sudah habis.

0: Ya, masa berlaku kuota internet tadi ya, Dulu Cakra, sekarang sudah tidak bergantung pada masa aktif. Jadi meskipun Anda beli kuota untuk jangka waktu 1 bulan, tetapi begitu lepas 1 bulan, masa berlaku habis, kuota itu masih bisa digunakan dengan beberapa pilihan. Mahkamah Konstitusi menyebut sedikitnya ada 6 bentuk perlindungan yang dapat diterapkan, yaitu akumulasi kuota internet, kemudian perpanjangan masa aktif tanpa biaya, lalu pengalian manfaat atau kuota dapat diberikan ke nomor lainnya, kemudian juga dapat dalam bentuk pemberian kompensasi hingga pengembalian dana. Jadi tidak usah khawatir kalau masa aktif kuota internet sudah mau habis. Aturan baru menyebutkan bahwa kuota tersebut tidak dapat diambil oleh operator seluler, tapi masih dapat digunakan dengan beberapa syarat yang nanti akan disiapkan. Ya, Ima silakan.
1: Satu informasi terkait dengan adanya laka lalu lintas yang terjadi pada sore hari tadi, Alvan, tepatnya di Tawang Baureno di Kabupaten Bojonegoro ini, yang mengakibatkan kecelakaan ini ada bus yang ngeblong saat palang pintu rel kereta api ditutup, terus ada sepeda motor itu nyebrang, lalu bisnya itu remnya kan blong ya tadi, akhirnya dia banting ke kiri lalu menghantam truk begitu. Alvan paham ya?
0: Iya.
1: Seperti itu. Jadi untuk busnya itu yang bagian depan tuh rusak parah, dan truknya pun di bagian sampingnya pun juga rusak ya. Juga apa ya ini? Tidak berbentuk begitu ya untuk, oh yang truknya di bagian depan, jadi dia dari arah samping kiri begitu untuk bagian truknya.
0: Dan kondisi apa pemotornya tadi gimana, Ma?
1: Kondisi
0: nggak terlibat ya pemotor?
1: Nggak, pemotornya nggak terlibat karena mau sempat mau ditabrak begitu, tapi si busnya tuh langsung banting gas ke kiri, akhirnya dia nabrak truk gitu. Dan untuk kejadian ini kami juga sudah mengonfirmasi, sudah menghubungi dari pihak Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro, Ibda Septian. Tapi untuk malam hari ini belum ada jawaban lebih lengkapnya, nanti kalau sudah ada akan kami informasikan kembali terkait dengan peristiwa tadi. Dan satu informasi dari Mas Novianto ini yang menanyakan ya, bahwa Kediri Night Carnivalnya untuk hari Minggu lewat Golden Swalayan apa enggak?
0: Beda rute ya,
1: iya,
0: dengan tahun lalu.
1: Beda rute karena yang tahun lalu itu emang dari
0: stadion.
1: Lewat stadion sampai ke
0: Pemkot.
1: Iya, Pemkot. Jadi lewat Golden Swalayan, tapi untuk di tahun ini untuk rutenya tuh diubah, jadi dari Pemkot sampai ke Jembatan Brawijaya, jadi lewat Jalan Doho sampai ke Klenteng terus menuju ke Jembatan Brawijaya untuk finishnya, Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ya, menit ketiga lepas jam 8 malam, Sidro Cakra masih bersama saya Alvan Amar. Gatekeeper ada Iis Atin dan juga Imalana. Sidro Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Nganjuk menggelar upacara sekaligus memberikan remisi khusus Hari Anak Nasional kepada 5 anak binaan. Pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada anak binaan yang telah menunjukkan perilaku baik, aktif, mengikuti program pembinaan serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk menyampaikan bahwa pemberian remisi bukan sekedar pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi bagi anak binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
1: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Fenomena minimnya jumlah peserta didik baru di sekolah dasar negeri menjadi perhatian DPRD Kabupaten Wonogiri. Selengkapnya bersama Fitri Krishna FM Wonogiri.
3: Komisi 4 DPR RD meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab banyaknya sekolah dasar negeri yang kekurangan murid pada tahun ajaran 2026-2027. Ketua Komisi 4 DPR RD Wonogiri, Titik Sugiyarti, mengatakan evaluasi dinilai perlu dilakukan secara komprehensif mulai dari melihat perubahan jumlah penduduk usia sekolah, penurunan angka kelahiran, hingga semakin ketatnya persaingan dengan sekolah swasta. DPR RD juga menilai setiap sekolah perlu memiliki program unggulan yang mampu menarik minat masyarakat agar tetap memilih sekolah negeri. Berdasarkan data Disdikbud Wonogiri, terdapat sejumlah sekolah dasar negeri yang hanya memperoleh 1 hingga 2 murid baru. Bahkan ada sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan peserta didik baru. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar serta penataan layanan pendidikan dasar di Kabupaten Wonogiri. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
1: Pemerintah Kabupaten Lumajang menambah anggaran sebesar 63 miliar dalam perubahan APBD 2026 untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan, irigasi, serta jaringan infrastruktur. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
4: Tambahan anggaran tersebut berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2025. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan penambahan anggaran ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan jalan rusak di berbagai wilayah. Total belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan meningkat dari Rp39,9 miliar rupiah pada APBD murni menjadi Rp102,9 miliar rupiah setelah perubahan anggaran. Meski demikian, pemerintah mengakui anggaran tersebut belum cukup untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan perbaikan jalan. Karena itu, pembangunan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi, dan kemampuan keuangan daerah. Seluruh usulan perbaikan dari DPRD juga akan dimasukkan ke dalam basis data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk diverifikasi dan diprioritaskan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Tempat pengelolaan sampah TPS terintegrasi di Desa Dukuhsalam, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, mulai mengolah limbah organik dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
5: Fasilitas yang diinisiasi Forum Mitra Ketahanan Gizi atau Formalgi Brebes ini memanfaatkan sampah sisa makanan untuk budidaya maggot sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular. Pembangunan TPS terintegrasi tersebut dilatar belakangi tingginya volume sampah di Kabupaten Brebes. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah atau DLHPS, produksi sampah di daerah itu mencapai sekitar 1.300 ton per hari. Karena itu, Formagi yang beranggotakan para pemilik SPPG di Kecamatan Losari membangun pusat pengelolaan sampah di lahan seluas sekitar 11.000 meter persegi di Desa Dukuh Salam. Wakil Ketua Formagi, Untung Surodi, menjelaskan budidaya maggot diawali dengan penggunaan 30 gram bibit yang ditebar pada 16 biopon. Dari tahap awal tersebut, budidaya mampu menghasilkan sekitar 80 kg maggot. Hasil itu kemudian menjadi modal untuk memperbanyak bibit secara mandiri, sehingga kapasitas budidaya terus meningkat. Saya Reva, melaporkan dari Radio Kasihku FM, Brebes.
1: Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Semarang mengungkap dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Selengkapnya bersama Puspita, Krisna FM Pati.
6: Dalam persidangan, sejumlah saksi yang merupakan camat membeberkan adanya pembicaraan mengenai tarif untuk mutasi maupun promosi jabatan perangkat daerah. Keterangan para saksi menyebutkan, besaran uang yang diminta bervariasi sesuai jabatan yang diincar. Salah seorang saksi mengaku mendengar informasi mengenai tarif mutasi jabatan yang berkisar antara puluhan juta hingga mencapai 300 juta rupiah. Namun, para saksi juga menjelaskan bahwa informasi tersebut diperoleh dari komunikasi antar pihak dan bukan seluruhnya berdasarkan pengalaman pribadi. Jaksa penuntut umum menghadirkan 8 camat untuk mengonfirmasi dugaan mekanisme pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Kesaksian mereka menjadi bagian dari pembuktian dugaan praktik suap dan jual beli jabatan yang didakwakan kepada Sudewo dalam perkara korupsi tersebut. Sementara itu, pihak terdakwa membantah seluruh dakwaan dan menyatakan akan membuktikan bantahannya dalam persidangan. Puspita Krisna FM Pati.
1: Pemerintah Kota Malang menegaskan larangan penggunaan sound horeg dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya bersama Husnul, Krisna FM Malang.
7: Kebijakan tersebut berlaku untuk berbagai kegiatan masyarakat seperti karnaval, pawai budaya, bersih desa hingga hiburan rakyat dengan tujuan menjaga ketertiban serta kenyamanan lingkungan selama perayaan berlangsung. Penegasan itu disampaikan menyusul masih ditemukannya penggunaan sound horeg dalam sebuah kegiatan masyarakat di wilayah Tunggul Wulung. Pemerintah Kota Malang telah berkoordinasi dengan jajaran kecamatan, kelurahan, dan panitia penyelenggara agar penggunaan pengeras suara dapat dikendalikan sesuai batas kewajaran dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kota Malang memastikan larangan tersebut tetap diberlakukan sebagaimana tahun sebelumnya. Pengawasan akan dilakukan bersama aparat terkait selama perayaan HUT RI, sementara masyarakat diimbau memeriahkan Hari Kemerdekaan dan tetap mematuhi aturan serta menjaga ketentraman, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyatakan kesiapan mengikuti Pariwara Anti Korupsi 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selengkapnya bersama Nona, Krisna FM, Loakulu, Kutai Kartanegara.
8: Keikutsertaan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya integritas, transparansi, serta upaya pencegahan korupsi melalui kampanye komunikasi publik yang kreatif dan edukatif. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan, proses pendaftaran akan segera dilakukan setelah konsep dan materi kampanye rampung disiapkan. Sebagai langkah awal, inspektorat ditunjuk untuk mengkoordinasi

0: Sikap penyusunan data dan melibatkan perangkat daerah terkait agar persiapan berjalan optimal, serta pesan anti korupsi dapat menjangkau masyarakat secara luas. Pariwara anti korupsi merupakan program KPK yang mendorong pemerintah daerah menyampaikan pesan pencegahan korupsi melalui berbagai media komunikasi publik. Materi kampanye mengacu pada hasil survei penilaian integritas atau SPI KPK dan akan dinilai oleh Dewan Juri Independen. Melalui partisipasi tersebut, Pemkab Kutai Timur berharap dapat memperkuat budaya anti korupsi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saya Nona, melaporkan langsung dari Krishna Radio Loa Kulu.
1: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loa Kulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-21 lepas dari jam 8 malam, Sederu Cakra, masih kami tunggu update informasi, kondisi, dan juga kabar dari wilayah Anda lewat WhatsApp ataupun juga telepon dapat Anda kirimkan ya di 0852-9001061. Gatekeeper dulu, Ii, silakan.
1: Pak Santoso, ini tadi menginformasikan untuk di sekitaran Simpang 5 Gumbul Kediri. Ramai Sederu Cakra, menuntut hati-hati. Lalu tadi ada Bapak Andri, beliau perjalanan mulai dari Nganjuk Kota sampai dengan jalur mengarah ke Wilangan. Ini juga ramai. Memang betul perlintasan kereta api Bogor sedikit ada kepadatan lalu lintas. Ternyata banyaknya kendaraan yang hati-hati sekali saat melintas di sana. Lalu dari Bapak Sudarmawan melintas di Jembatan Batembat Pace Nganjuk, ini diinfokan oleh beliau untuk lalu lintas arah ke Nganjuk maupun arah ke Kediri sama-sama rame. Lalu juga mohon hati-hati karena kabarnya di jembatan tersebut ada jalan yang berlubang juga. Mas Taufik ini tadi menyampaikan di Ngawi tidak hujan, anginnya semeribit di sana sekarang 26 derajat Celcius. Lalu tadi Bapak Solekan yang menginfokan ini untuk penerangan jalan di kawasan Kauman Nganjuk yang padam itu. Ini sudah saya teruskan ke rekan-rekan di sub, semoga nanti segera dibenahi, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Ima.
2: Informasi dari Pak Yanto terkait dengan besok acara nikah masal ini ya, Alvan,
0: di Kediri bahwa, Kota ya.
2: Di Kediri Kota, tepatnya di Jalan Doho. Itu untuk malam ini sudah banyak tenan-tenan yang ada di sekitaran Jalan Doho untuk persiapan besok.
0: Masih gitu. Bisa lewat tapi?
2: Masih bisa lewat. Mobil juga masih bisa lewat, tapi ya agak sedikit macet ya, karena di bahu jalan itu tenan-tenan sudah mulai didirikan, dan untuk jalur ke arah stasiun itu juga sudah ditutup, Alvan. Jadi untuk para pengendara mulai malam ini lewat jalur alternatif ya. Jadi dari arah rumah makan Padang itu kalau mau ke stasiun itu lewat rumah makan Padang. Jadi kalau mau keluar stasiun itu dari pintu exit stasiun itu ke arah selatan. Iya, ke arah selatan. Jadi lewat jalan kecil, begitu jalur alternatifnya. Jadi sudah tidak bisa lewat Jalan Doho yang besar lagi, begitu.
0: Tapi mobil masih muat gitu ya?
2: Masih muat, semuanya masih bisa lewat di malam hari ini, masih aman. Untuk jalannya juga terpantau di jam 8:30 ini juga masih lengang, tidak terlalu padat. Karena mungkin orang-orang juga tahu ya besok ada acara, jadi gak lewat sana dulu gitu. Tapi untuk jalur ke stasiun sudah ditutup, tidak bisa lewat di jalan stasiun lagi. Karena emang yang akan dijadikan sebagai tempat nikah masalnya kan di jalan stasiun itu kan, Alvan, ya. Jadi sudah ditutup untuk malam hari ini. Tenannya juga terlihat banyak sekali ini, Alvan, yang didirikan sekitar 10 lebih ya ini tenan-tenan untuk berjualannya. Jadi buat Sedulur Cakra yang akan mengikuti nikah masal atau mau sekedar lihat aja, tenang ya, karena di sana juga sudah banyak sekali tenan-tenan makan begitu. Jadi tidak usah bawa bekal lagi, beli saja di daerah sana, Alvan.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan ya besok di seputaran Jalan Doho Kota Kediri karena ada pelaksanaan nikah masal hari Jumat besok tanggal 24 Juli. Sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi juga akan disterilkan dan ditutup secara bertahap. Kemarin informasi yang kita terima dari Pak Arief Kolisudin, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, juga sudah on air mengatakan kalau koordinasi ini sudah mulai dilakukan dari pihak kepolisian hingga Satpol PP juga dilibatkan. Penutupan jalan stasiun ini akan dimulai sore tadi, jam 5 tadi sudah mulai ditutup. karena lokasi itu digunakan untuk pemasangan panggung dan persiapan teknis acara. Rangkaian nikah masal besok akan dipusatkan di Jalan Stasiun dan prosesi akad nikah akan dilaksanakan di dalam mobil yang berjajar di sepanjang jalan tersebut secara bergantian. Untuk besok, prosesi akad nikah akan selesai sekitar jam 10 dan akan dihentikan sementara kegiatan dan akan dilanjut lagi sekitar jam 1:30 siangnya. Puncak kegiatan berlangsung pada malam hari lewat acara pesta rakyat yang dimulai jam 6 petang sampai jam 10 malam. Ini acara akan difokuskan di Jalan Stasiun. Akan banyak tenda-tenda UMKM yang sudah disiapkan. Sebanyak 52 pasangan calon pengantin telah dipastikan akan mengikuti program nikah masal dari pemerintah Kota Kediri besok. Selengkapnya ada di cakrakrisna.com atau di media sosial, akun Facebook dan juga Instagramnya Radio Cakra Krisna.

0: Ya, sementara itu turnamen ASEAN Championship tahun 2026 atau Piala AFF ini akan segera bergulir sedulur cakra. Akan dimulai dari tanggal 24 besok ya, sampai tanggal 26 Agustus nanti. Ada 10 negara ASEAN yang ikut berpartisipasi dalam turnamen Piala AFF tahun 2026 ini. 10 peserta negara akan dibagi menjadi 2 tim, dan Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan juga Timor Leste. Nanti kelima negara itu akan bertanding dan akan diambil 2 terbaik dari masing-masing grup dan akan langsung ke babak semifinal. Untuk timnas Indonesia, pertandingan pertama akan melawan Kamboja tanggal 27 atau di hari Minggu nanti jam 8 malam. Timnas Indonesia melawan Kamboja di laga pembuka Piala AFF tahun 2026 di jam 8 malam nanti, tanggal 27 di hari Minggu depan. Ya, untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar ya, Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami. Dapat Anda akses lewat aplikasi streaming, ada di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Dapat Anda download untuk mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Cek ke Gatekeeper dulu, Ima.
1: Baik Alvan, satu informasi terkait dengan saat ini kan akhir-akhir ini banyak sekali angin kencang ya Alvan ya, yang melanda di wilayah seputaran Karisidenan Nganjuk. Dan kali ini ada satu kejadian di wilayah Tulungagung, tepatnya di desa Gedangan Campur Darat. Pada hari Rabu kemarin, ini angin kencang melanda desa tersebut hingga merusak atap dapur rumah milik salah satu warga, yakni Agus Priyoko. Sekitar 10 lembar asbes ini terlepas dan terbawa angin. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Namun untuk kerugiannya ini diperkirakan mencapai 1 juta rupiah. Dan Kapolsek Campur Darat AKP Marsit ini mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim. Pastikan kondisi rumah aman dan segera laporkan kepada aparat jika terjadi keadaan darurat. Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tulungagung, yakni Teguh Abianto, menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti peristiwa tersebut dengan memberikan bantuan logistik dan asbes. Kejadian tersebut bukan disebabkan angin puting beliung, tetapi angin kencang dari persawahan. Waduh, ini lumayan banget ya ternyata berarti anginnya.
0: Iya, sampai menerbangkan asbes tadi.
1: Iya, 10 lembar lagi untuk asbesnya. Waduh, jadi buat seluruh cakra harap berhati-hati ya, mungkin untuk rumahnya atapnya itu dipaku yang benar gitu ya.
0: Tapi kalau yang genteng dari tanah liat aman mah.
1: Oh iya.
0: Yang betul. Seng-seng itu loh yang kadang mudah copot dia.
1: Apalagi ini asbes ya. Dan terlihat dari rumahnya ini emang belum benar-benar belum benar-benar berdiri begitu. Jadi emang masih dalam masa renovasi. Jadi untuk asbesnya mungkin masih ditempel gitu aja ya, belum dipaku.
0: Belum paten gitu.
1: Belum paten. Jadi untuk asbesnya juga mudah copot. Lalu ditambah dengan angin dan tempatnya itu di dekat persawahan untuk rumahnya. Jadi otomatis ada 10 asbes yang melayang lepas, Alvan.
0: Iya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, angin cukup kencang seluruh cakra di Nganjuk dan sekitarnya beberapa waktu terakhir ini. Yang mau lewat di Nganjuk, kalau malam jangan lupa bawa jaket yang tebal dan perhatikan untuk batas kecepatan. Angin kencang ini diprediksi akan terjadi sampai tanggal 24 nanti atau sampai hari Jumat besok ya, karena ada fenomena cuaca. Selebihnya masih tetap kencang, namun intensitas akan menurun jika dibandingkan dengan beberapa waktu terakhir. Tetap jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, Dan untuk menunjang daya tahan tubuh, Anda juga bisa konsumsi herbal naria. Ada 3 varian yang bisa Anda dapatkan di Krishna FM Group atau di Wiyata Herbal Naria terdekat. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial. Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam. Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan. Dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 41 Sedulur Cakra lepas dari jam 8 malam. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper kembali, Iis.
1: Kalau di Sonora Geng Prambon juga masih ada acaranya Dranan begitu ya infonya. Dan hari ini kayaknya hari terakhir. Tadi informasi dari Pak Budi, warga Sonora Geng Prambon Nganjuk. Lalu Mbak Mifta di sekitaran Prambon, ini juga terkait dengan adanya gelaran wayang kulit di sekitaran kantor kecamatan Prambon atau dekat juga dengan Polsek ini.
0: Yeah.
1: Kalau tadi diinfokan awal itu ada untuk pembukaan ada jaranan, lalu yang kedua ada kentrungan gitu ya, atau kayak ada gamelan musik banyak kayak begitu. Jadi tadi juga ikut nonton ternyata Mbak Mifta. Kemudian informasi selanjutnya dari Mas Taufik tadi juga masih menyapa untuk mendengarkan 106,1. Bapak Imron menyampaikan hal yang sama di Kauman ya, Kauman Nganjuk yang penerangannya itu padam. Lalu tadi ada Bu Lutfiana, perjalanan mulai dari Jalan Raya Kediri Nganjuk, tepatnya ini di Loceret, masuknya Candi Rejo, arus lalu lintas masih aman, tidak ada hambatan, cuaca juga bersahabat. Lalu informasi masuk ini tadi ditambahkan oleh Bu Aminah, perjalanan dari Kota Kediri menuju ke arah Nganjuk sudah nyampe di Merican, lalu lintas juga masih aman, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu untuk informasi update dari wilayah Anda ya, Seteru Cakra. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 malam nanti. Ada gatekeeper Iis Atin dan juga Imalana. Anda dapat terus berbagi informasi, kondisi lalu lintas dan juga kewaspadaan lainnya. Ya, bergabung ada Pak Tamin. Selamat malam, Pak.
4: Selamat malam, Mas Alvan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak Tamin? Kandangan Kediri malam ini, Pak?
4: Malam ini dingin sekali. Dingin. Kandangan itu enggak. Oh, dingin sekarang ini. Musimnya bediting gitu loh, Mas.
0: Anginnya juga kencang di sana, Pak.
4: Ini baru pulang dari sawah, lihat pengairan.
0: Wow, gitu.
4: Kemarau ya pengairan tiap hari, Mas.
0: Cuaca juga aman, Pak, ya?
4: Aman, untuk lalu lintas juga aman, lancar, terkendali.
0: Terkendali.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Museum Anju Ladang Anju. Museum Anju Ladang berada di Jalan Raya Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang dibangun pada tahun 1996 sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai museum. Bangunan ini dulunya dijadikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Setelah tahun 2003 berfungsi sepenuhnya sebagai Museum Daerah Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang menyimpan semua peninggalan benda cagar, budaya, dan penemuan di Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang bagian depan berbentuk joglo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan prasasti Anju Ladang. Di bangunan tengah atau induk difungsikan sebagai penyimpanan arca-arca, benda-benda bersejarah lainnya seperti guci, mangkok, wayang kulit, genta, topeng, dan lain sebagainya. Memasuki gedung museum, kita bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu terjajar rapi. Di dekat arca-arca tersebut juga terdapat informasi yang bisa kita baca sebagai

khas Kota Nganjuk bernama Rara Bengok. Boneka ini ternyata dulunya sering digunakan untuk perlengkapan sesajen para perias temanten putri. Para perias temanten tambah percaya diri kalau ditemani dengan boneka ini. Bahkan ada yang meminta bantuan kepada boneka ini agar riasannya berhasil dan pengantin putri lebih terlihat cantik. Selain melihat-lihat koleksi benda yang ada di Museum Anjuk Ladang, kita bisa memanfaatkan gazebo untuk bersantai. Duduk-duduk manis sambil menikmati sejuknya sembilan

Ya, beberapa titik ruas jalur masih cukup ramai, Sedro Cakra. Di menit ke-48 ini yang mau lewat di Kabupaten Nganjuk lewat jalur arteri bisa lebih hati-hati. Tingkatkan kewaspadaan juga karena truk muatan ini sudah mulai banyak ramai yang melintas juga. Jadi tetap hati-hati. Kemudian yang mau ke arah Kediri lewat jalur Prambon, mau ke Kediri ataupun juga yang arah sebaliknya, ini ada acara di sebelah selatannya Polsek Prambon. Masih bisa lewat namun harus memelankan laju kendaraan. Update yang kita terima untuk malam hari ini sangat ramai. Jadi lebih hati-hati yang mau melintas di jalur Prambon arah ke Warujayang ataupun juga yang arah ke Merican Kediri.

0: Ya, sudah mulai turun suhu di Kabupaten Nganjuk ya, Seru Cakra. Malam hari ini di Ponsel sudah 25 derajat Celcius. Jadi cukup dingin, setelah tadi siang bisa sampai 34, malam ini turun ke 25 dan berpotensi masih akan lebih dingin lagi. Di malam dan dini hari nanti bisa di angka 21 derajat. Jadi akan cukup dingin. Yang mau berkendara, yang mau keluar pakai motor, ini bawa jaket yang tebal. Angin juga kencang, ditambah suhu yang sudah mulai lumayan dingin untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Ya, yang baru bergabung, Anda bisa cek ulang ya informasi yang telah kami sampaikan. Ini bisa kunjungi ada di Facebook ataupun juga di akun Instagramnya Radio Cakra Krishna. Bisa Anda cek dan jangan lupa ikuti juga untuk selalu update informasi dan juga berita dari wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Yang mau liburan di akhir pekan nanti, hati-hati. Yang mau ke arah pantai, ini masih ada potensi untuk gelombang tinggi selama beberapa hari ke depan. Ini di perairan selatan Jawa Timur, di beberapa titik pesisir yang sering digunakan wisata, menjadi tujuan wisata wilayah Tulungagung, Trenggalek, Blitar sampai ke Malang. Ini ombak diperkirakan akan cukup tinggi, bisa mencapai 2,5 meter. Jadi hati-hati yang mau menghabiskan akhir pekan lusa ke pantai, tetap jaga jarak, jangan terlalu ke tengah kalau berenang. Angin di pesisir juga diperkirakan cukup kencang, tidak kalah seperti di wilayah Kabupaten Nganjuk ya. Masih tergolong normal, tapi wisatawan diminta juga tidak lengah saat berkunjung ke pantai selatan utamanya. Himbauan disampaikan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, sudah menjelang jam 9 malam, Stru Cakra. Saatnya saya Alvan Amar dan tim yang bertugas malam hari ini. Ada Iis Atin dan juga Imalana bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sehat selalu.

0: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayo Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21,

0: hancur mencintaimu.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya

0: 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Nariah ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit, maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Nariah dan mengkonsumsi Nariah, jenengan sudah ikut bersedekah karena sebagian penjualan dari Nariah ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu di

0: Sebut Ubalan merupakan tempat persembunyian berada di bawah pengamanan punggawa yang bernama Tlimah. Seorang punggawa yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Gua Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain, seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda, penggemar seni fotografi, bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno, sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Ayo Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran arang halus dan getah pohon langsat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9, Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu, saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Narias obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl, membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi, banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Maria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slamerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lingri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lingri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lingri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lingri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lingri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunung yang aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita, kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-salah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu 'amali wa idza fasadat fasada sairu 'amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut, ya kan? Dan jika jelek salatnya maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan dan hal-hal lain ya yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya apakah salat yang telah kita tunaikan itu yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi, telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah, atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi. Maka dua hal penting diperbaiki, satu adalah kekhusyuan, yang kedua cara penunaiannya, karena diduga kuat menurut Al-Quran, akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan di antara ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekap, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan, dan ada kesinambungan, ya, dan ketersambungan pembahasan, sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah,
2: iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allah mabaid, ataupun di Sunan Abu Daud ya, yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123 apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramahullah wajah yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalamtu nafsi ya, kemudian wa'taraftu bi dzambi faghfirli ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Qur'an, kan? Siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah, jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah. Ya. Baik, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti. Ya. Yang dimulai dengan bacaan. Ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran, karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya kalau dalam sholat jelas nanti ya, kita bacakan pertama kali setelah istiftah ini nanti adalah Al-Qur'an. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya al-qira'ah ya. Jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis Anda baca misalnya ba'dat takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, itu Al-Qur'an. Ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm pik. Dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok inti pembuka sesuatu. Ya, pembuka pokok inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Qur'an dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya ya, kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah mabaid itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia itu redaksi pembukanya kan baina takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah. Dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam sholat. Rukun yang penting dalam sholat. Awas, hati-hati ya. Niat, takbir, nah ini Al-Fatihah. Untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam sholat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi, saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan. Satu, posisi kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya ya, keutamaannya, keutamaan Al-Fatihah ini keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita enggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi teman-teman yang punya kitabnya tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim. Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Ah, bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raq'atin. Inda kulli raq'atin. Kan? Wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan? Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali, itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan? Bin Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan ibnu Uyainah. Ya, 'anil 'Ala. 'An abihi. 'An abihi. 'An Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah, karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar, beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya dari mana, ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq nih yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati. Hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani, misalnya bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun talatan, tiga kali ya, ai ghairu tamamin. Ah, pes ini dulu, satu terkait dengan kewajibannya ya. Jadi kan tadi kita bahas dua kan, satu kewajibannya Fatihah, ini masih ada alhamdulillah, kedua keutamaannya. Terkait kewajibannya, teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man shalla salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, gitu kan? Isim mausul konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan? Sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man, itu yang diajak bicara saya, ya, kita, Anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, hei kamu, Adi Hidayat, hei kamu, fulan, hei kamu, fulana, gitu kan? Baik, jadi man, sholla, sholatan, hei, engkau, hei, siapapun ya, yang menunaikan sholat, satu sholat. Ya, sholat apapun ini. Sholat apapun, terutama yang pokok, yang fardu. Ya, 2, 4, 4, 3, 4. Ya, subuh, 2, 4, duhur, 4, asar, 3, maghrib, 4, isya. Ya, siapapun yang menunaikan satu sholat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam sholat itu, ya, bi umil Qur'ani, dengan umul Qur'an, Al-Fatihah. Ya, nama Al-Fatihah nanti banyak, teman-teman sekalian, ya. Ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya. Nanti Al-Fatihah disebut umul Qur'an, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, umul Kitab, gitu kan? Jadi banyak sekali namanya. Sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah, kalau punya banyak fadilah, fadilah, fadilah, fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali. Ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak. Tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Quran di Aqsa. Ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Quran, Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia umul kitab, kan? Umul Quran yang kembali semua isi Al-Quran itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian. Dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha

kita dikejar pas pampres. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden, atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya baru ketemu, nggak ada pembukaan, nggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan ya, langsung pada inti, langsung pada ini itu kan, tidak juga. Ada pembuka inti, dia ada dari masuk sebagai pembukaan kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Ini ada orang, kata Nabi SAW, gak baca Al-Fatihah. Sengaja dia di sini gak baca, sengaja. Fayyakhidajun, fayyakhidajun, fayyakhidajun. Tiga kali disebutkan. Ya, maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj, khidaj, khidaj. Pencuri, dia pencuri, pencuri gitu kan. Pencuri. Teman-teman sekalian di sini, pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna, gitu kan, yang menjadikan sesuatu tidak sempurna, makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya, ghairu tamam artinya enggak sempurna sholatnya, tidak sempurna sholatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah sholatnya ya, karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian. Ya. Jadi dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya. Ya, karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya, walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya, tidak sempurna. Itu la naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia salat dan enggak sempurna salatnya, diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya, maka di sini ada yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati, termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti, dan nanti ada standar cara baca kita, bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal, kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca, walaupun nanti Abu Hanifah, ya imam Abu Hanifah dalam nanti madhab Hanafi, mengatakan kalaupun imam sudah bacakan, maka makmum diam. Maka berlaku hadis qiraatul imam, ya qiraatul makmum. Innama ju'alil imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti, maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Maka di Hanafi itu diam, menyimak bacaannya imam ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari teman-teman sekalian. Karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk. Maka apa yang harus kita lakukan, maka muncul hadis tadi. Ya. Ke sini dulu teman-teman. Teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah baik kita salat sendirian ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah, yaitu sudah pasti, atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent. Ya. Faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya bermakna bacakan di dalam dirimu, jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam salat maghrib saya nanti salatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak ya. Apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar, itu lebih aneh Joni. Saya salat duhur, imamnya sir, andanya jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran, jahar itu kedengaran oleh orang lain selain Anda. Kalau sir silent, yang dengar cuma Anda. Jadi kalau Anda baca sir kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya Cepi. Ya, makanya kalau Anda salat sir, silent, ya gak harus dikencangkan orang juga ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Ini teman-teman sekalian, qala Allahu 'azza wa jalla.

0: kita tuliskan ya. Bismillah. Qala Allahu 'azza wa jalla ya. Qala Allahu 'azza wa jalla. Ha, dia. Ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu 'azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Lafaz yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ah, sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata, qasamtu shalah. Ini di satu redaksi nisfaini ya, ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini ya, di sini baini, baini wa baina 'abdi. Wa baina 'abdi. Wa li 'abdi, ah ini poinnya. Ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lafadznya sampai ke kita, kata Allah qasamtu shalata. Saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama, ya mayoritas di sini, mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat. Di sini teman-teman sekalian, Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-salah. Ya, qasamtu salata, qasamtu as-salah. Ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-salah yang dimaksud si Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya. Ya, nanti terusan hadisnya. Ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sholat, inti dari sholat, maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dia ghairut tamam, khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya sholat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan sholat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya ya. Qasamtu sholata, saya bagi sholat itu kan disfaini kepada dua bagian. Baini wa baina 'abdi, dan ada bagianku, ada bagian hambaku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan sholat kan, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita menunaikan sholat dan kita memulai sholat ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti sholatnya, pembuka ini inti sholat. Qasamtu shalah, aku bagi nih dalam pembuka inti sholat ini di Al-Fatihah ini kan, nisfa ini pada dua bagian, baini wa baina 'abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah kan, wa baina 'abdi, dan ada bagian hambaku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya. Awas, hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali 'abdi ma sa'al. Ya, dan hak kita, hak hamba-Ku, kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali 'abdi, dan untuk hamba-Ku ma sa'al, hak dia apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ya. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini teman-teman sekalian, ada hak di sini ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar gitu kan, istitahnya benar, sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja, dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali 'abdi, dan untuk hamba-Ku aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta aku akan berikan. Apapun yang ia minta aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah, untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat, dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan, sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita, maslahat kita dunia dan akhirat. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تقبل منا صيامنا وصلواتنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحم الرحيمين ونجنا يا الله من الكلب العظيم برحمتك يا رحم الرحيمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومتى إلى يوم الدين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, nggak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだろ、いい加減の外国人。
1: いやまあ、どこに

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki tiga fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zunbiko Sakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rizkinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi seluruh cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 24 Juli 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal di ruang gatekeeper. Saya dibantu tugas ada Isati dan juga Imalana. Anda bisa terus berbagi informasi juga seluruh cakra yang sedang di perjalanan, bisa ditambahkan ya untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Moga bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bodo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: Ya, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Iis.
1: Iya, ini tadi Seru Jakra ada yang membagikan pesan dari Bapak Imam. Beliau saat melintas di sekitaran Jalan Doho, Kota Kediri, melihat keramaian di sekitaran Jalan Stasiun Kota Kediri. Ini dalam rangka nikah masal ya hari ini, di Jumat 24 Juli 2026, kegiatan kirim doa atau walimah akan digelar di jam 6 pagi ini. Baru nanti untuk prosesi akad nikah dimulai sekitar jam 7:30 pagi. Karena pesertanya banyak, berarti untuk waktu yang dibutuhkan juga cukup panjang. Karena ada 52 pasangan calon pengantin, sehingga mulai jam 7:30 pagi sampai sekitaran jam 10 pagi nanti untuk prosesi akadnya. Dan baru nanti jeda karena hari Jumat. Dan ini tadi Pak Imam karena sudah melintas di sana dan semalam juga melintas di sana. Kalau malam itu banyak truk-truk yang bawa peralatan ini, baik untuk tenda dan juga untuk hiasan-hiasan lainnya. Ini tadi beliau menyampaikan kalau pengen hadir untuk melihat juga boleh ya. Kemudian informasi selanjutnya dari Pak Andika mengabarkan untuk cuaca di sekitaran Pare Kediri ini sudah mulai cerah di jam 6 pagi lebih 8 menit. Lalu tadi Mas Indrawan menanyakan jalur tol arah ke Surabaya apakah ada hambatan? Monggo dulur yang sudah mulai perjalanan menuju ke arah Surabaya via ruas tol dari Nganjuk boleh diinfokan. Mahbub.
0: Lanjut ke Intan.
2: Informasi pagi kali ini kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Heru, aktivitas perjalanan untuk di Jumat pagi ini dari Surabaya arah ke Mojokerto lewat jalur bawah, jalur utama, jalur arteri dikabarkan pagi kali ini juga belum begitu ramai. Terlihat kendaraan sepeda motor ya pagi hari ini hanya ada beberapa saja yang melintas. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Bapak Bahtiar ini mengabarkan simpang 4 Kertosono arah ke Baron Nganjuk. Lalu lintas sejauh ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Samsul, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo dikabarkan lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini dikabarkan cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya tadi ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seluruh Cakra, masih kami tunggu update informasi dari Anda ya, yang sedang melintas di jalur-jalur utama nih. Nah, ini kira-kira untuk pagi hari ini seperti apa? Anda bisa sampaikan di 0852 9001061.

0: Kalau kita lihat ya, struktur cakra di akhir-akhir ini memang angin cukup kencang ya. Nah ini akhirnya jadi kewaspadaan nih. Beberapa kali kalau kita perhatikan di wilayah Kabupaten Kediri contohnya, ini ada insiden kebakaran yang disebabkan oleh pembakaran sampah. Jadi beberapa bukan hanya di Kediri ya, di Nganjuk juga pernah ada. Bahkan yang beberapa waktu yang lalu musola itu terbakar karena ada aktivitas pembakaran sampah yang kemudian apinya itu membesar tinggi gitu ya, dan membakar atap musola. Itu kejadiannya di kawasan Baron. Nah, kalau musim kemarau seperti ini memang tidak disarankan ya untuk melakukan aktivitas pembakaran sampah, apalagi yang sembarangan gitu. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini tapi jadi tantangan tersendiri ya. Masalahnya kalau misalnya kita punya ternak gitu, kayak contohnya kambing, sapi gitu ya. Ini biasanya pakai obat nyamuk alami. Namanya diang, bediang gitu. Nah ini biasanya jadi masalah di desa-desa gitu ya, di lingkungan kita itu seperti itu. Nah tapi kita harus antisipasi sedini mungkin. Artinya kalau misalnya harus melakukan pembakaran sampah, pembakaran apapun itu seperti bediang begitu ya, ini diupayakan untuk selalu ditunggui, jangan sampai ditinggal. Atau kalau mau ditinggal dikasih sekat dulu tuh. Jadi gak sampai nanti kalau misalnya apinya mau besar, amit-amit ya, ini gak sampai merambat gitu. Nah kira-kira untuk para peternak nih, ada cara lain gak ya kira-kira selain bikin bediang? Kalau ada punya tips bisa Anda sampaikan juga seluruh cakra di 0852 9001061. Ke gatekeeper Iis.
1: Iya, ini tadi ada Bapak Muhammad Andrianto menyampaikan di jalur utama Jalan Kertosono Tulungagung. Ini tepatnya di Iskandar Muda, arus lalu lintas juga ramai. Hati-hati banyak keluar masuk truk dari salah satu pabrik besar di Kediri. Jadi mohon untuk waspada. Selain itu juga untuk pembangunan proyeksi tol, ini juga masih belum selesai. Ini masih digencarkan terus, jadi mohon untuk hati-hati seluruh cakra. Kemudian informasi untuk di kawasan Pare Kediri tadi dari Bapak Jono juga masih lancar, tepatnya depannya Masjid Anur Pare. Lalu saya terima info di hari Rabu dan Kamis kemarin tanggal 22 hingga 23 itu dari Damkar Kediri menangani kebakaran. Nah ini untuk kebakarannya itu di kawasan Dusun Kartosari, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Yang terbakar adalah sepah tebu di salah satu pabrik yang ada di Kandat Kediri, hingga kerugian sebesar 70 juta rupiah. Lalu yang terselamatkan ada sekitar 100 juta rupiah. Dari teman-teman damkar sempat menyampaikan kronologi dari insiden itu. Kebakaran itu terjadi ketika pabrik dalam kondisi kosong. Penjaga pabrik saat berangkat menunaikan sholat maghrib mengetahui gudang penyimpanan sepah tebu itu terbakar. Lantas penjaga yang mengetahui hal itu menghubungi petugas damkar Ngadiluih Kediri. Penyebab kebakaran masih belum diketahui sampai dengan hari Jumat ini tadi. Namun untuk dari kebakaran tersebut alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Pak Riono di Pujon Batu, ini juga sudah cerah, suhu masih dingin di 16 derajat Celcius. Lalu tadi ada Bu Tuti di Sambirjo Pare Kediri arah ke Gumul. Lalu lintas disampaikan ramai lancar, cuacanya juga sudah mulai cerah pagi ini, Mahbub.
0: Lanjut ke Ima.
1: Dari Mas Novianto ini bertanya, kalau acara Dohonek Karnival itu hari Minggu ya Mbak? Iya betul. Kalau Dohonek Karnival itu di hari Minggu, dan di hari ini ada perayaan nikah massal begitu. Kalau di Dohonek Karnival sendiri yang dilaksanakan pada hari Minggu nanti, itu startnya di Balai Kota Kediri dan juga finishnya nanti akan di Jembatan Brawijaya. Jadi nanti di seputaran jalan tersebut akan ditutup. Jadi startnya mulai dari Balai Kota Kediri, lanjut sampai Klenteng, terus lanjut lagi sampai ke Jembatan Brawijaya nanti finishnya. Jadi kemungkinan Jembatan Brawijaya juga akan ditutup. Dan ditutupnya ini, penutupan jalan ini dimulai dari pukul 4 sore sampai dengan jam 12 malam nanti. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin akan melintas di area tersebut, dihimbau untuk lewat jalur alternatif saja. Selanjutnya untuk yang nikah massal ini sudah mulai ditutup sejak kemarin Jamal, sejak kemarin malam ya, di area Jalan Doho, dari perempatan Jalan Doho itu ke arah selatan sampai dengan Jalan Stasiun ditutupnya. Dan juga di area stasiun itu sudah banyak tenan-tenan yang didirikan. Jadi buat sedulur cakra yang lewat di sana, sepertinya untuk pagi hari ini sudah tidak bisa ya, sudah ditutup karena tenannya juga sudah didirikan begitu. Lalu untuk informasi selanjutnya dari Bu Sumini, ini melakukan perjalanan dari Kertosono menuju ke Madiun, saat ini sudah sampai di Simpang 4 Guyangan, mengabarkan untuk arusnya juga ramai lancar, cuaca pun juga mulai terik. Selanjutnya perjalanan Pak Jatmiko dari Mrebek menuju ke Mojoroto telah sampai di Simpang 4 Merican, untuk arusnya juga ramai didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, cuaca pun juga cerah bersahabat Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Surjakra, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tengah menutup praktik penggelembungan harga atau markup dalam belanja barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Menurutnya, pembenahan tata kelola pengadaan menjadi salah satu langkah utama untuk menekan kebocoran anggaran sekaligus memperbesar ruang fiskal bagi program-program prioritas. Dalam pidatonya pada puncak hari lahir atau harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center pada Kamis 23 Juli 2026 malam, Presiden Prabowo menyebut nilai belanja pemerintah mencapai sekitar 270 miliar US dollar atau setara 3.700 triliun rupiah. Ia memperkirakan apabila terjadi kebocoran hingga 30%, maka potensi dana yang hilang dapat melampaui 1.000 triliun rupiah. Prabowo mengatakan pemerintah kini fokus menghentikan berbagai praktik yang dinilainya selama ini membuka peluang terjadinya pemborosan anggaran, termasuk penggelembungan harga dalam proses pembelian oleh lembaga pemerintah. Menurut Prabowo, langkah efisiensi yang dijalankan sejak awal pemerintahannya mulai menunjukkan hasil. Presiden mengklaim pemerintah telah menghemat lebih dari 300 triliun rupiah hanya dalam beberapa bulan pertama masa kerja. Dana hasil penghematan tersebut dialihkan untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah. Di antaranya adalah program makan bergizi gratis serta percepatan pembangunan infrastruktur. Ia menyebut anggaran efisiensi itu digunakan untuk membiayai pelaksanaan MBG sekaligus pembangunan 5.000 jembatan yang ditargetkan rampung hingga Desember 2026. Prabowo menegaskan upaya memperbaiki tata kelola belanja negara akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan memastikan dana publik dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Saya ke gatekeeper dulu, ke Iis.
1: Ada Mas Rudi Cahyono mengirimkan sebuah video saat perjalanan dari Gading ke Prambon Nganjuk. Ini ada truk muatan berambut yang sangat mengganggu pengendara di belakangnya. Nah, truk ini muat berambut tersebut, muatannya itu sampai menjulang tinggi dan truknya pun juga sampai sempoyongan begitu ya, kayak miring kanan, miring kiri begitu. Walaupun berambut itu kan tidak terlalu berat ya, tapi mungkin karena ini overload itu sampai miring kanan, miring kiri begitu. Hati-hati.
0: Itu sekam padinya ditaruh di karung gitu ya?
1: Iya betul, kan ada ya biasanya yang langsung dimasukkan karena ada penyangganya begitu.
0: Oh iya, iya. Biasanya tapi, kiri kanannya ditambahi kayu ya gitu ya.
1: Kalau ini yang di karung mal dan lalu di tali di bagian atas dan juga
0: tapi bocor sekam padinya.
1: Nah ini kalau bocornya sih enggak sih mal, cuman ini apa, terlalu overload begitu ya.
0: Okay.
1: Sehingga miring kanan, miring kiri, yang di belakangnya mau mendahului pun juga susah. Ya,
0: khawatir juga.
1: Khawatir ya, karena dia sudah miring kanan, miring kiri begitu, dan pandangan di depannya juga susah untuk dijangkau begitu. Hati-hati untuk yang melintas di kawasan Prambon Nganjuk. Ini tadi ada Pak Rudi Cahyono yang sempat menginformasikan. Kemudian, oh iya betul, kata Pak Rudik itu mengganggu juga karena berambutnya ternyata juga keluar-keluar
0: iya. Itu kan biasanya walaupun udah dikarungin kan tetap ada yang keluar dikit-dikit gitu ya.
1: Iya betul.
0: Lalu kena angin, anginnya kenceng lagi.
1: Wah ini semrawut, kena mata yang pakai kendaraan roda 2 ini ya.
0: Betul.
1: Makanya pakai helm ya untuk kendaraan roda 2. Pak Rudik juga terima kasih karena berkenan untuk menyampaikan informasinya. Pak Yitno ini tadi menyapa juga di Jombang Kota, pagi hari ini cerah, suhu 23 derajat Celcius, alhamdulillah angin tidak terlalu kencang. Mahbu.
0: Lanjut ke Iba.
2: Satu informasi terkait dengan adanya pemadaman listrik yang akan terjadi nanti di area Jombang, tepatnya di Dusun Bapang, Dusun Murong dan juga sekitarnya. Ini akan terjadi pada nanti jam 1 siang sampai nanti jam 3 sore. Hal ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Jadi buat sedulur cakra yang mungkin berada di wilayah tersebut, dimohon untuk persiapan terlebih dahulu ya, sebelum nanti jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore akan ada pemadaman listrik. Selanjutnya, satu informasi terkait dengan adanya kebakaran Jamal kemarin, kebakaran lagi ini ya, yang terjadi di Dusun Kauman, Desa Campur Darat, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Ya, di mana kebakaran ini melanda tempat pengasapan ikan milik Musi. Sekitar pukul 6:30 malam, tapi tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kasih penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung, yakni Iwan Supriyono menjelaskan bahwa kebakaran ini diduga dipicu adanya bara api di tungku pengasapan yang sebelumnya digunakan pada siang hari. Lalu bara api yang dikira telah padam ini ternyata kembali menyala pada malam hari, lalu menjalar ke tumpukan kayu dan janggal jagung hingga membakar bangunan tempat pengasapan ikan. Jadi memang banyak ya Jamal yang teledor gitu ya. Jadi belum sempat bara apinya itu padam, sudah ditinggalkan. Akhirnya pada malam hari, angin yang begitu kencangnya, bara apinya itu nyala kembali dan sampai membakar bangunan tempat pengasapan ikan. Lalu 3 armada damkar diterjunkan ke lokasi dan api ini berhasil dipadamkan sekitar pukul 7:30 malam. Lalu bangunan dan seluruh peralatan pengasapan ikan beserta bahan bakar berupa kayu dan janggil jagung itu hangus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Kebakaran ini seringkali berawal dari kelalaian kecil kita. Biasakan periksa kembali sumber api sebelum meninggalkan lokasi agar rumah, tempat usaha ataupun keluarga tetap aman. Jamal.
0: Baik, lanjut lagi ke Intan.
3: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Fuad. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Jombang. lalu lintas untuk jalur utama sejauh ini juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terutamanya kendaraan sepeda motor yang mendominasi untuk di pagi kali ini. Cuaca juga untuk di jalur utama saat ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Bapak Mustofa mengabarkan untuk di wilayah Kediri arah Tulungagung, ini lewat jalur Kandat, dikabarkan lalu lintasnya juga cukup aman dan normal. Tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga untuk pagi kali ini sudah mulai cerah, sudah mulai terik. Kemudian Pak Parno mengabarkan aktivitasnya pagi kali ini masih di rumah saja, lokasi berada di wilayah Gondanganjuk. Ini lalu lintas dekat rumahnya juga masih aman saja, cuaca juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Ismail, perjalanan dari Nganjuk arah ke Caruban Madiun, lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya tadi ada Imalana dan juga Iis Atin di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
6: Tulungagung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulungagung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulungagung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulungagung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulungagung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih kami tunggu update informasi dari Anda ya, Seteru Cakra yang sedang di perjalanan. Bisa disampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa, terutama di jalur utama sepanjang Mengkreng sampai ke Wilangan ataupun di jalur Warujaeng sampai dengan wilayah perbatasan dengan Kediri di daerah Prambon sana, lalu juga di Pace seperti apa yang perbatasan dengan Kediri, boleh disampaikan di 0852 9001 061. Ke gatekeeper Ima.
1: Baik Jamal, kali ini Kediri duwe gawe ya ini.
0: Apa tuh?
1: Karena dari hari Jumat sampai Minggu tuh ada acara terus.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Iya, Jumat ada nikah masal. Sabtunya ini ada konser Ari Lasso di Gor Joyoboyo jam 4 sampai dengan jam 10 malam. Tapi tenang ya, di konser kali ini tidak ada penutupan jalan karena tempatnya juga di Gor Joyoboyo luas sekali. Jadi jalan di depan Gor Joyoboyo itu tidak ada penutupan. Mungkin tapi sedikit macet ya nantinya di daerah sana. Apalagi malam Minggu juga ya Jamal ya. Dan di hari Minggunya Doho naik karnival gitu. Jadi ada 3 hari berturut-turut ini Kediri punya gawe ya. Dan selanjutnya Jamal, untuk informasi terbaru ini ya dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun Jawa Timur ini menutup secara permanen perlintasan liar di wilayah Kabupaten Kediri, tepatnya di Keras. Karena kemarin itu sempat ada tragedi seorang anak SMA begitu yang melaju di jalur kereta api tersebut. Jadi itu kan perlintasan liar ya, jadi tidak ada petugasnya. Akhirnya tidak ada palang penutupnya. Pada saat kereta api lewat, si pengendara sepeda motor tersebut juga lewat, akhirnya meninggal di tempat. Jadi dari PT Kereta Api Indonesia pada hari Rabu kemarin secara resmi menutup perlintasan liar di wilayah Kabupaten Kediri. Jadi buat Sedulur Cakra juga nih, kan banyak ya Jamal ya untuk perlintasan liar itu ya sekarang. Nah, tetap hati-hati meskipun tidak ada petugasnya, tetap tengok kanan, tengok kiri, jangan langsung melaju saja. Nanti akan terjadi kejadian yang mungkin tidak kita inginkan. Selanjutnya satu informasi dari Pak Sodikin yang saat ini sedang melakukan perjalanan dari Bager menuju ke Mojokerto melintas di kawasan Simpang Mengkreng, menggambarkan di sana untuk arusnya lumayan ramai, sedikit tersendat hanya karena ada kereta api lewat. Cuaca pun juga mulai panas. Selanjutnya ada Bu Sumiati, ini melaporkan perjalanan dari Bager menuju ke Madiun, melaporkan untuk arusnya di sana juga lancar dari kedua arahnya, tidak ada hambatan berarti, kondisi pun juga cerah bersahabat. Bu Maria menginformasikan dari Prambon Nganjuk untuk arus lalu lintasnya lumayan lengang dan juga cuaca cerah bersahabat. Pak Suparto melaporkan saat ini sedang dalam perjalanan dari Trenggalek menuju ke Blitar sampai di area Ngantru untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dipenuhi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi Nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya Nutrisi Herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Badan Pangan Nasional atau Bappanas menyiapkan langkah intervensi untuk meredam kenaikan harga bawang putih yang masih mendorong indeks perkembangan harga atau IPH sepanjang Juli 2026. Pemerintah akan memanggil importir dan distributor untuk memperkuat pasokan bawang putih jenis cutting yang saat ini dinilai masih terbatas di pasar. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan hasil pemantauan di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta menunjukkan stok bawang putih secara umum masih aman. Namun kenaikan harga bawang putih terutama terjadi pada jenis cutting yang menjadi pilihan utama konsumen. Menurutnya harga bawang putih Honan di PIJK bahkan sudah mulai turun, di mana Honan ini merupakan jenis bawang putih lainnya yang saat itu berada di harga Rp23.000 per kilogram. Nah, sebaliknya pasokan bawang putih cutting dinilai belum mencukupi karena pasokan dari luar negeri masih terbatas. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Bappanas akan segera menggelar rapat dengan para importir guna memastikan tambahan pasokan bawang putih cutting masuk ke pasar grosir. Ia menilai stabilitas pasokan di PIKJ menjadi faktor penting karena pasar induk tersebut menjadi salah satu pusat distribusi bawang putih ke berbagai daerah. Dengan harga yang terkendali di tingkat grosir, pemerintah berharap dampaknya dapat menekan gejolak harga di wilayah lain.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Seluruh pendengar Radio Cakra Krishna, kalau ada tahun Vespa atau lawan lainnya, harap segera menghubungi damkar saja, takutnya dievakuasi sendiri berisiko. Dan juga teman-teman damkar, terima kasih banyak karena sudah datang ke lokasi, sudah mau bantu dari warga kami dan juga dari Radio Cakra Krishna sudah membantu. Tadi kami warga Dusun Japun mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
2: Yeah, sama-sama, ini semoga tetap aman lingkungannya, Mas Randy.
1: Siap, Mas Yeti, siap.
2: Amin, doa yang baik juga untuk Mas Randy yang ada di Drenges Kertosono, Nganjuk. Tadi sempat melaporkan ada sarang tawon Vespa begitu ya, dan langsung sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman Damkar Nganjuk.
0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.